0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

sejahtera, selamat pagi pada adik kakak peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang itu kita berjumpa dengan ruangan bahasa pagi-pagi. Tiap-tiap pagi satu kita boleh berjumpa dan juga boleh mari berkongsi sining di Gelombang FM 95 MHz Water Jala. Dan juga peminat pendengar kita tak kira lah di mana saja, minta kita tu sehat walafiat dan juga jaga kesihatan baik-baik. Itu dalam ruangnya bahasa pagi-pagi kita boleh berjumpa setiap pagi satu lah. Tak kira lah. Pagi satu kita berjumpa, kita nak mari bincang ataupun nak mari berkongsi berita apa saja. Lebih-lebih lagi pengaji ataupun belajar dan juga apa-apa saja dah yang kita dapat tahu di Gelombang FM 95 MHz. Dan juga pagi ni bu dapat ambil tugas untuk mari berkongsi dengan peminat pendengar kita dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Itulah ucap selamat pagi peminat pendengar kita belakang. Apa khabar, gatik weh lagu mana gatik ataupun ada apa nak tanya, nak bincang, nak berkongsi, bolehlah kita telefon mari dah di 073-203-583. Gitu untuk pagi ni, siapa nak dengar anasi ataupun nak dengar apa dia panggil, nak dengar lagu hak pia, bolehlah kita telefon masuk juga. Sekarang itu tak kira peminat kita di atas kereta ataupun di rumah ataupun atas gerai dan juga apa kerja, gitulah untuk kita beri semangat kepada semua. Beri semangat kepada semua untuk menunaikan tugas, menunaikan kerja, tak kira kerja apa saja dah. Tengah-tengahnya duk bawa kereta, apa dia panggil konsong, dan juga tengahnya duk tengah jalan-jalan bawa gi anak, apa dia panggil, awak pergi anak berjalan hari cuti. Gitulah untuk pagi ni minta kita tu. Tak kira lah nak pergi mana pun, minta kita tu jalan dengan selamat. Dan juga jangan lupa beringat ataupun berhati-hati di jalan raya. Patibat tam kot caracon. Tu jangan duk bawa kereta derah, jangan duk main telefon. Gitulah untuk pagi ni dah dalam ruangnya bahasa pagi-pagi pupung ada beberapa hal lah, lebih-lebih lagi belajar gitu nak mari beri peringatan kepada kanak-kanak dan juga ibu-ibu hak ada anak duk dalam tengah duk belajar. Gitulah untuk pagi ni kita rehat dululah sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua lah. Ada beberapa hal untuk nak mari bincang ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada adik-adik peminat. Dan juga sekarang kita rehat dulu sementara untuk ruangnya bahasa pagi-pagi.

Itulah peminat, kita klik mari pula dalam pusing yang kedua lah untuk ruangan bahasa pagi-pagi. Jangan lupa peminat untuk ruangan bahasa pagi-pagi, kita boleh jumpa setiap pagi Sabtu di Gelombang FM 95 MHz. Wata jalan. Itulah buat ambil tugas untuk siapa

bayar ni sebanyak 73,000 baht setahun. Gitu juga peminat gitulah, dan juga siapa-siapa katik hok boleh semak perangkat perinjatri ni iaitu pelajar yang ber apa dia panggil orang negara Thai lah ataupun sancat Thai, dan juga kena jadi pelajar yang sedar belajar di peringkat tahun 1 tahun 1 tahun percampikan 2599 gitulah maklumat selanjutnya kita boleh kita tengoklah di website hok Grab gitu. Dan juga satu lagi peminat, satu kategori lagi ataupun satu profil lagi modal untuk wak beli alat-alat dalam pengajian iaitu Grab sendiri pun dia wi modal untuk beli alat pengajian sebanyak 300 modal ataupun 300 tun iaitu satu-satu orang satu-satu tun ni nak boleh sebanyak 1500 baht gitulah untuk modal sekali ni tu, untuk nak mengurangkan ha-ha beli je ibu bapa untuk nak beli pada anak-anak, lebih bagi orang-orang yang modal kurang tu bolehlah kita buat beli surat, buat beli baju sekolah gitulah ataupun alat-alat pengajian anak kita. Siapa katik hok boleh, iaitu pelajar yang bersancat Thai gitu, orang negara Thai juga. Lepas tu kena sedar dan belajar, tak kira lah anuban ke, pratum ke, matayum ke, boleh. Dan juga apa sai acik pun boleh juga gitu. Cara-cara semak lagu mana? Cara-cara semak kita kena semak melalui website peminat, dan juga upload ekasan tu lah daripada tanggal 1 yang lalu hingga pada siapa tanggal 31 karakadakom gitu. Lepas tu bawa semak dah tu dia nak sampat lah nak sampat pada tanggal 20 Singhakom hingga pada tanggal 4 Kanjayon, dan juga dia nak istihar kata siapa-siapa hok dapat modal pada tanggal 23 Kanjayon gitu. Semak lagu mana kita pergi tengok melalui website www.grab.com/th/education. Bolehlah kita tengok maklumat selanjutnya, dan juga siapa-siapa rasa ingin tu boleh kita tengok maklumat gitulah untuk hari ini dalam ruangnya bahasa pagi pagi yang sapa kepada peminat kita, lebih-lebih ha-ha pengajian gitulah untuk nak meningkat ke ha pengajian di tempat teh kita gitu. Untuk sekarang itu kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan terakhir dalam ruangnya bahasa pagi.

itulah peminat yang mana kita sudah rehat dengar anasi ataupun dengar apa-apa saja. Tok, sekarang ni tu kita tengok masa pun sudah terakhir lah. Saya pun minta undur diri dulu. Tak kira peminat duk dengar di mana pun bolehlah kita ikuti dalam ruangan bahasa pagi-pagi tiap-tiap pagi Sabtu di Glomer FM 95 MHz dan juga ruangan lain-lain lagi lah. Tak kira hak DJ mana saja pun bolehlah kita ikuti dengan berita, dengan hak apa saja yang apa yang panggil yang dapat faedah kepada kita, dan juga lebih-lebih lagi berita polisi kerajaan dan juga berita tempatan. Gitulah untuk apa yang panggil berkaitan dengan kita lah. Gitu dalam tempatan kita ni, pihak timngan sawat terjala kita ni, apa yang panggil pihak timngan sawat terjala kita ni untuk nak mari beri maklumat ataupun nak berkongsi kepada dek kakak peminat dan juga menyebar berita apa saja boleh kita ikuti, berita yang benar, berita yang betul dan juga berita yang cepat. Gitulah untuk jalan-jalan kita boleh ikuti, tak kira lah di page Facebook pun boleh, di Glomer FM 95 MHz Sining pun boleh, dan juga Glomer FM 92 MHz dan satu lagi Glomer FM 94.25 MHz Sawatok Jala, dan juga page-page Facebook gitu namanya page Sawatok Cut Jala Kerum Praca Sampan. Bolehlah kita ikuti, tengok beberapa berita dan juga berita hak apa saja hak tim ngan kita tu nak update setiap kali, setiap masa. Untuk ada berita apa saja kita nak update lebih cepat. Dan juga berita yang benar. Tak ada di berita palsu lah. Gitu untuk sekarang itu saya minta undur diri dulu. Salah silap minta maaf, minta ampun kepada peminat belakang. Gitulah kita boleh berjumpa pula dalam hari Sabtu depan. Gitulah untuk hari ini. Minta undur diri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada dekat-dekat peminat pendengar semua. Tak kira lah dengan di mana saja. Sekarang ni tu kita jumpa dengan ruang ni Ruam Sang Praktek Thai, membina negara Thai. Gitulah untuk ruangnya Ruam Sang Praktek Thai. Gitu kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam pada jam pukul 9 hingga sampai jam 10 pagi gitu di Glamet FM 92 MHz ataupun 92 MHz. Gitu tiap-tiap hari Sabtu dah untuk ruangnya Ruam Sang Praktek Thai ataupun membina negara Thai. Gitu untuk ruangnya ning tu bu pula ambil tugas, bu pula ambil nanti apa dia panggil ten yang mana bewang sudah dairab tamneng bancu mai ni dairab tamneng bancu mai di SOCHO gitu untuk ruangnya Ruam Sang Praktek Thai ataupun membina negara Thai. Kita boleh jumpa setiap hari Sabtu lah. Pada jam pukul 9 lebih kurang hingga sampai jam 10 pagi di Glamet FM 92 MHz Sawatho Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu kita ada apa saja, ada maklumat, ada nak main kecek, tak kira lah berita nayobai, berita polisi, berita percaya sampan ataupun berita apa saja yang kita dapat tahu, gitulah kita boleh titam ataupun boleh dengar di Glamet FM 92 MHz Sawatho Jala. Ataupun peminat pendengar nak titam berita, tak kira berita apa saja, peminat ada jalan-jalan untuk kita titam, tak kira di Glamet FM 92 MHz, FM 94.25 MHz, FM 95 MHz ataupun gelombang yang ada ruangnya bahasa Melayu 24 je. Dan juga satu gelombang lagi AM 981 kHz. Dan juga jalan-jalan lain lagi, tak kira page Facebook, nama page-nya page Sawatho Jala Jut Gerom Praca Sampan. Dan juga TikTok Sawatho Jut Jala. Dan juga jalan online, banyak-banyak jalan lah kita boleh dapat ataupun boleh titam untuk tahu-tahu berita, berita yang sebenar, tak kira lah berita polisi, berita terpaktek, kita boleh titam ataupun boleh turut-turut lah. Tapi tak titam lagi page Facebook tu, jangan lupa ikut tuk cai dan juga ikut titam. Sebab tak sewi kita tu pelat ข้อมูลข่าวสารพลาด bagai-bagai berita yang penting ataupun benar-benar yang kita kena tahu. Gitu untuk sekarang itu dalam ruang ni Ruam Sang Praktek Thai ataupun membina negara Thai dah sejak pada hari ini hingga seterusnya bu pula ambil tugas ataupun rap nanti ten rong ni untuk mari jaga untuk mari dulae pendengar-pendengar dulae คุณผู้ฟัง เพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆได้รับผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz สวัสดีจ้าล่ะ gitu lah pi yo ada berita apa khabar lagu mana kate ataupun no ada soalan nak tanya, tak kira lah soalan apa saja, bolehlah kita telefon mari ataupun inbox di page Facebook kita pun boleh. Dan juga sekarang itu kita rehat dengan lagu ataupun dengan analisis sementara. Lepas itu kita klik mari untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya membina negara Thai ataupun Ruam Sang Praktek Thai. Sekarang ini kita rehat dululah sementara. Lepas itu kita klik pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya.

Gitu peminat, kita kelihatan mari pula dalam pusingnya yang kedua dah kita berjumpa. Seperti biasalah dalam ruangnya dah gitu untuk sekarang ni dah tak kira lah peminat kita yang sedar didengar, tak kira di mana saja bolehlah kita masuk kosti ataupun masuk bicara bersama dah di dalam ruangnya melalui gomes atau jala kita ni ataupun setani wuthiyuk kerajaan siang hang praktek thai jangwat jala stesen radio kebangsa antai wilayah jala peminat iaitu peminat kita boleh ikuti berita, tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat teh dah boleh kita ikuti bersama. Tak kira melalui gelombang FM 92 MHz, 94.25 MHz dan juga 95 MHz dan juga melalui talian online dah ataupun melalui page Facebook pun boleh juga, katanya page Sawatho Yakla Kerum Praca Sampan. Itulah peminat untuk dah ha-ha, apa saja kita nak kongsi ataupun nak mari bincang, nak mari update dengan peminat kita. Ha, apa saja tu bolehlah kita boleh ikuti bersama ataupun boleh kita mari kosi bersama dah. Untuk dalam ruangnya dah kita nak bicara ha polisi kerajaan berkaitan tempat teh gitu peminat, untuk hari ni dah buat ada sikit khabar berita jelah untuk nak sapa ataupun nak menyebar kepada peminat. Gitu peminat, untuk sekarang ni siapa-siapa duduk atas kereta ataupun duduk tengah jalan-jalan supaya kita jalan dengan selamat. Dan juga supaya kita duduk dalam keadaan jauh daripada kemalangan, kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caracan tu kita kena turut lah supaya kita selamat dah. Apa orang panggil, jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon, jangan duduk langat api-api gitulah. Dan juga supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, dan juga jangan lupalah jaga-jaga kesihatan, tidur ataupun rehat wih cukup, dan juga makan-makan yang berfaedah, minum air kosong ataupun air saja tu lebih banyak dah. Jangan duduk makan air gas, air kafe, air pot tu, makan skoda ya peminat. Gitu untuk hari ni peminat, berhubung ada skoda berita untuk tak mari menyebar ataupun nak istihar kepada peminat kita yang sedar didengar, iaitu to-to-to ataupun kantong tiaw hang praktek thai cawangnya wilayah menara ataupun nak ratiwat peminat. Dia bakal terangkat ataupun teriamdan kopi, roti dan juga teh tarik sebagai soft power dalam pelancongi ataupun soft power dan kantong tiaw peminat. Katanya pihak pejabat lembaga pelancongan negara Thai wilayah menara ataupun wilayah nak ratiwan apa dia panggil to-to-to cawangan wilayah menara, dia akan mengajar ke program Feel All The Feeling at Nak Ratiwat Yaklah Pak Tani. Gapa weh ada menara, ada jalah ada taning. Nanti tengok peminat untuk maklumatnya, katanya pihak kantong tiaw ataupun lembaga pelancongan lah, dia akan nak akak kopi, roti, teh tarik sebagai apa dia panggil budaya tempat teh kita lah, sebagai apa dia panggil soft power tempat teh kita tu. Katanya apa dia panggil kopi, roti, teh tarik, sebagai apa dia panggil sahabat tiga serangkai peran raksam kle. Bersama selama-lamanya tua titkan Yan Nikran. Molek namanya peminat. Dah. Untuk bagi nak mengetengah ke identiti makanan tempat teh di wilayah sempadan selatan kita ni lah. Ataupun apa dia panggil, yuk radap atalak ahan punti chai dan tai. Sebagai pengalaman pelancongnya kreatif ataupun su persopkan kan tong tiao cheng sang san moleknya peminat dah, untuk nak apa dia panggil nak hubungi antara wilayah taning, wilayah menara dan juga wilayah jala ataupun pak tani yaklah nak ratiwat phai tai neo kit ataupun di bawah tema Feel All The Feeling, nak mengajak pelancongi ataupun nak tong tiao ni mari kena, mari apa dia panggil, mari terang
rasa-rasa ataupun hal-hal story tempat kita ni lah. Gitu peminat. Untuk program ini peminat katanya akan berlangsung di tiga wilayah. Ada belakalah di Petaning, di Menara, di Jala. Di mana Ratik? Mula-mula pada tanggal 19, tanggal 19 peminat. Tanggal 19 Julai di wilayah Petaning menampilkan sesi bercerita mengenai budaya kopi ataupun roti dan juga teh tarik, demonstrasi menu kreatif serta pelancaran Atoy The Tamlet Trio ataupun apa dia panggil nak buka weti lah. Apa dia panggil buka weti cerita ataupun ureng lau haha roti haha kopi dan juga teh tarik. Dan juga pada tanggal 20 Julai ataupun 20 Karakadakom di wilayah Jala kita lah, dalam majlis ataupun dalangan diadakan sempena Jala Marathon. Jala Marathon lari hunga maraton tu tanggal 20 dengan pelbagai aktiviti promosi makan tepat teh. Dan juga yang terakhir peminat pada tanggal 9 hingga tanggal 9 Singhakom di Suan Pumin, Taman Pumin daerah Sungai Golok, wilayah Menara, wilayah Naratiwat dah. Katanya kemuncak program menerusi Experience Festival. Oho, Experience Festival yang menghimpun ke makanan tradisional, kebudayaan, bengkel interaktif serta pelbagai produk kreatif lah daripada usahawan tempatan ataupun perbakapkan tongtin peminat. Anda juga program ini peminat bertujuan memperkenalkan kopi, roti dan juga teh tarik sebagai identiti budaya yang unik lah, sekaligus memperkukuhkan soft power dan juga menarik lebih ramai pelancong ke wilayah sempadan selatan Thai. Gitulah untuk ha-ha berita untuk nak menyebar ataupun sapa kepada peminat kita pada hari ini. Kita untuk sekarang ini kita rehat dululah seketika. Lepas kita klik mari dalam pusingan terakhir dah. Lepas kita berjumpa pula di sinilah. Jangan gaduh gimana. Lepas itu kita rehat dulu seketika.

Dan juga sekarang ini tu peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja gitulah untuk sekarang untuk pusingan yang terakhirlah dalam ruangnya membina negara Thai ataupun ruam sang peratet Thai. Untuk ruangan ini kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam 9 ataupun pukul 9 pagi hingga sampai jam 10 pukul 10 9 hingga 10. Pan kelun kuam TFM 92 MHz ataupun Glomer Radio Glomer FM 92 MHz Sawatho Jala Stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Untuk sekarang ni pusingnya terakhir dah, saya pun silap salah minta maaf, minta apun bakal kepada peminat. Dan juga kita boleh berjumpa pula pada masa yang sama, je yang sama, iaitu tiap-tiap hari Sabtu je 9 hingga je 10 Glomer FM 92 MHz Sawatho Jala. Tak kira peminat kita di mana saja, saya pun minta apa dia panggil, minta wi kita tu sehat walafiat belaka, dan juga minta wi kita tu murahkan rezeki. Itulah untuk hari ni, pia duduk tengah jalan-jalan tu minta wi selamat, sapa dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan-aturan ataupun patibat tamkut caracon katik. Tu kokoh duk bawa. Dan juga hari ni minta undur diri dulu dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itulah tepatlah panduan syariat. Kebangsawanan, hartawan, dan rupawan hanyalah nilaian mata. Sesungguhnya, kekayaan pada lapangnya hati, rupawan pada indahnya budi, bangsawan pada kerendahan diri, yang sering sujud di telapak ilahi. Bila pilihan lantaran agama, kekal setia buat selamanya.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรค
1: ์ Dengar berita polisi kerajaan
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala
3: Petani teguh pelancongi abadi Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala Blambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan cerita dari kampung.

0: Awas hanyalah radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio Sawatawi Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawah Terjala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawah Terjala 24 Jai.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bin Mustafa, bagh maqasidana,
1: ghfir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patanaki.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada peminat semua dan dengar di pada ruangnya High School Harian masa ni di masa petang masa berehat peminat semua pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa berehat peminat semua. Dah di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita dengan saya Dina Fayura Ijelak pada masa setiap masa berehat peminat dah. Sejak di sini dapat dengan khabar berita dah. Lepas tu dengan lagu-lagu hak saya jemput mai we kepada adik kakak kita boleh kita gapat di pada orang yang dikatik dah. Lepas tu masa ni peminat duk dengar di tempat tem mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana di pada petani duduk buat gapo boleh kita tangkat tali ya hubungi 073-203-583 dan masa berehat duk buat apa ataupun nak tukar khabar berita pun boleh juga dah. Pada hari ni saya nak jemput cara-cara gapo we kepada adik kakak kita pada orang yang High School Harian masa ni, tadi kita mai hubungi yang kedua daripada orang yang High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Rongai High School Harian masa ni. Tengok masa, ya di masa lewat dah silap salah mana, saya minta maaf di Rongai negatif. Lepas tu, klik mai jumpa pula pada hari, setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang. Dah di masa ni, pada gelombang FM 95 MHz, stesen radio Sarawak Jalan, masa mulai tepatnya 24 jam. Dan masa ni, saya Dina Fairira Jelai, minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongnya abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempatan 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.

sajana. Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawah Terjala. Gitulah yang mana gitu hari ni abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning, hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik-kakak peminat yang mana duk dengar, tak kira lah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kira lah di mana saja dah. Minta we kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, 1 je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Itulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini pada Gelombang FM 95 MHz Sawah Terjala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh gikano, yang ngaduh halih, glome, kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Peminat, kita klik mai pula dalam pusingan yang kedua lah. Dah kita boleh jumpa di sini satu je lebih kurang dah. Kita nak mari bincang, nak mari kasi berita, ha-ha, apa saja tu. Tak kira lah peminat kita yang sedih didengar, tak kira dengar di mana saja. Bolehlah kita telefon mari dah nak dengar lagu ataupun ada soalan gapo nak tanya. Boleh juga kita telefon mari dan juga mari lapor tak apa dah, katanya duk dengar di mana, udara cocok lagu mana, apa khabar ratik dah. Gitulah peminat, untuk ha-ha gapo ada soalan nak tanya, tak kira lah polisi kerja sendiri pun ataupun ha-ha berkaitan tempat kita ni, boleh juga peminat kita masuk bercam, masuk berkasi. Gitu juga peminat untuk hari ini dah, ucap selamat, salam sejahtera kepada peminat kita belaka yang sedia didengar. Tak kira lah setengah duduk atas-atas gerai, setengah duduk di rumah ataupun setengah lagi tu duduk atas-atas kereta, tengah duduk jalan-jalan dah. Gitu supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa lah jaga-jaga kesehatan katik, tidur rehat wih cukup, ataupun makan-makan yang berfaedah, dan juga lagi senemai petah-petah ataupun lepas-lepas subuh. Gitulah supaya wih badan kita tu boleh bergerak-geri katik lah. Boleh tubik-tubik peluh katik. Gitu peminat, supaya kita jalan dengan selamat. Lebih lagi duduk dalam apa dia panggil, siapa-siapa duduk atas kereta tengah-tengah duduk jalan tu, supaya kita jalan dengan selamat. Jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya dah. Jangan duduk-duduk gaduh, jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon. Gitulah, minta kita tu sabar dengan selamat dah, dan juga jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Gitu peminat untuk hari ini dah, berhubung ada tak berapa banyak lagi lah untuk nak marif kosi ataupun hak-hak berita apa saja yang sedang nak bicara ataupun nak kosi dengan peminat kita tu yang sedang didengar. Tak kira lah di mana saja dah peminat untuk dah hari ini, apa dia panggil, kita berjumpa pula lah dalam ruangnya dah macam ni. Kita boleh berjumpa semua lah. Gitu peminat, boleh ikuti berita melalui jalan-jalan timingan sawata jalan kita tu. Tak kira lah gelombang FM 92 MHz, FM 94.25 MHz dan juga FM 95 MHz di apa yang panggil gelombang ruangnya bahasa Melayu tepat T24J. Dan juga lagi peminat, melalui Facebook pun boleh.

itulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingan yang terakhir lah. Pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Gelamek FM 95 Mekel. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah. Baru sudah kerja, baru kelek beli, tubik kedai. Tak kira lah nak gimana saja dah minta kita tu jalan dengan selamat. Sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Gelamek FM 95 MHz. So what aja lah kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hodo didengar di pada orangnya. Selamat petang masa ni. Dah masa berehat peminat semua di masa petang ni. Gapat dengar khabar berita di pada orangnya selamat petang boleh. Setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sarta Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa ni, dah masa berehat peminat semua duduk buat gapa-gatik, suara cerak kedak, udara lagu mana, duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana, ataupun duduk dengar dalam nak, duduk kedai dengar dalam kedai teh tu lagu mana, dah duduk masuk bela-bela, duduk dengar Tesang Radio, suara jalan ni, boleh kita tukar khabar berita boleh pada orangnya. Selamat petang masa ni 073-203-583 dah. Lepas tu masa ni, kita masa berehat satu lagi

kasih kepada peminat semua duduk didengar daripada orangnya selamat petang dah di masa berehat peminat semua boleh kita gapak dengan khabar kita setiap masa dah pada gelombang FM 95 MHz dan seng radio Sota Jala pasal mulai tepat te 24 je dah di masa ni saya jeput satu cara we kepada adik kakak kita boleh tahu dengan cara-cara dengan pebuat teh anak cucu kita se di pada musim ni ha musim ni pada banyak sangat dengan ha makin ni dok tak ada ingat apa dah deh makin saja makin untuk wis sedak deh iaitu dok jaga dah kata menyakit nak mari lepas tu lagu mana ratik ha tu dia deh di masa learning weru kita banyak sangat jumpa dengan masalah dengan gemuk pun ada deh jadi nak yo berat pun ada iaitu satu perbuatan teh ni lah jadi masuk dengan masalah hak jadi menyakit banyak nyakit ni jadi nyakit NCDS ataupun jadi rok mai titor orang rok mai titor orang ni ada gapo dengan kuam dan dengan kecing manis dah ataupun dengan rok hajai pun ada juga sebab apa sebab perbuatan dia dalam setiap hari kita kena tengok rata lagu mana gatik bangun mari ada gapo gatik perbuatan dia dengan makan air tak ada makan air tak ada minum air saja dah bangun mari dengan nak minum air apa air cair sebab apa sebab manis untuk kepada tubuh badan kita we ada saka di dalam tubuh badan kita bahawa kita boleh makan barang manis-manis ya di waso segar iaitulah jaga ni waso ni pengen apa buat teh wahi makan manis wahi makan barang sikit-sikit makan barang cip-cip itulah kita jaga dengan apa tu? Air manis dah. Air nam atlum pun ada. Air canum pun ada. Lepas tu tepung-tepung jenis di pada ada bicing. Banyak sangat dah bukit-bukit pada warung jamilani kita pun jadi juga dah. Tetapi we jaga. Sebab apa? Sebab jadi perbuatan dia mari dengan masalah dengan nyakit. Lepas tu kalau duduk makan sudah duduk apa duduk tak ada tubik tak ada jala tak ada gapo tak kecing tak ada dia duba duduk main game situ lah tak ada gimana dah deh inilah yang diperbuat teh satu lagi yang dipanggil nyakit juga tu dia lepas tu dengan perbuat teh satu lagi dengan teacher ataupun lekat co terosak duk tengok siri duk tengok bagi-bagi di pada dalam terosak ni lah lepas tu tak ada tubik pecah peluh ataupun dak eksersis langsung dak gijale lah dak gilagi lah tak ada duduk situ ataupun duduk 2-3 je duduk tengok siri tapi ada bagi-bagi makan ni pun duduk situ juga tak ada makan jadi selalu

Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya selamat petang. Masa ni tengok masa yang di masa lewat dah. Silap salah mana saya akan maaf di orangnya dengati. Lepas tu kita jumpa pula pada hari esok masa tulur dah. Buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz. Tersang Radio Sota Jala bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fayyirai Jelak. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm, alhimna bi nuril fahm, waftah alayna bi ma'rifatil ilmi, wa ahsin akhlaqana bil hilmi, waj'alna mimman yastami'una al qawla wa yattabi'una ahsana. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di hari Jumaat. Ini hari Jumaat. Dah. Jadi hari Jumaat ni ada kelebihan lah. Di antaranya ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man mata, siapa hak mati, yaumal jum'ati, pada hari Jumaat, au lailataha, atau malam Jumaat. Mati hari Jumaat atau malam Jumaat, waqahu Allah, Tuhan jauhkan dia min azab al-qabri, daripada azab kubur. Kelebih hari Jumaat tu. Dan yang keduanya, malam Jumaat disunatkan kita saat ni tu semaya subuh saat ni tu baca suratul sajdah dan suratul insan. Surah sejadah, surah insan. Jadi itulah apa yang Nabi SAW semaya subuh Nabi baca surah sejadah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Tuhasbuk iaitu alif lam mim, tanzilul kitab ila riba fih min rabbil alamin, am yakulu naftarah, bal wal haqqu min rabbika litundira qauman ma atahum nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Dah baca surah tu sajdah. Baca sini dah, semaya dah malam Jumaat. Dan baca suratul insan. Ada orang buat duha. Yang duanya rakaat yang kedua tu baca suratul insan, iaitu hal atala al insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira. Nah, ah tu banyak orang dok tanya kita, dok berlaku bagi foto email ni. Tok Imeh sungguh tak tahulah. Tapi dah dia merupakan. Jadi Tok Imeh ni setengah-setengah ni sungguh tak sungguh tak tahu. Tapi dah biasa tu hari. Lepas dia nak sejuk sejadah tu, dia naik mari letah sejuk sejadah tu, dia baca Fatihah pula. Jadi biasa kok, bila turun sujud sejadah, bangun naik tu kita sambung tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum qawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi tak baca bangun Fatihah pula, ya tak lagu mana. Tanya kita, tak sudah pula dah. Ada benda tu berlaku. Dan ada juga hak baca surah sejadah tu akan baca surah sejadah surah insan tak ada baca. Nah, rakaat yang kedua tak ada baca surah insan tak. Jadi baca sekerak-sekerak ya lah. Baca siapa sujud sejarah, sujud turun, naik lagi, sambung sekerak. Lepas tu teh rokok. Lepas tu naik sambung pula baca Fatihah. Lepas tu sambung pula surah sejarah Allah tu. Jadi tak ada baca dua surah. Jadi kurang. Semuanya tu sah laka, tak ada apa ni. Tapi hak nung, hak baca Fatihah sah pula, tambah hukum, tambah hak pun. Naik, tak ada. Tak ada rakaat yang dua lagi naik daripada sujud. Itu benda-benda yang berlaku lah elektrik dalam masa semaya subuh pagi Jumaat.
Dah hari Jumaat ni, amal-amal hak kita digalakkan supaya kita buat ni. Hari Jumaat ni, iaitu dah banyak ke selawat Nabi. Nah, sebab tu di antara dua khutbah tu, dua khutbah. Sebab kita dua khutbah ni kan. Jadi banyak orang nak tanya tomoh kita apa nak baca selawat. Sebenarnya baca selawat tu kerana sunat hari Jumaat kan. Sunat banyak selawat. Kalau tak ada selawat celah tak ada biar selawat. Jadi orang tak selawat mana Nabi kapung-kapung nak mari tak ada mari mana duit Jumaat saja itu kan. Tak selawat Nabi habis tu ya selawat celah tu. Tok khotik. Nah, tok bila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat waktu orang pakai selawat belakang. Nak wis selawat tu ya. Tak saya hidup saja senyap. Anak apa? Anak dah sebut sebuah tahdih Nabi SAW. Nabi kata, min afdali ayyamikum. Di antara hari yang paling molek bagi kamu ialah yaumul jum'ati, hari Jumaat. Fihi, pada hari Jumaat ni khuliqa Adamu, dijadikan Nabi Adam. Fihi kubidha, hari Jumaat ni Nabi Adam mati, wafat. Diambil Nabi Adam wafat mati Jumaat. Fihi an-nafkhah, pada hari Jumaat ni sunah sangkala kiamat. Wa fihi as-saqah, pada hari Jumaat ni mati semua kan, okay, mati fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah, mati semua. La taqumu as-sa'ah, tak berlaku kiamat illa fi. Maka hari Jumaat Nabi tafa akthiru min as-salati alayya, maka banyak selawat di atasku. Fa innaha alayya ma'dhurah ma'rudah. Maka sungguhnya selawat di atas aku tu ditunjuk. Malaikat royak orang itu selawat, orang ini selawat pada Nabi SAW. Sebab itu disunatkan kita ini banyak selawat. Kalau kata sunat, banyak selawat sana itu, orang kita dulu tak ada orang nak pergi selawat mana, nak pergi orang bakat selawat belakang ke Jumaat, maka selawat diceloh, tebah, di antara ketebah pertama, ketebah kedua. Untuk bila tarik, nah. Situ yang mari ya. Nah, belum tebah tu kau ya selawat dah situ. Teh. Belum tebah tu selawat dah. Sebab tu salah kah? Ada salah apa? Tak ada apa. Selawat Nabi pernah hari Jumaat sunat selawat Nabi. Tu. Nah. Cuma kita nak ayat satu hukum sah lagi ya. Ya. Nah, tak boleh kita menentukan sepengah hari Jumaat ini kan? Jadi jatuh puasa hari Asyura hari Jumaat. Nah, maka ada sebut oleh hadis ke. Nah, la takhussu yawmal jum'ati bisiyam min baini ayyami. Nah, min baini ayyam. Jangan kita puasa sehari Jumaat saja, okay? Kalau tak ada jatuh betul dengan Asyura, tak ada betul dengan hari Arafah contohnya, nak puasa kita. Dan soal lagi, dah sebut wala takhussu al-qiyam. Wala takhussu lailatal Jumaah bil qiyam min bainil layali. Apa makal? Tak boleh kita menentukan malam Jumaat untuk kita nak bangun tahajud. Mana? Mananya kita ni tak semayang malam-malam. Kita semayang Jumaat, semayang tahajud malam Jumaat. Malam Jumaat tu kita semayang Jumaat. Kita menentu atau dia malam Jumaat tu bangun. Maksud situ tu bukan tak boleh bangun dah. Maksudnya tak se hidup menentu malam Jumaat nak semayang malam lain rata. Nak Nabi tak se sehari gitu ke. Nabi kata malam lain bangun, dia kata bangun semua gitu. Bukan kata malam Jumaat bangun, malam lain tak bangun. Bukan lah gitu. Nah, tapi kalau bangun malam Jumaat saja, boleh tak? Boleh, ada puluh kali makruh. Nah, maknanya hidup ngetu malam itu. Bukan redak karena qiyamul lain ini disunatkan semua dah. Nah, peminan lain di fatahajjad bihi
nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuhan suruh bangun sok mandah sembah tahajud. Ah, sudah. Itulah lebih kurang. Nah, pas yang dua, yang tiga iaitu hari hak Tuhan sebut dalam Quran ni dua hari saja. Tak payah kita tahu. Nah, iaitu hari Jumaat dan hari Sabtu ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis tak ada sebut. Sebab tu Tuhan sebut oleh hari Jumaat ni suratul Jumaat tu lah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai dzalikum khairul lakum. Nah, in kuntum ta'lam. Jadi Tuhan tu kasih jemaah, nah jemaah ni ada lagi ni iaitu kelebihannya surat kita baca suratul Kahf pagi, tengah hari pagi boleh, tak apa, malam boleh tak apa. Buat kita ni tak semua dah baca surah Yasin, lagu mana surah Yasin malam Jumaat. Nah, tak ada apa kerana tu hasbuk faqra'u ma tayassara min, baca hak kita pandai dulu baca surah Yasin, pandai surah Yasin maksudnya surah Yasin malam Jumaat. Nah, tu hasbuk baca suruh kita baca hak kita pandai. Kita panggil surah Yasin, macam surah Yasin dulu kan. Nah, surah Yasin ini ada kelebihan dia. Ada sebutlah hadis Nabi, tapi orang yang tak sewak dia atau doa mata. Eh, tapi ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu surah tu Yasin qalbul Quran, qalbul Quran. Surah Yasin itu hati Quran. La yaqra'uha rajulun yuridu wajha Allah wad daral akhirah. Tidak baca surah Yasin seorang kerana Allah dan hari akhirat illa ghufira lah. Malaikat diampunkan baginya. Diampun dosa. Iqra'uha ala mautakum, baca kalau dia tahu mati. Apa makna dia tahu mati? Ada sebut ulama ada sebut ala mautai ala al-muhtadir. Nah, orang yang duk tarik yang mau nak mati. Dan di atas al-mauta, di atas yang mati itu, dan di atas orang yang dikuburkan. Tak apa. Lepas dah mati, dikubur, tak apa. Macam boleh tak salah apa ni. Nah, itu apa yang diamalkan oleh kita lah. Nanti hak demo hak tak sih tu ya, tak ada apa demo tak sih semata dah. Nah, dia tak sih semata dia jadi, ya jadi masalah. Sok mudah lah. Nah, kita tak kena duk pakai lah tu tu. Ni tengok, kita tengok. Benar hak dah hangat. Nah. Jadi majlis kita ni majlis jalan ni, ya ada orang panggil kebong. Kebong majlis, kebong getah dulu. Kebong getah. Dah banyak puluh rah lah. Pas tak ada boleh pakai getah, mulah marhum. Mulah babo lah, Pak Tan dulu ni. Nah, pakak suh buat kebong dia. Di jalan tu. Apa panggil? Lepas tu, buah tahun ni. Bila buah ni, nah, makan dulu ni dia mau suruh riapu rasa itulah suruh apa peraktan baru ni ki kerak lah atau kerak suruh doa lah. Ah, apa kata apa ki doa ni kau gagal Allah kata apa ki doa namu Allah bida'ah itu ini enggak apa semua macam-macam Allah reh. Nah, jadi orang ni ya tak kerti orang ni. Sebab apa? Kita ni dah hadu'o ni. Hadu'o. Hadu'o ni kita nak masuk masjid, suruh doa tubik masjid, suruh doa masuk lagi rumah, suruh doa. Nah, nak tubik rumah, suruh doa. Nak naik kereta, suruh doa. Naik mutu, suruh doa. Nah, masuk jamel, suruh doa. Tubik jamel, suruh tubik doa. Nak pakai baju baru pun suruh doa. Jumpa masuk kampung suruh doa. Nah, nak makan suruh doa.
Jadi suruh doa semua, pak bagi berdoa lah. Atau doa apa-apa ke doa apa dia apa Allah astagfirullahalazim. Sebenarnya nah bukan kita duk minta depan dia tu orang duk berdoa nak ui paham nak doa bila nak ui berkat gi kerak wah dia hak ni minta doa minta Tuhan nak ui berkat gapo semua dah. Ah gitu ya. Tapi nah kalau kita fikir sungguh doa ni disuruh semua. Nah, apa kita buat kari bila orang kekak dia berdoa wakil kena, kena tuyung doa ni, sebab tu doa ni Tuhan suruh semua. Dan ada sebut oleh hadis Nabi SAW, Nabi kata salullah, Siti Aisyah sebut salullah, mintalah Tuhan, mintalah Tuhan hatta syis'ah, hatta syis'ah. Syis'ah ni buah tali kasut benda hak mudah-mudah dah kita nak nak mari sejik, nak mari gapo, kita nak menempah, nak mutur, nak gapo, benda mudah-mudah ni. Dan syis'ah ni benda yang mudah kali lah. Nah, benda yang mudah-mudah hatta syis'ah fa innahu disebut oleh hadis illam yuyassirillah, kalau Tuhan tak buat mudah lam yatayassar, tak akan jadi mudah lah. Sebab tu kita duk ingat deh, jadi duk jadi masalah juga orang berdoa ni, berdoa ni tak baca deh, pak suruh berdoa banyak, berdoa suruh berdoa semua. Nah suruh minta Tuhan semua tak ni tu, tu faham hidup oyak kata Baba ni buat benda hak Nabi tak buat macam-macam. Nah. Jadi orang ni bila bila tak erti sekarang ni, bila jahil sekarang ni, dia boleh kata belaka. Nah, boleh kata belaka, boleh royak belaka. Dia tak erti ya, bukan gapo dak. Nah. Pahak hak dia nya orang ni Nabi, Nabi tak ada. Tak ada buat benda ni. Apa kata tak ada buat tak boleh lalu. Wah dia tak ada di tempat Madinah, tak ada dia ni. Wah dia, wah dia tak ada Madinah. Deh. Orang kita, orang kita dulu ni orang panggil banyak berdoa. Kalau lah buat padi, beras baru ke. Nak nak beras baru tinggik lagi tu panggil. Tak dia kena buah padi lama-lama baru dia kering molek. Teh buah padi tu duk sepanggah puluk dah dia makan tu. Dah pekat lagi. Dah getah lagi. Ha nah, kena apa? Nak minta doa, minta nak ui barakah abang. Dah minta Tuhan buat arwah. Dah. Ha tu. Dah, tu amal-amal hok kita dah amal dulunya lagu tu. Apa hari ni tu dan benda-benda ni buat keduri dan sebagainya. Nak ui semua tu nak ui, nak ui duk terikat dengan Tuhan belaka kan. Tak kira harga apa ke Tuhan belaka. Nah. Sebab tu doa ni nah ada sebut Allah Subhanahu wa taala firman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu hasbuk apabila ditanyakan engkau tetapku. Bila orang tanya Nabi ni, hamba aku tu dia kata hamba tanya aku, tanya tetapku, fa inni qarib, maka katalah aku di dekat. La ujibu da'wat ad-da' idza da'ana, aku terima doa orang berdoa apabila dia berdoa. Fastajibu li, maka hendaklah menyahut seruai aku. Makna Tuhan suruh berdoa, kita berdoa wal yu'minu bi, dan percaya kepada aku bahawa aku terima doa la'allahum yarsyudun, supaya mereka itu kena duduk di atas jalan betul molek. Eh, sebab tu doa ni besar lah Islam. Dan doa silahul mu'min, doa ni senjata yang beriman. Kita ada gapo ni sunat berdoa. Banyak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dan doa ni tanah ubudiyah. Tanah kata kita ni betul-betul tunduk Tuhan. Nah, tanah betul-betul kata kita berhajat pada Tuhan. Tanah betul-betul kata kita saat ni terpatuh dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa. Tapi kita jaga nak doa, tak doa mana, tak doa. Sebenarnya kalau kita doa ni selamat. Doa hak paling payah kita nak buat amal sekalinya itu doa orang panggil jaga orang lekat kita tak kan. Aku mana? Supaya kata kita nak masuk rumah doa tu baik rumah doa naik kereta doa masuk tidur pun doa dah. Hak kita dah doa ni ada kata kita nak pakai baju itu tak doa dah. Masuk jamai tak doa. Jaga nak doa. Ubek jamai tak doa. Tapi hak kita lekat tak aja tepat ni. Satu nak naik motor kita doa. Naik kereta kita berdoa. Turun, turun tak dah. Eh, naik. Eh, nak naik motor, nak tubik rumah dah ada kita tak doa kok. Supaya tubik rumah, dia sunat. Allahumma inni a'udzubika an azilla. Au uzalla, au adilla, au udalla, au adlim, au udlam, au ajhal, au yujhala alayya. Doa ni boleh kira doa. Doa ni kita ada jeput hang, kita ada doa ni. Betul lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru nak tanya sikit ni, anak ni jeput hang sok ni. Wah, macam doa ni. Itu tu macam doa ni. Allahumma inni a'udzubika an azilla, au uzalla, au adilla, au udalla, au adlib, au ajhal, au udlam, au ajhal, ujhala alayya. Baca doa ni, anda ada sebut bahawa siapa baca doa ni, Tuhan jaga dia jauh daripada benda tidak diingini, makruh benda tak oleh semua. Benda yang toksik tak berlaku. Baca doa tu ya. Atau anak ni tulis dalam, cari dalam internet belama. Lepas tu pergi jeput hang. Pergi jeput hang ni kenal tak kenal? Oh tak kenal. Tak kenal tu lagi. Assalamualaikum. Oh tak kenal. Ini kau berapa syok Allah tak kenal. Oh duk tahu ni pun tahu dulu. Oh tak kenal syok Allah. Ada amal ni tahu ni. Kubuh leh buat buah leh riu buah leh apa. Pakat baca doa tu belakang. Ada yang kenal tu ada tak kenal tu. Oh kita kena ya tau kita kena ya no. Das pakak pakak baca belakang ya nak 50 ya nak 10 ke teh patu orang mari jemput satu ke bisa pakak baca doa belakang kena asa ya no tak lagi tali pa tagu ana tu hok kena ayo ada pula orang bagi neh hok ni ikhlas ki hok ni tak ikhlas ki ya ada tu Tuhan. Kalau lebih ikhlas, saya selamat gitu. Nah. Jadi kita ni hidup kena doa semua tu. Dua kali hak kita nak sel. Nah, kena wiado semua lah diri kita. Pertama, minta wi kita ni khusyuk. Khusyuk. Kalau kita semaya khusyuk. Kalau kita doa minta khusyuk. Kenapa khusyuk? Khusyuk ni kalau kita berdoa, kita berasa kata kita dah berdoa sungguh. Kalau kita semaya, kita berasa kita semaya sungguh, panggil khusyuk. Tapi kalau dia berdoa, dia ingat kot lain. Dia ingat atau nak berdoa lepas-lepas. Maka tak ada. Nah. Sebab tu, nak doa ni tu, dia ingat. Doa, dah, minta Tuhan dengan ikhlas. Betul ti semua. InsyaAllah. Nah, Tuhan. Jadi mudah segala-galanya. Nah. Jadi mudah. Kita berdoa semua. Kita ada orang gaji. Doa semua. Ramah ni takut. Takut mana? Takut sakit. Ujak. Kalau sakit sabuh. Nak cari hospital. Nak gapa. Nak gitu. Banyak salah.
Doa mah, dah minta jadi mudah segala-gala. Ada kata kata susah, kata kau ni macam-macam. Dah kita berdoa, alhamdulillah, Tuhan jadi mudah, kau tu mudah, kau ni mudah. Mudah, mudahlah kau. Dah kita boleh rasa kata ni. Bila kita doa ni, kita boleh rasa. Tuhan we rasa kata, oh, sebab doa saat ni tu, jadi mudah segala-galanya. Boleh tahu dah. Eh. Ada kadang ada tu email semaya. Nah di tu email semaya ni kita nak baca surah dah, nak baca kita doa tu Tuhan minta lah hati ingat ya Allah minta wilacan, minta jangan terlupa. Ya tak lupa. Dah tak lupa. Tapi kalau tak ada, ada tu perkara tu ada lupa baca surah. Ah, sebab tu kena doa kamu. Nah. Dah sebut Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul ud'u Allah." Hanalah doa pada Allah. Kita berdoa nama Allah boleh, ya Allah boleh. Awi du'ur Rahman atau doa ya Rahman boleh. Ayyamma tad'u, ya mana kita doa, falahul asmaul husna, maka bagi Allah tu asmaul husna nama. Nama Tuhan yang mulia. Nah. Ah, tu. Nah, sebab tu kadang-kadang molek kita nak doa ni, ya ada adab doa. Ada adab doa. Apa adab doa? Adab doa ni pertamanya bila kita nak doa ni, nak we terima lah, nak we terima doa kita. Hak paling moleknya ada ulama dah sebut bahawa kalau kita doa hajat, ada hajat satu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, molek sekalinya ada contohnya hari malam Jumaat ni kita nak bangun, nak bangun doa malam sungguh lah. Maka belum ada tu tu kita puasa dulu. Puasa. Puasa boleh 3 hari ni hajat sah. Hajat sah. Puasa 3 hari. Nah. Atau 2 hari, ikutlah puasa. Puasa senang, faham ni? Pada hari kami puasa. Malam Jumaat, hari kami malam Jumaat doa. Nah. Ah, kerana puasa ni ada sebut kan? Nah. Ada sebut bahawa Tuhan tidak tolak. Nah. Tidak tolak doa. Nah. Di antaranya la turaddu da'watu as-sha'im. Tidak tolak doa orang puasa. Nah. Ada sebut oleh hadis eh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sebenarnya iaitu kalau tak silap gak dah oleh hadis ya. Iaitu salah satu nah tiga nah apa ni la turaddu da'watuhum salah satu la turaddu da'watuhum ada tiga hak tidak ditolak nah doa mereka itu pertama Imam Al-Adil nah iaitu nah apa ni salah satu la turaddu la yurad la yurad Allah doa apa ni nah disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu la turaddu da'watuhum tiga orang tidak ditolakkan doa mereka as-sha'im hina yuftir nah doa orang puasa tiga puasa wal imam al-adil wa da'watu mazlum dan doa orang kena zalim sebab tu doa orang puasa sebab sunat kita puasa dulu puasa kalau bagi besar eh. Yang keduanya nah sunat kita bila kita nak doa bagi besar-besar ni dah hajat besar-besar ni nah puasa lepas tu buat makan kau ke tak boleh buat makan kau ke tak ada banyak buat makan kau ke buat orang sejik misal beli roti beli apa buat orang pah yesa jamu lewat sikit-sikit tak ada banyak hari nah tentu ada bagi-bagi tu. Yang ketiga sedekah, sedekah, sedekah budak-budak gitu. Nah. Ah.
Lepas itu bila kita nak berdoa ni tu, mak paling molek sekalinya. Nah, kita bangun malek. Kenapa bangun malek? Karena inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang zilu Tuhan turung ke. Mana Tuhan turung tadi Tuhan nak terima ke panggil eh. Ila fi kulli lailatin Tuhan turung tiap malam ila sama'id dunia, kepada langit dunia, hina yubqa thuluthul laylil akhiri, ketika nah separuh akhir sepertiga malam. Mana tiga malam itu kita bagi tiga, tetap ukur wa sapa subuh itulah bagi sepertiga malam ujung akhir. Nah, fayakul, maka Tuhan kata. Nah, maya do'uni. Nah, siapa doa padaku, pak astajibalah, aku terima. Maman yas'aluni fa'utiyah, siapa minta aku wi. Waman yastaghfiruni, siapa minta pun fa'aghfirullah, maka aku apa. Jadi nah kita bangun malam saat itu.

yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala tu. Nah. Siapa yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala tu hajat? Man kanat lahu ila Allah hajah. Siapa hak? Nah. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala tu hajat? Nah. Au ila ahadin min khalqih. Atau kepada seorang daripada hamanya. Nah, ya dah hajat pada oranglah. Eh, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Falyuhsin wudu'ah. Kamalia dia mai wudu molek, thumma yusalli rak'atain. Kamalia semaya dua rakaat. Nah, thumma yahmad Allah, kamalia puji thumma falyusniya 'ala Allah, kamalia dia puji Tuhan. Thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kamalia selawat nabi. Thumma yaqul, kamalia dia kata ada doa hajat dah. Doa sembahyang hajat tu, kayak ada doa sembahyang hajat. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Allahumma kashifal gham, farrijal hamm, jimmat darrin, idza da'aka rahmanud dunya wal akhirah. وارحمنا في حاجتنا هذه بقضائها ونجاحها رحمة من سواك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزام مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا من دون شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت رحمة الرحمين تهيئتك المرء إن شاء الله تتبعك مالي بجر أم يا جاوت Maka minta hajat gapo hak kita nak, minta Tuhan. Ha deh. Minta Tuhan. Hak kita nak semua ni doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tu di antaranya bangun malam. Deh. Baca doa. Amaya hajat doa. Dah. Kalau boleh molek laginya kita baca tawassul bi asma'illahil husna, dengan nama Tuhan. Nah, nama Tuhan. Nama Tuhan 99. Nah. Kita tawassul Allahumma ya Allah ini as'aluka, ya Allah aku minta pada engkau, wa tawajjuhu ilaika, aku menghadap berhadap pada engkau bi asma'ikal husna, dengan nama engkau yang maha mulia, bi sifatikal ula, dan sifat-sifat engkau maha tinggi. Ya man wallahu alladhi la ilaha illahu arrahmanur rahim, al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحاكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد سباك وجه نموت هسموت مولانا. Dah baca nama-nama Tuhan semua sapa 99 tu. Dah banyak asmal husna kita tawassul dengan nama Tuhan. Dah. Nama Tuhan ni kalau kita ingat molek. Ni. Dah. Budak-budak tarikat aja. Dah. Abi budak-budak ingat. Nama Tuhan ni 99 golai kita ingat nama banyak. Orang jumpa orang tu kita kenal belakang ni. Dah. Ya Allah mak kita kenal abih. Ingat beratus ke kapal ni. Nama tu hai 99. Nama tu hai 99. Boleh kita ingat. Dah orang ingat nama tu hai ni masuk syurga. Boleh masuk syurga. Ingat nama tu hai ni. Anak dah sebut oleh hadis Nabi SAW.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: 99 asman. Bagi Tuhan ada 99 nama. Mi'atan illa wahidah. Tak cukup 100 dosa. Man hafizaha. Siapa ngapa, siapa apa ingat dakhalal jannah, boleh masuk syurga. Neh. Ah, pian nak masuk syurga ngapa nama Tuhan wingat. Nah. Ah, tu fakta ni tak ada. Tak ngapa, tak ngapa deh. Tak ingat. Aku ingat nama Tuhan. Golain orang okay, kita ingat nama orang, okay, kita ingat nama menata, kita ingat nama pangkayu, kita ingat gi bukit, kita boleh ingat belako nama pangkayu tu, pangkayu ni. Eh, nama barang kita ingat belako kok napo mo kita puyuk makuk. Ingat belako, ingat bila sosok, gapo boleh jawab belako. Tapi nama Tuhan ni kita tak ingat. Lah. Nama Tuhan ada apa? Banyak nama Tuhan. 99 ke? Dah, lebih lagi. Tapi 99 ni, siapa ngapa 99 tu? Okey, tu biasa syurga. Tak betul ya. Nah. Ah, sebab tu doa. Adab doa saat ni, kita doa dah mula-mula sekalinya. Kita puasa, sedekah, buat makan. Lepas itu kita bangun malam, semaya dua ka'at. Deh. Alpa satu pula baca doa, hok maksud, hok sebut leh hadis tadi. Doa mayah ja. Kita ni kalau kita ni nak doa, nak gapo-gapo kita gaduh dengan orang belaka. Suruh orang tu berdoa, suruh orang ni berdoa. Deh. Kita suruh orang doa, kita diri tak ada nak ajak orang mari mayah ja rumah kita pun kita tak berdoa lagi. Ah, ni urat benar, balik. Ajak orang mari mayah ajak mah kita dah nak kita nak turun nak pergi mengaji nak pergi apa tapi kita tak semaya suruh dia mau semaya saja kita hak kena sungguh mula-mulanya kerana kita ni nak nak sungguhnya nah tapi kita tak with demo biar kita nak doa apa suruh dia mau tolong doa kita kena sungguh nah kita doa sungguh sebab tu di antara adab doa, di antara adab doa soal ni, soal saat ni orang panggil doa hok khusus. Eh, kita nak doa homo lepas maya. Nah, lepas maya kita berdoa. Cuma saya kita nak pesan bila kita berdoa ni kena khusyuk tu ya. Gapo dia khusyuk? Khusyuk ni ingat tu kita dok doa lah kok kita ni dok doa lu ingat gua lain tu kan ni. Nah. Sebab tu doa ni salat Islam. Ala ala apa ni? Ala agama kita ni. Doa ni sah. Nah. Nah jawab doa. Kok kita ada tak doa lepas maya tak doa dah. Habis tu orang tua dulu tu tutup guru dulu suruh doa lepas maya tu. Karena kalau tak doa lepas maya tak doa dah. Kalau tak wirid lepas maya tak wirid dah. Sibau. Kalau tak ada nyetok lepas maya suta ke, tak ada tak acar lah kita. Tak acar perkara lah. Ada lah. Batu orang dulu ya tahu siap dah. Panah. Nah. Laksud orang dulu ni. Laksud orang kita duduk hidup. Agama kita hari ini duduk hidup saat ini, duduk hidup lah ni tu. Dengar kau. Nah, ada orang panggil kalau kita tengok, ada surat. Kalau kita duduk ngaji, surat perukunan. Perukunan tu, laksud semua tu. Orang Indo, orang Mali, orang Malaysia, orang Taning. Orang siapa Komoro, siapa mana pun hidup baik tu. Baik tu. Nah. Jadi orang kita hidup dalam suasana agama. Tak kira gapo pun. Nah, dalam itu ada belaka doa tu doa ni macam-macam. Ana ngapa kana? Nak uwi orang kita tu duk oleh suasana agama sokbo. Nah. Ha. Mau hidup dalam keadaan suasana agama sokbo, tak kira harga pun bak tu orang kita ha. Lalu dah. Awak dia kerak hok mula-mula klik mai wak puluk sikit deh batu wak duri sikit ani dia dia tak wak puluk mana dah dia wak puluk hok makan tupah deh hok walek-walek tu jual deh tak sik Hak jamu tu ime mari, hak panggil orang mari ni, hak akan tupas belah, tinggal sulah lagi. Mai hak tuwi. Pas tu harap tu si makan tupah. Tupah tu, mung duk jamu kau ke, hak ke juh-juh duk makan, hak ku, aku nak tebuk habis. Nah. Pak. Nah. Tosik. Kadang-kadang buah tak banyak, buah tak tubik, buah tak gapo. Rahsia, rahsia nak wi wah dia buah ni wagan. Ah, tu dia rahsia. Nah. Rahsia dia nya iaitu tuwe hok tane sak ni tu kena banyak baca, kena banyak istighfar. Astagfirullah pah maya boleh satu hari, satu hari, satu hari, 15 hari, 17 hari lah. Eh, 17 hari, satu hari, 17 hari, satu hari. InsyaAllah dia tu baik tubuh, tubik. Tubik bunga banyak, tubik buah banyak. Sebab apa? Sebab apa? Sebab tu heroyak. Ha, bukan kita royak, tu heroyak. Ha, ni murah khamak tu kita duk royak. Tak, tu heroyak diri. Tuhan sebutlah surah tu Nuh. Hikayat Nabi Nuh. Nah, Tuhan ayat fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku kata, Nabi Nuh kata, istighfarlah pada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Tuhan ini ghaffar, maha pengampun. Patu hayya Allah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Tuhai hatta hujan pula. Di kebong-kebong dia ada hujan. Lepas tu Tuhai tumpuk pula. Okay, istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Tuhai tolong dia dengan getah. Oh, kaya. Okay, istighfar banyak ni kaya. Getah banyak. Wa banin. Dan Tuhai wui anak jatah. Wa yaja'al lakum jannati wa yaja'al lakum anhara. Dan Tuhai jadikan kebong. Ya, kebong sungguh. Jadi kebong orang lain. Dah jadi carok. Tu hewa ya. Ada remo nak no, anak yate. Kita wayak istighfar. Nak anak yate, wak gua anak yate ni. Dah wicha lah gua anak yate, anak yate. Kita banyak istighfar. Atu kena bangun lek malai laki bini ngare mau bangun apa? Lep lep. Bangun apa? Bangun saya dua ke arah. Nah, waktu pakai istighfar lah kau laki bini. Hakemu kena istighfar boleh nak teh. Karena tu hasbuk fakultus tafiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tu hasbuk ah kita tak percaya tu percaya dia. Ah, tu dah. Ni fak kita ni dah. Duk gaduh dengan baja saja, duk gaduh dengan petai tupah saja. Nah, istighfar banyak. InsyaAllah deh. Rahsia ya duk betul istighfar. Yang tak ada istighfar. Yang tak ada istighfar, maka tupah. Istighfar banyak apa? Ah, nah. Itu rahsianya. Tapi kita tak tahu. Tahu. Doa itu hebatnya. Nak gapo segala-galanya tu hebat. Nak no, rezeki, nak no, rezeki ni tu eh, tak maya, tak apa. Dia orang tak maya, tak ada takwa tu, tu tak padu. Jadi nak no, rezeki, dia kena buat macam-macam. Tengok orang syia, orang syia. Orang kapi, boleh rezeki tak? Boleh. Tapi dia jual, jual apa? Dia jual arak, dia jual tu, jual ni. Lepas tu pula, dia lanya, dia kapa, dia nak buat, boleh duit. Dia sebab, dia nak tarik dengan orang tu tak ada dia. Le. Orang Islam ni, tak. Ya biasa ya, ya dok biasa tapi Tuhan capok dalam hati orang kuasa nak masuk di kedai dia, nak masuk jauh dia. Rezeki mari, mari, mari. Mari, mari ya Allah, dok di mana-mana. Ana Tuhan sebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh wa amri. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Rezeki Tuhan tak ada kira. Kau itu kita noyak. Nah. Kita duk jalan, cawak jalan. Paduk tak lama tu orang Indo ni jemput kita pergi tu, pergi di Kalimantan. Kalimantan ni ada di kapung negeri Samarinda. Oh, cawak Samarinda tempat wak kain. Eh, kain Samarinda. Neh. Pas turun kapal di balik papan. Oh, dah balik apa? Jauh pak naik di Indonesia ke sejauh setengah pula. Sejauh kok pergi bakok. Apa di Jakarta, Jakarta kok jauh. Gidek dulu, ada mau cak tarang, oh ya rezeki duk dek dulu. Neh. Rezeki tu ha, duk dek cak tarang tu. Kita kira kamu kena api kok klik belanga. Laco Indonesia kan. Oh ya rezeki tu ha. Neh, ada syukur tu ha. Sepadu awak orang ni, bukan orang petah rugi itu. Orang petah ni tak ada. Maka kita tak cari orang petah kan untuk seh banyak. Fok kita saja. Duk mari, orang golok, orang padi, orang naro, orang cenuk, orang gato-gato. Tahu ke mana? Neh, tuhe, orang mana? Tuhe, rezeki. Nah, mari atau-atau. Nemu tak ada atau orang sering tak? Harap-harap petah. Nah dia tak ada lagi. Lepas tu pula pokok lagi setahun. Pokok lagi sini ya. Pokok kelamin, pokok juga kelamin gitu. Nah. Tapi rezeki ni ya. Ya ada rahsia dia bang. Hak besar sekali ya tu hasbuk. Rezeki ni.
1: Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib.
0: Pitu lomong dia tu, pitu air rezeki ni ialah takut Tuhan tu. Takut Tuhan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kau Tuhan mudahkan rezeki. Nah. Yang kedua nya, oi murah rezeki ni rajin sedekah. Rajin sedekah. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi teman naqasa malu 'abdin min sedekah. Tak kurang kita seorang kerana sedekah.
2: Kita sedekah. Awas radio untuk anda.
3: Di sini stesen radio Sawata wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

selamat malam, selamat kepada peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang ini tu kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai dekat kak peminat pendengar kita tak kira di mana lah. Di rumah, tak kereta, ataupun gerak, ataupun duduk tempat kerja gitu. Ucap selamat malam dan juga minta wui kita belaka tu sehat walafiat belaka. Gitu untuk malam itu bupung ada hak-hak apa sajalah untuk nak mari bergoyak, nak mari bincang, nak mari berkongsi dengan adik kakak peminat pendengar kita yang mana sedang didengar di gelombang FM 95 MHz sawatot jala kita. Dan juga maklumat apa saja ataupun berita apa saja yang kita ingin

boleh kita ikuti. Pihak tak titam lagi ataupun tak ikuti lagi, boleh kita teke titam, teke tuk cai kata. Untuk kita tu tak plat. Untuk kita tu dapat tahu berita apa saja, lebih-lebih lagi berita polisi dan juga berita tepatan yang kita tu apa berkaitan dengan kita sendiri. Gitu untuk Malening tu bupung ada halah untuk nak mari berkongsi ataupun nak mari royak kepada peminat pendengar kita. Lebih-lebih lagi orang yang ada cole. Gitu peminat. Untuk orang yang ada cole yang mana belong pada ning tu, cole tu ya cut tabian. Jadi kata tak ada cole lah. Dan juga update lasut pihak konsong. Dia plot lock ataupun dia bukalah wujud tabian untuk pia siapa yang ada mutu cole. Tak kira lah cole untuk jual, cole buat kerja apa saja. Kita nak apa pihak konsong tu dia buka wi kita gi cot tabian wi kena aturan-aturan dan juga kena dengan unek-unek bagi cole hak untuk buat kerja. Tak kira jual ikan, jual lucing, jual ais kering, tak kira lah bolehlah kita gi cot tabian. Sebabnya orang-orang kita ni banyaklah mengguna cole. Guna cole untuk buat kerja hari-hari. Tak kira lah jual ikan, hok rojak saat ni tu. Tak kira jual lucing, tak kira jual ais kering gitu. Untuk siapa-siapa hok ada cole, ada mutu cole, kita boleh gi hubungi di konsong. Tak kira lah konsong mana saja. Jala, Betong, Taning, Menara boleh lah kita pergi hubungi untuk nak apa dia panggil, untuk nak cut tabian. We kena dengan unik-unik gitu adik kakak peminat pendengar kita. Tetapinya belum kita nak pergi tu, kita kena tahulah aturan-aturan cole kita tu. Kena we ada apa dia panggil alat-alat keselamatan. Kena we nampak kukuh, pelita, kena cerah dan juga adalah pengenkai dia tu untuk kita boleh nak pergi cut tabian. Dan juga tak sah bimeh apa dia panggil kad secai ataupun kena bayar gitu untuk cole. Dia nak bayar asir setiap tahun 150 bak saja ya adik kakak peminat kita. Gitu. Lepas tu cole kita tu bolehlah kita belum kita nak gi apa orang panggil nak gi cut tabian tu, kena gi tuat sapap dulu. Gitu kena tuat sapap. Lepas tu masuk gi TikTok di konsong. Tak kira lah di konsong mana saja boleh kita gi hubungi untuk nak cut tabian cole kita tu. Gitulah, jangan lupa pia hak ada cole. Jangan lupa kita gi cut tabian we kena. Lebih-lebih lagi orang hak pakai cole untuk buat kerja, untuk jual. Tu boleh kita pergi cut tabian. Sebabnya apabila dia buka cut tabian ni, kita tak ada pergi cut tabian. Katanya payahlah ada piye, ada masalah apa saja di masa hadapan. Gitulah untuk sekarang dia pihak konsong sendiri buka wi kita pergi cut tabian. Jangan lupa kita pergi cut tabian di konsong. Tak kira konsong Jala, konsong Taning, konsong Naga dan juga manalah hak dekat rumah kita, boleh kita pergi TikTok. Gi tanya dulu kata lagu mana, pakai bergapa kata. Boleh. Kalau lagu mana ada update tu, kita nak mari update wi sedang pendengar boleh tahu sekali lagi. Dan juga sekarang ni kita rehat dulu sementara. Lepas tu klik mari untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni bu minta hundo diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awas hanyalah radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

tidak akan diambil oleh orang lain. Maka hatiku merasai tenang. Tenanglah kita. Dia jadi dia hak kita, dia jadi hak kita ni orang lain nak ambil tak boleh lah. Kita rasa tenanglah, kita rasa bimbang lah. Tahan lama kita pergi ni, bagian ni boleh demo. Dah, dah jadi hak kita situ lah. Memang dah. Itu dia dah. Dah jadi hak kita, dia Tuhan tulis kata hak kita dah. Cerak dah. Itu dia satu. Yang kedua, aku tahu amalah. Aku tahu amalahku tidak akan dilaksanakan oleh orang lain. Kita tahu kata amalah kita tu saat ni orang lain nak buat tak boleh. Maka aku sibukkan diri untuk melakukannya. Kita kena sibuk, kita kena buat diri. Dah semaya, jemaah, kena buat sendiri, baca Quran, baca sendiri, zikir, baca, zikir sendiri. Tasbih sendiri. Nanti setelah lagi, apa nak koyak? Nah, amalan gapoh kita nak buat hari ya pula. Lagi mana nak koyak pula ni? Nak koyak wih maksu kita tulis. Pakat tulis wih, setelah lagi. Siapa dia ada kalai, ada buk, awak tu baik mari. Amba nak tulis amalai hari ye pula. Tu dia. Pakat cadai bla-bla tu. Ni amba nak oyak ni dulu. Dah. Makcik Koh kita tu. Makcik Koh kita tu di Marbo tu. Tu dia. Cadai kalai bla-bla. Nah. Yang kedua. Nah. Aku tahu amalanku tidak akan dilaksanakan oleh orang lain. Maka aku sibukkan diri untuk melakukannya. Nah, amalan kita ni dah kita tahu dah kata orang lain nak buat tak boleh. Kita kena buat sendirilah. Yang ketiga, aku tahu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengasihi. Ni dia mengasihi diriku. Tahu kata Tuhan kasih kita. Dah. Maka aku malu untuk melakukan maksiat terhadapnya. Kita malu. Tuhan itulah kasih kita. Bui rezeki, bui sehat, boleh naik kereta, boleh naik mutu, boleh pergi kok tu, boleh pergi kok ni, boleh makan wah deria, boleh makan macam-macam. Itu dia. Maka kita malulah untuk nak buat maksiat dengan Tuhan. Yang keempat, ibu bapa. Nah, ini sebagai khulasah dah lah ni. Nah, sebagai khulasah. Yang keempat. Aku tahu kematian sentiasa menungguku, maka aku akan sedia menambah amalku untuk menghadapi pertemuan dengan Allah. Tu dia. Dah kita pakak usaha lah, pakak usaha buat amalan supaya kita buat sedia ewi baik-baik untuk kita nak pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah adik kakak, ibu bapa. Sebagai dah anak kunci untuk nak dapat zuhud daripada Imam Hasan Al-Basri. Itu dia. Baiklah. Untuk malam ni dah amba nak beri dah adik kakak kita hok mana duk dengar ruang kita ni, kita buat amalan hari ye. Amalan hari ye. Nak buat gapo gatik hari-hari kita nak buat gapo gatik. Satu, tulis maksuwe. Satu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nak lagi? Ikut nak baca pia-pia mana. Tapi buatlah. Dah. Nah, tu dia. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dah, kita buat amalan ni, ibu bapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi selamat kepada kita. Apa benda yang nak berlaku mudarat. Nah, nak berlaku mudarat atas diri kita tu, Tuhai babah. Ni dia. Nah, Tuhai babah. Kita buat amalan ni. InsyaAllah. Tu dia. Tuhai akan bagi selamat kepada kita. Dan buka pintu jalan keluar yang baik pada kita. Kalau kita tu saat ni dah duduk di dalam kesepitan, duduk di dalam kepayuh, Tuhan akan beri mudah jalan. Lepas tu, kalau nak kena, dah nak kena gapo tu saat ni, dah nak kemudarat teh gapo, Allah selamat kita. Allah babah. Allah babah. Dah. Satu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu dia. Yang kedua, kita baca Fatihah. Al-Fatihah. Dah.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

ini masya Allah. Itu. Aqwalul ulama, aqwal jamak daripada kalimah qaulun. Qaulun, qaulani, aqwalun. Nah. Adab. Yakni kata-kata. Kata-kata saja. Kalau orang biasa kita panggil kata-kata lah. Tetapi apabila ulama berkata-kata, kita tak panggil kata-kata, kita panggil pendapat. Berkait dengan hukum hakikat. Sebab itulah ulama dia tak kecek kursi. Kerana kalau semua perkataan dia akan dijadikan hujah oleh orang yang mendengar. Sebab tu kalau orang agama jangan ajar komen koksi-koksi. Sebab orang akan kata tu kawai tu ayat gitu. Kita bahasa jenis kaki mabuk juga kecek koksi. Tak boleh. Kena jaga perkataan kita sebab perkataan orang alim ni hujah. Sebagaimana Al-Quran menjadi hujah, Al-Quran dan hadis menjadi hujah bagi orang alim. Perkataan orang alim, kata-kata orang alim jadi hujah kepada orang awam. Orang biasa, hujah dia kata-kata orang alim. Dalam kitab sebut, sebagaimana Al-Quran dan hadis menjadi hujah bagi orang alim, maka perkataan perbuatan orang alim jadi hujah kepada orang awam. Sebab tu orang ngaji agama, orang alim kena jaga perilaku kita supaya jadi contoh. Kalau kita jaga pun dia mahu tak tiru judul. Kadang-kadang. Tapi kalau tak jaga lagi-lagi dah jadi hujah. Katanya Imam Ghazali, masyarakat ini mencari dunia, mengejar dunia kerana ada orang alim mengejar dunia. Kerana apa? Dia akan buat hujah tu orang alim tu. Ampun lo. Nah, sekalipun orang alim tu tak ajar, tapi perbuatan dia mengajar orang. Ah, tu penting orang alim, kata-kata dia tu bukan biasa-biasa. Nah. Tentang masalah ni, yakni masalah berdiri deh. Masalah berdiri bagi orang datang. Orang mari kita pun bangun. Macam sana ni, ambil mari pakat diri baku. Nyawak masalah dia orang. Yang eh, pak orang ni. Eh, ini orang ni nak buat masalah. Bagi dia masalah pula lagu ni. Mesti dicegah. Benda mungkar. Benda bid'ah. Eh, gitu. Apa lagi lagu tu. Eh. Pok kita tak ada masalah lah pok kita. Cuma ada seorang kakak tu ada gosen ni. Sudah. Dia pakat tangan. Walau dali hujuh hadis sahih. Nah, benar. Dia ingat agama tu hadis Bukhari tadi. Daripada ajaran mana muhadis tak ada sebut kata agama dibina oleh hadis Bukhari. Mana ada. Lah ni dia cek mazhab Syafi'i dengan hadis Bukhari. Tak ada dalil Bukhari tu. Tak betul. Kita tu gak jual angguk tu gak angguk. Oh bagus betul-betul. Oh penat. Dia ingat hadis Bukhari tu. Itulah agama Islam. Tak ada hadis Bukhari tu ya. Oh tak ada hadis Bukhari tu. Tak. Allah sepiknya lah. Nabi Muhammad duduk 23 tahun. 23 tahun. Berapa juta triliun perkataan dia. Kita duduk sebentar je ni. Orang buat kajian lah. Maknanya dalam sejel lah. Kecek. Tahu berapa perkataan kita kecek dalam sejel. Kalau kecek 23 ribu. Perkataan. Dalam masa sejel. Nabi Muhammad hidup 23 tahun bawa agama. 23 tahun. Tak tahu. Kita kecek sejel. Tak kira orang jenis banyak mulut lah. Kau banyak mulut tak tahu berapa ratus juta je. Tak sedar duk kecek bo. Orang duk kira, ada orang kira perkataan. Kecek dalam sejel dua je, dalam 23. Oh, benar kok itu deh. Waktu kata agama ni bukan dibina atas kepala kita. Bukan atas pemikiran kita. Kita bukan contoh kepada agama. Agama tu lebih luas, lebih besar lagi daripada kita duk amal, duk buat tu.
Berkata Al-Badrul Al-Aini dalam Umdatul Qari. Ini syarah Umdatul Qari ni syarah kepada Bukhari. Ini adalah rumah Umdatul Qari. Al-Aini, Badruddin Al-Aini pengarah dia. Tok Guru Haji Loh buat tak apa kalau syarah Bukhari dia lebih suka Umdatul Qari. Ataupun Irsyadus Sari, Imam Al-Qustulani, daripada Fathul Bari. Tok Guru Haji Loh buat tak apa. Ketika beliau mensyarah ke hadis kumu ila sayyidikum, berkata Al-Khattabi, pada hadis ini harus itlaq. Itlaq ni menggunakanlah dia. Menggunakan sayyid di atas orang lebih, tak syarat keturunan Nabi. Sayyid tak syarat keturunan Nabi. Jadi bukan keturunan Nabi boleh sebut sayyidi, ya sidi, ya sayyidi, boleh. Jangan awak taksub kat keluarga tok Said saja sayyidi dah. Boleh. Kerana Nabi Muhammad kata kumu ila sayyidikum. Diri kepada tok Saidmu tu. Siapa dia tok Saidmu? Ketua kabilahmu tu. Nabi Muhammad royak kepada sahabat dia, diri. Sa'ad ibnu Mu'az nak mari. Maka berdiri belakang. Jadi Nabi sebut Sayyid, bukan keturunan keluarga Nabi pun. Ya boleh, so hukum kita ambil. Dia kata, dan padanya juga bahawa berdiri rakyat kepada ketua yang fadil. Fadil ni orang yang lebih lah. Berdiri lah ke mana? Diri, supaya kita lah ni. Diri orang besar mari. Tak apa dia lagu tu. Nabi suruh memuliakan orang besar. Maksud diri lah, kita orang tebel juga. Berdiri kepada ketua tanda hormat. Taat. Kerana benda yang paling payah bagi rakyat adalah taat. Tak suruh kaya lah kata, hamba kalau juruh taat. Tak, belum tentu. Kalau rakyat kata saya akan taat kepada kalau juruh hamba akan taat. Buah. Zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Osman, waktu ahli syurga lah. Tak usah kecek tajuk ikhlas, tak usah kecek tajuk ibadat, tak usah kecek tajuk perjuangan. Orang lagu ni pun rakyat dia tak suka. Rakyat dia yang bunuh dia. Rakyat dia yang buat kacau dalam negara dia. Belum tentu jadi baik akan ditaati. Sebab itulah Nabi Muhammad pesan kepada rakyat-rakyat, orang bawah wajib taat kepada pemimpin. Lepas ni kita akan ngaji. Lepas ni kita baca buku kitab baru. Nama dia Umur Dunia. Dalam Umur Dunia tu dia akan sebutkan peristiwa akan berlaku. Sebab apa hamba suruh lagu ni? Ada orang kata, penakut lagu ni. Dia bukan tajuk penakut. Dia yang motok pehel lagi kata. Hamba gerak dengan panduan hadis Nabi. Kalau ikut fikrah kita agak, hak ni mikir lagu ni. Hak ni mikir lagu ni. Hak ni mikir lagu ni. Canggu habis. Hak ni ijtihad betul lagu ni. Betul ijtihad lagu ni. Tapi kalau hadis Nabi, jelas. Jadi sekalipun orang ketua itu, tak alih pun, tak warak pun. Tapi dia ketua. Maka kena panggil. Ya. Dari hadis ni sebut bukan kerana ketua dia tu alim ke warak dah. Sebab dia ketua semata-mata. Ketua okey hormat. Nabi suruh gitu. Bukan kata tajuk Sayyidina Abu Bakar. Tak bukan-bukan ni. Tajuk orang lain. Dan imam yang adil. Oh apatah lagi kalau imam yang adil. Pemimpin yang adil. Dan pelajar kepada gurunya. Dari kitab-kitab sebut. Kita sekolah pun bangun. Kalau cikgu masuk pakai bangun. Bangun. Selamat pagi cikgu. Oh bangun juga. Jepun bangun. Brazil tu. Sesek potato tu. Bangun buat dia. Jadi bangun ni satu cara nak menghormati seseorang.
pelajar kepada guru itu disunatkan dia. Semua tu benda dapat pahala berlaku. Kita menghormati ketua ni boleh pahala. Boleh pahala wei. Biarlah ketua tu bukan tajuk agama, pun tajuk kerja kan tu. Dia ketua kita. Sebab apa? Sebab berdiri ni tanda taat. Tanda hormat dan tanda taat. Nabi ajar kepada orang bawah, taat kepada orang atas. Kadang-kadang kita tengok orang bawah ni banyak songai sungguh. Tak percaya terah kita duduklah. Mudah kita sebut tak usah jadi tinggi-tinggi. Jadi ayuh ya. Pakat yang pertama dalam kehidupan, organisasi kehidupan, hierarki kehidupan masyarakat ni, pemimpin pertama kita sendiri. Ku anfusakum, jaga dirimu. Itu pemimpin kita sendiri. Kita jaga diri kita, ku bayu kau. Boleh bini. Jadi suami tu pakat pertama. Ku bayu kau. Tak ada cara juga. Pah bini, lawa juga kita. Rakyat pertama kita seorang itu. Kolek-kolek, hot tu lah. Apa mati duk tengok rakyat kita ni. Tak dengar kata jebih gitu lah kita. Tok tu panggil hari-hari. Ada besar sikit jadi pok. Tiga dah martabak. Pakat. Anak pulak. Anak buat jelek gitu lah kita. Pah lagu malam kalau hok besar. Tak suruh buah hok besar. Hok pulak kita ni. Maya be anak lagu mana. Perangah-perangah lagu mana. Anak jatuh kita ada gendong. Kau tak nak tina orang lain. Anak tino kita penuh kena gendong kau orang kau tu. Tak cara apa. Semaya-semaya tutup aurat lagu mana. Tutup aurat ni tak syarat ustazah duduk pondok. Duduk kampung wajib kena tutup juga. Kau semaya ni untuk orang ngaji pondok ya. Tutup aurat ni kena demo supaya ustazah pula. Apa ustazah? Bukan tajuk ustazah pakai puduh ni pakai berapa dia. Pakai tutup aurat ni. Sama wajib. Jadi kena cara berlaku. Jadi ibu, jadi ayah pun tak lepas dah. Tu nak kata taat tu payah. Faham betul lagi jadi orang tinggi. Ketua syarikat, boh ko, jadi pemimpin atas, jadi khalifah, jadi gapo. Ayuh, payah, payah. Buah boleh. Kok kita kalau buah kena kopi kat dia sore yang betul atas muka dunia. Ya syarah lah. Sopo tu aje salah dia. Pun Nabi dah kecek maksum dah. Perau-perau orang ni salah. Tak becok orang kecek lagu ni. Perau-perau. Dia ni orang. Baca tak boleh. Nulis tak boleh. Tapi kecek urusan dunia. Dalam kitab umum dunia yang dia sebut kumpulan. Memang suhu dah. Nabi sebut 1400 tahun dah. Bukan kata tempat kita ya. Memang suhu. Pakai timbul kumpulan lagu ni. Pasal set buah ni. Tak ada kabar dia pun. Dia tak dengar kata pun. Asal boleh kritik dia pun. Bukan nak itu sangat pun. Manusia. Payuh weh. Zaman Nabi Muhammad Allah pun. Bergolok lagi. Orang alik bawah ni. Orang tak puas hati. Kadang-kadang baloh sama dia. Ada lagi. Kadang-kadang kecek tajuk bakar. Tajuk keturunan. Hamba orang Madinah. Orang ni orang Mekah. Baloh gaya-gaya kepal. Nabi Muhammad mari mengepek gaya-gaya. Senyap betul. Oh, jolok-jolok. Gitu. Oh, tu orang duduk dengan Nabi. Ada lagi tarik bakar. Tak asuk asobiah. Keluarga lagi. Kecek orang naik bakar. Nabi Muhammad kata tersebut kecek pasal jahiliah. Kecek lagi. Oh, senyap betul. Pas kita. Ta'ak ni payuh. Payuh. Kita sendiri nak ta'ak kepada Tuhan pun payuh. Nak kita sore-sore ni. Kita sore, kita sendiri nak ta'ak tu payuh. Imam yang adil. Wali besar. Imam adil ni. Dan pelajar kepada gurunya itu disunatkan dia. Semua benda-benda saat ini disunatkan. Yakni dapat pahala. Menghormati. Kita bukan kepada pemimpin. Naik dera pun nak bangun caca. Negaraku. Caca belakang. Gapo nak ajar? Ta'at.
ajar dengan kata. Dengar lagu negara ku duduk gini. Kakak ni nak jadi pengkhianat negara, duduk gini. Tu, kau duduk lagu ni. Bukan kita hormat ke negara, tapi nampak dah bakal kakak ni macam, kerja lewat jahannam ke negara. Tak sayang ke negara mu. Cepat mu nak semayang, mu nak berzikir, mu nak berapa. Orang tua dulu ajar pandai. Apabila nyanyi lagu negara kita, wak naik dego, bangun caca. Oh ni tanda nak pegang, nak jaga negara, nak jaga agama, nak jaga alih botol. Alih agama, bangsa dan tanah air. Alih botol. Kalau pun dengar duduk gini, kacang ni, lepak ni makin orang ni. Tapi pegang dia lagi nombor satu. Kalau berusuh WPT, ni kakak ni. Nak to'ak ni payah, bukan mudah. Dan hanya dimakruhkan dia itu bagi mereka yang lain daripada ini-ini sifat. Selain daripada ni, tak ada sebab gapo-gapo hormat ataupun atas dasar maksiat atau gapo. Makruh, tak dosa makruh. Makruh ni tak dapat pahala. Dosa tu tidak. Berkata Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Syafi'i. Berdiri di atas wajah kebaikan dan berbuat baik dan memuliakan itu harus dia. Yakni berdiri itu atas dasar, atas wajah, atas dasar kebaikan dia baik ataupun berbuat baik dan memuliakan seorang itu, hukum dia harus. Harus kita memuliakan orang dengan cara berdiri. Harus kita muliakan orang baik dengan cara berdiri. Dia memang berdiri ni tanda hormat. Orang mari rumah kita, assalamualaikum. Kalau kita berdiri, kenapa bersungguh? Ni masuklah. Duduk, tengok TV. Allah tak layak. Kalau hari raya lagu tu, rasa nyotel di atas tekuk. Assalamualaikum. Nak hari raya ni, masuklah. Tengok tu, duduk tengok TV, tak cara apa. Gelik lah tu. Ya, tak boleh pergi raya pun. Kejap tak uti hormat kat orang. Diri sambut di muka pintu. Semangat. Biar tak boleh piti raya pun. Suka orang mari. Cara bahasa. Tapi Wahabi ajar. Tak boleh berdiri. Walau nak lepak lagu tu orang mari. Orang besar setara mana. Wali kau berapa ulama kau berapa dia. Walau tu. Perangai ajar. Ajar dari belakang ni nak pakai nak orang belakang. Kalau tak sayang kat orang, kenapa dia jenis tak uti hormat kat orang? Negara hacau, berapa butir negara, dah dia hacau. Asal daripada bibit-bibit lagu ni. Dia ajar sikit-sikit, tak ajar kata hormat kat orang, ketik apa. Lama-lama kat. Seperti berdiri Ansar bagi Sa'ad ibn Mu'az. Ansar golongan dia, ketua dia nama Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad ibn Mu'az ni masuk Islam umur 30 tahun. Dia umur 30 tahun baru masuk Islam. Meninggal umur 36 tahun. 6 tahun yang masuk Islam. Kita lama. Dok Islam waktu itu dia. 70 tahun ada. 40 tahun ada. Tapi katanya Rasulullah apabila dia mati syahid, mati dia meninggal. Meninggal lepas pada 6 tahun. Meninggal. Gonja arah. Besok. 6 tahun yang ada dari Islam. Umur 30 masuk Islam. 36 meninggal. Tahun dia meninggal. Kocok arah. Bapa kocok arah. Malaikat suka nak sambut ruh dia. Suka. Kocok arah-arah. Dan Nabi Muhammad tak iri jenazah dia. Nabi Muhammad jalan jinjing. Jinjing. Nampak macam se'er. Tahu se'er. Se'er tahu. Se'er lah. Jalan kan tempat se'er. Kan kita macam jinjing. Ini macam tak? Jinjing sikit. Sahabat tanya ya Rasulullah. Bapa jinjing jalan lagu tu. Penuh aku tengok malaikat. Nak lalu Pak Yoh. Malaikat turun 70 ribu mari sambut roh dia. Ni tahu dia duduk dalam Islam. Bukan ni tahu duduk pon, duduk dalam Islam ni tahu. Kita, budak sini paling muda 13 tahun, dah duduk dalam Islam. 13 tahun dah dalam Islam. Kau itu ni tahu duduk dalam Islam. Setara tu. Tu, Sa'ad ibn Mu'az. Nama dia. Dan berdiri Talhah bagi Ka'ab.
Ni sahabat berdiri. Saat ni orang ramai berdiri kepada seorang. Ansar orang ramai berdiri kepada seorang saat. Hari ni seorang berdiri kepada seorang. Talhah berdiri ketika Ka'ab mari. Dan Rasulullah ketika Sayyidina Fatimah mari, tengok anak tina dia. Anak kita. Kita betul-betul anak kita buli pula. Sekeh lah. Jetik ke. Nabi Muhammad anak tina dia mari, dia bangun. Dia bangun. Bangun. Peluk ke apa dia cium, ketuk sebelah kanan dia. Nabi Muhammad pergi jumpa Sayyidina Fatimah. Bangun dia, ayah dia. Munasabah ayah dia. Pegang, cium dahi, mari letak. Tak sebelah kanan lalu. Nabi Muhammad bangun untuk Sayyidina Fatimah. Untuk perseorangnya pun kena bangun. Untuk ramah pun kena bangun. Barulah nampak masyarakat tu ada reti hormat ke orang. Masyarakat yang beradab. Wahabi ni betul-betul mengajar masyarakat jadi tidak ada adab. Berkata Al-Munawi. Wa fihi nadbu ikrami ahli al-fadli min alimin aw salihin aw zi syarafin bil qiyami lahum iza akbalu. Faidul Qadir. Faidul Qadir ni syarah kepada Jami' Sori, Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani ada karya satu kitab nama Jami' Sori. Adalah berapa hadis, ada lebih 18,000 hadis rasa. Kitab terbatu. Faidul Qadir ni syarah dia. Ada piti beli dah wewe. Al-Imam Al-Munawi syarah dia. Dalam ni jelik lebih gue. Jekal lebih dalam panjang tu lebih gue. Al-Munawi beli. Sedap hadis tu. Ambo baca Jami' Sori ni boleh kata semua hujah-hujah petua-petua orang tua kita ada dalam tu pun. Cuma orang tua ni tak reti nak royak hadis kata hadis. Tapi yang banyak kita tengok petua ada saja hadis rupanya. Sebab tu kita nak kata orang tua kita tu bodoh. Dia rasa dia ngaji juga. Cuma ngaji cara kita pola ni lah. Mari tidur jaga-jaga. Mari nak tak bawa kitab. Mari nak tak peha. Mari jadi lekat mulut gitu. Lah kelip pakai royak kot anak cucu lagu tu. Jangan gini, jangan gini. Tapi dia nak royak hadis sumber tak boleh. Nampak-nampak banyak. Katanya Imam Munawi kata artinya pada hadis ini disunatkan memuliakan ahli al-fadli, orang yang ada kelebihan daripada orang alim ke lebih dari sudut alim, warak dari sudut soleh dia, baik dia, atau orang yang mulia yang ada pangkat, ada kedudukan. Dengan berdiri hukum dia disunatkan berdiri. Tu dia panggil muta'alak dia tu. Dengar-dengar tu huruf ja. Apabila huruf ja, dia kena ada muta'alak dia panggil. Muta'alak tempat kita sakut makna dia jadi dengar. Dengar tu. Ya huruf ni tak ada makna. Kalau kita ngaji dia. Ismu wa fi'lum wa harfun ja'alil makna. Jangan baca ismu wa fi'lum wa harfun. Lepas tu berarti tu ja'alil makna. Tak. Harfun ja'alil makna. Tu cara baca dia. Harah yang ada makna. Sebab tak semua harah ada makna. Ada makna pula, ya kena ada muta'alak dia. Kita beri makna dengar tu ke apa? Dengar tu sebab disunatkan. PM disunatkan berdiri. Tu kita lalu mengaji nahu lah. Memang tak payah buta kayu tu. Kita ni nahu ikut demo lah. Nak kecik apa tak payah awal daripada akhir. Nahu ni kalau mengaji bahasa Arab ni sebuah dia macam matematik. Matematik ataupun admit lah. Matematik tambah hair. Siapa dia bisa matematik, kebanyakan budak tu akan bisa semua mata pelajaran. Sebab otak dia mutaligat matematik. Begitu juga dalam bahasa Arab. Siapa dia budak tu bijak nahu, ada harapan bisa dalam semua madah-madah bahasa Arab. Tapi kalau pot telur lah kita kata. Tak cakap we makan pasir pun tak jadi. We makan habis tak tahu reti. Kekoh lipah pun tak jadi. Tunggu masa lah. Ngaji tu boleh pahala. Duh, tapi lagu tu lah. Nahu tu. Jadi kita boleh teka lalu. Budak ni nak pergi kat mana? Kalau bisa nahu, otak tu bila juga. Boleh jadi tok pekoh. Antara yang perlu kepada akal tok pekoh.
Tok Pekoh ni kena gerak semacam otak dia. Orang tanya, geraklah. Kering. Eh. Kadang-kadang soalan tu tak tahu kok tak ada dalam kitab. Tapi yang boleh kering. Ya kira. Otak tu. Eh. Tauhid tak boleh nak kira tauhid. Tauhid yang ada nahli ada. Tu orang yang mulia dengan berdiri bagi mereka apabila berhadap, maknanya datang mereka itu berhadap ni datang akbil. Eh. Berkata syaikhuna guru kami Asy-Syaikh Al-Imam Syam Al-Ustaz Al-Doktor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Oh, kitab ni dikarang lepas pada dia meninggal dah kan. Lepas Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti meninggal dah. Ni orang mati syahid. Dia tengok mengajar tafsir dalam masjid. Tiba-tiba tak tahulah siapa dia, malah nak tuduh, malah kapa. Nyebung je. Orang umur 80 lebih dah duduk mengajar. Dia curi telur itik orang. Dia ada buat kenak ke anak lara orang. Belum tentu kita jadi baik ni selamat. Kadang-kadang orang ni dia tak suka lagu tu. Baik sangat pun tak ada apa. Kawan tu duduk tengah mengajar. Buka tafsir. Tem. Boom. Bukan benda gesek. Selok lah orang tua tu. Ninggal dia. Mati duduk tengah mengajar. Quran siapa lah ni ada Quran dia tu. Kau berdara. Kau saya dinak Osman dah. Oh. Berkobai lah aku kawan tu. Dia bangun sebentar. Bok rebuk. Gitu sudah gitu. Nak setara mana? Jadi orang baik pun mati lagu tu. Oh, mati jahat. Bukan mati jahat. Amalan kita tu mati baik pun mati jahat. Imam Musyam Ustaz Doktor. Ingat, kalau Al-Ustaz capur doktor. Makna dia profesor. Lo ni hari Arab baru guna perkataan pro, bro. Kita tak boleh po, kita tak ada po, bo. Profesor. Kalau ustaz, doktor, makna dia ustaz kepada doktor, maknanya profesor. Kalau doktor, PhD baru, doktor. Kalau profesor ni, kita kan ada profesor.

hari Syafi'i betul kena pergi kiamat. Begitu juga di Mesir, alim Hanafi dengan Syafi'i juga. Syekhul Azhar kadang-kadang Maliki pun ada, kadang-kadang Hanafi pun ada, kadang-kadang Syafi'i. Kajian menyatakan sunat wali songo kebanyakannya Hanafi mazhab, pekok dia Hanafi. Eh, dua tiga orang saja hok Syafi'i, hok lain semua Hanafi saja. Eh, sebab mari pada luar kan. Dalam kitab dia Fiqhu Sirah, Fiqhu As-Sirah, Suhu ni Dr. Said Ramadan Al-Muti mengarang satu kitab sirah, guna baca kitab ni Fiqhu Sirah. Fiqh ni banyak, fiqhu dakwah, fiqhu sirah. Antaranya fiqhu sirah. Apa maksud fiqhu sirah? Hukum fiqh yang diambil daripada sirah Nabi. Dalam kita mengaji sirah tu ada hukum hakikat. Fiqh dia ke apa dia? Fahamin ke apa dia yang dibawa dalam sirah ni? Ah, dia panggil fiqhu sirah dia panggil. Maka antara suhu fiqhu sirah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Eh, dulu Abi Ali, Abi Ali Al-Hamid, Abi Ali Zainal Abidin lah, Kuala Lumpur tu. Pernah ngajar dalam Aikim. Eh, ada lagi tu? Radio Aikim ni? Radio Aikim ni? Radio Aikim. Pernah ngajar rasa kitab ni, Fiqhu Sirah. Masya Allah lah, sedap lah, Fiqhu Sirah. Sesungguhnya telah berdalil kebanyakan ulama dengan ini hadis dan lainnya, lain daripada hadis ni, bukan so hadis ni lah. Di atas, atas apa? Disyarakkan memuliakan. Yakni disyarak, disuruh secara syarak. Agama menyuruh. Bukan kata sekadar etika ke, sekadar moral ke. Tak. Syarak ajar lah kutu. Memuliakan orang-orang solihin dan ulama dengan berdiri kepada mereka itu. Pada munasabah sempena lah. Ada program lah. Munasabah ni program-program. Yang menyeru kepada demikian itu pada uruh. Eh, sempena gapa dia kau majlis kau ada gapa dia orang mari kita diri. Aqwalul fuqaha empat mazhab tentang ini masalah. Pendapat-pendapat tok-tok bekoh. Dia terjemah tok bekoh lah. Eh, oh kalau tok guru tua dia sebut tok. Ni tok sepi ni. Ha, dia sebut tok. Ni, tok Burawi. Tok Nawawi. Dia sebut tok. Dia tak sebut imam. Nah. Oh kita yang nampak standard sebut imam. Oh zaman dulu kadang-kadang kalau tok guru tua dia panggil tok ya. Tok Burawi, tok apa dia. Tok ni maknanya orang besar tempat kita. Tok Penali, Tok Selehong. Nah. Ha, tok ni dituakan oleh masyarakat. Maknanya orang buat orang tua. Orang tua ni apa dia? Orang yang sangat dihormati. Tok Muding, Tok Imeh, Tok Bila. Apa kita sebut Tok? Bukan Tok itu. Apa sebut Tok? Tok. Orang hebat. Orang kita buat orang tua. Nah, ha, ni orang tua hamba ni. Ni Tok tua hamba ni. Tok kita sebut. Nah. Jumpa boleh pun Tok. Tok juga. Bukan ni kau ngacik kita pun. Orang Tok. Nah. Ha. Pendapat fuqaha empat mazhab tentang ini masalah. Berkata Asy-Syarbini, Khatib Syarbini ataupun Syarbini Khatib. Nah, ini mazhab Syafi'i ni. Wa yusannul qiyamu li ahli al-fadli min ilmin aw salahin aw syarafin aw nahwi zalika ikraman la riya'an wa tafkhiman. Wa qala fi raw wa qad sabata fihi al-ahadisu sahihatu. Artinya dan disunatkan berdiri bagi ahlul fudolat, orang yang memiliki kelebihan. Daripada ilmu, lebih dari sudut solah kebaikan dia. Ataupun mulia, atau keturunan, bako, atau sebagainya. Kerana memuliakan, tidak kerana dia. Memuliakan dia, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk kau, nak riuk kau, gapo dia. Eh, ada orang itu style. Eh, kita bangun, kita buat kumpulan kita. Kalau kawan ni mari, kita bangun. Nak suruh nampak style. Nampak. Bukan style ni. Kita bangun ni, lillahi ta'ala boleh pahala. Eh. Dan tidak membesarkan. Bukan kerana nak berbangga-bangga. Eh, nak suruh nampak ganah. Kongsi gelak kau berapa dia. Pakat bangun. Bangun dia tu nak suruh nampak ganah. Ya. Tua dia. Tua kecil ya, ketat tu. Paduka ayah dia tu. Eh. Paduka tak ayah tu, tua ketat.

0: Bangun tu kat. Tengok, aduh. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Raudhatut Talibin, 18 jilid. Lah ni ada seorang Tok Guru mengajar. Tok Guru nama Gapo di Terengganu. Tuan Guru Haji Suhaimi bin Haji Daud. Pondok Manazir Siddiqin kau kapa dia. Anak tengok lalu di page tu. Dia mengajar kitab Raudhah. La haula wala quwwata illa billah. Raudhatut Talibin awewe. Lepas pada minhajut minhaj Imam Nawawi, kita Imam Nawawi paling suruh Raudhatut Talibin. 18 jilid. Kita kulit pun tak kita tengok. Bukan kata nak baca. Ni kawan tu mengajar Raudhatut Talibin. Tak tahulah. Nah, nak habis bila orang tak baca kitab besar-besar. Pertama tak reti ngaku petai lagi. Kedua, mati dengan begitu lah berasa. Habis putih kitab tu main dengan 11 jilid. Majmuk 24 jilid, 26 jilid. Tak ada. Ihya' syarah dia berapa belah jilid, 16 jilid, 18 jilid. Tak boleh kitab panjang-panjang, takut rumpuh. Raudhah. Dan telah sabit padanya beberapa hadis yang sahih. Katanya Imam Nawawi dari Raudhah. Sabit kata sunat ni kerana ada hadis yang sahih. Berkata Allamah Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri. Ni orang Mesir ni, Soho ni. Bajuri ni Syekhul Azhar dia. Dia jadi Syekh Azhar. Ketua, rektor lah. Rektor Universiti Al-Azhar. Ya, Azhar ni banyak. Mufti di Mesir ni banyak. Mufti Mesir. Syekhul Azhar, Imamul Azhar. Imam ni tu imam di Masjidil Azhar. So, pakak besar aja ni. Kedua Syekhul Azhar, rektor Universiti Azhar. Pala bengak dia, tak besar sekali lah. Lalu ni panggil Imamul Akbar, panggil gelar dia. Lalu ni soal lagi, Mufti Mesir. Beza ni jangan tukar ni, Mufti Mesir orang lain, Imamul Azhar lain. Antara Imamul Azhar, yang paling suhur di Masjid Azhar, Syekh Saleh Al-Ja'fari. Syekh Saleh Al-Ja'fari. Dia tu imam. Tahun dia nak ngareh, dia masuk dalam pustaka dia. Ngareh. Satu hari orang tengok masuk dalam pustaka dia. Tak ada kitab pun. Tak ada kitab dalam pustaka dia. Walau-walau nyamai. Kita kitab penuh. Tak boleh ngareh juga. Tu orang aling. Kita kena aling banyak. Ni antara Syekhul Azhar ni Imam Bajuri. Imam Bajuri ni anak nasihat lah. Puan-puan kalau ngaji ilmu, beli semua karangan dia. Dia kalau syarah dalam semua ilmu. Semua ilmu lah. Kau kapa dia sedap selalu. Kitab tu jadi sedap. Imam Bajuri. Katanya dia kapa dia. Yusannul qiyamu li ahli al-fadli ikraman la riya'an wa takhiman bi khilafi ghairi ahli al-fadli fala yutlaqu al-qiyamu lahum illa li hajatin aw daruratin wa kharaja bil qiyami nahwa ar-ruku' baina yaday al-umara fa huwa haramun walau ma'a taharatin wastiqbalul qiblah kama qala Allamah Ibnu Hajar. Wa qala al-Imam al-Ghazali asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala al-qiyamu makruhum 'ala sabil al-i'zam illa 'ala wajhil ikram. Artinya dan disunatkan berdiri bagi ahlul fadli, orang ada kelebihan, dengan jalan memuliakan. Ingat, bangun tu kerana nak memuliakan. Kerana memuliakan orang ada kelebihan ni sunat. Bukan kerana nak sembah dia. Kalau nak sembah tak boleh lah. Kalau bawa bangun, saya nak sembuh dia. Tak boleh lah. Bangun tu atas kerana memuliakan. Sikap memuliakan. Bukan dengan jalan riak nak menunjuk-nunjuk kau. Atau membesarkan dia. Membesar ni macam nak buat ibadat ke dia lah. Nak sembuh nak kau. Dengan bersalahnya yang bukan ahlul fadli. Orang tak ada kelebihan, tak sunat. Saing kita, kau kapa dia. Kau orang biasa-biasa, orang pasik, orang kaki arok mabuk ketung, kau jangan duduk berdiri. Jadi kau nampak hormat apa, ya tak ada kehormatan. Maka tidak dituntut ke berdiri bagi mereka itu melainkan kerana hajat. Kalau ada hajat tak apalah. Misalnya Jepun mari. Kita pun bangun. Apa demo? Orang kalau tak bangun kena kerat tekuk. Ada hajat ataupun ada darurat ataupun kerana dipaksa. Tak boleh kata guana, tak ada masalah. Cuma dari sudut nak hormat berdiri tak ada hormat. Makruh ada kata. Kerana hajat atau kerana darurat. Darurat seperti ada orang kalau tak buat jadi mudarat tubuh kita, diri kita, nyawa kita, harta kita, kekal. Dan keluar dengan kata berdiri itu umpama rokok, rokok. Dan tunduk di hadapan raja-raja, maka iaitu haram. Tunduk ataupun sujud, hukum dia haram. Berdiri tak apa. Ada kata rokok makruh, sujud haram. Ada kata rokok sujud niat tak boleh. Atas dasar apa dia? Kalau orang fasik, kalau orang kafir. Kalau orang lain boleh. Oh boleh pula. Sebab sahabat buat ke Nabi lah betul. Nah, kita ngaji dah kan? Nah. Sahabat-sahabat mari temu Nabi, mari cium lutut, mari cium kaki. Lagu mana cara cium kaki dia akat kaki Nabi? Bersembah Nabi. Lepas tu kaki dok bawah lah. Dia pergi cium bawah. Ada satu video kamu ayat tu tahu minggu lepas apa video ni. Tradisi orang Arab ni lagu tu. Kalau dia boleh satu benda yang dia hargai dia akan pergi tu waktu dia pegang pegang kaki cium. Memang lagu tu rupanya. Baru kita tergambar dari hadis sahabat buat lagu tu berkali. Apabila jumpa kepada Nabi suka sangat, pergi pegang kaki tu bakal cium. Sujud-sujud gitu. Nabi larang. Maka tu khususia untuk orang baik, orang soleh, orang ilmu, ulama, waro. Manakala selain daripada tu, nak hormat raja kau berapa dia? Tak boleh. Berdiri? Boleh. Rokok? Makruh. Dan jikalau serta taharah dan mengadap kiblat sekalipun, betul ada. Mengadap kiblat ada taharah. Dah. Bukan sebab tak ada air semaya kau berapa dia ni. Sebab tak boleh rokok sujud. Berkata Allamah Ibnu Hajar, Ibnu Hajar. Dan berkata Imamul Ghazali Asy-Syafi'i, Syafi'i berkata, berdiri itu makruh atas jalan membesarkan melainkan atas wajah memuliakan. Macam nak sembuh dia tak boleh, tapi kerana memuliakan dia, hukum dia boleh. Berkata Allamah Ibnu Abidin, wallahu berkata Alamah Tua Minan dalam kitab dia Aqidatun Najin, sehinggalah perkataan beliau, bermula alam dengan sekalian suku-sukunya itu baharu. Tu situ. Bermula alam dan sekalian suku-suku, yakni juzuk-juzuk tubuh alam itu baharu semuanya. Alam tu sendiri baru dan semua benda-benda yang berada di alam itu baru. Langit, bumi, udara, apa saja yang berada di alam semua baru. Bukan kata benda yang berada di alam yang baru, alam tu sendiri kodim. Ada juga mikir lagu tu. Alam tu macam bekah. Benda yang duduk dalam bekah tu memang baru. Bekah tu sendiri yang kata kodim. Benar juga. Alam tu kodim, kodim nauki ko. Tapi benda hok dalam tu supaya kita. Dunia ni ngau bumi ni kodim, cuma benda hok dalam dunia ni. Pokoknya pokok rumah manusia hok tu hacu-hacu bertajo bertata ada. Dunia dok gitu, dok gitu. Dia kata lagu tu. Matahari dok gitu, yak dulu lagi. Sebab tu ada setengah orang kata dia kodim. Yak dulu lagi nampak gitu. Jadi alam dan semua benda yang berada di alam itu baru. Pergi gitu dulu. Selu-selu ngaji. Yang gaduh nak awak. Yakni ai huwa yakni. Yakni ni bahasa Arab. Yakni kita guna kata yakni juga dia. Maknanya yang dimaksudkan. Yakni kalau bahasa Arab ai huwa yakni. pemudarik yakni, yakni huwa. Adanya itu didahului oleh tiada. Semua alam dan isi-isinya dulu pernah tak ada, dia baru ada. Alam ni kenapa dia? Selain daripada Allah, sifat Allah, nama Allah, tu semua alam. Nabi Muhammad ko arah ko gapo semua tu alam. Ada permulaan dia, ya. Dia makhluk, ya. Kerana alam itu ada kalanya jirim. Apa maksud jirim? Benda yang memenuhi ruang. Makhluk ni terdiri daripada dua, hamba sebut dah, jirim dengan arak. Semua makhluk Tuhan ni dua ya sebenarnya. Pertama jirim, kedua arak. Jirim benda yang memenuhi ruang. Arak benda yang berada di jirim tu. Contoh, ping ini jirim. Arak dia panjang, licin, warna biru. Tu arak dia, sifat-sifat dia. Jadi semua makhluk terdiri daripada benda dan sifat-sifat saja. Gilah, ceklah arah jiring. Lepas tu sifat dia lah, panjang kau, bulat kau, gapo dia. Angin jiring, ogni jiring. Ialah sifat-sifat dia. Jadi semua makhluk dua ya sebenarnya. Jiring dan arok. Dia kata ada kalanya jiring yang berdiri ia dengan zatnya. Jadi maksud jiring, tengok ni. Tuan Mina terjemah, benda yang berdiri dengan zatnya. Hok muktamad cara terjemah jiring, benda yang memenuhi ruang. Benda yang penuh ruang. Macam ping ni. Apabila kita kata ping ni ada, maka ping ni memerlukan kawasan untuk diri dia, ruang dia panggil. Maka apa kita panggil ping ni jiring? Sebab dia memerlukan tempat dan ruang. Setiap benda yang memenuhi tempat dan ruang, maka hak tu jiring. Cahaya? Jiring kau tu. Jiring tu? Jiring, bukan jiring. Ada kata dia bukan jiring. Sebab kita pasal lapu. Kita masuk dalam bilik gelap. Kita pun pasal lapu. Suruh ketak tu. Ketak. Cahaya masuk. Masuk. Tak seru apa. Dia tak memenuhi ruang pun. Ruang sini kita masuk pun tak ada. Tu. Cahaya. Benda yang tidak nampak, tidak kerah, lembut. Kerah. Bukan jirik, dia sifat.
1: Awan Khayala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua. Hadir dengar Tersing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 jam. Nah, peminat, mari jumpa dengan peminat nak-nak malah deh di dengar DJ Karabu dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat, peminat mana ho tak ada tidur lagi. Nah, boleh deh mari dengar Karabu ni siapa. Eh, mari kongsi cara-cara kesihatan tubuh pada. Lepas tu cara-cara nak yuk baik untuk kerja. Eh, nah, peminat lah. Siapa dia tak ada tidur lagi, boleh lah dengar. Deh, hari ni Karabun ada gapo. Deh, mari sapa pada peminat. Nah, ada cara-cara gapo dari sisi yang kedua. Deh, ada mari sapa pada peminat deh. Nanti dengar. Nah, peminat nah. Lepas tu masa ni kita pergi berhenti dengar anasid atau lagu dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua. Dalam arrangement Music Plus. Nah.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

music plus na peminat hari ni ada cara-cara kita kena tahu dan belum kita nak makan gapo. Makan wah duit ye dan peminat dah kita kena duk jaga dan jauh dengan kita tu mati boleh dan peminat dah. Hari ni ada cara wah duit ye. Mari kira pada peminat. Kita mari tengok. Deh, peminat deh, masa ning tu udara mokito tu panah. Deh, peminat deh, ada berita orang mati dengan udara panah. Deh, jadi menyakit heat stroke. Deh, banyak. Deh, peminat deh. Lepas tu, dalam masa udara panah. Deh, peminat deh, buah kayu. Buah kayu ho, yo gapo. Musim ho panah ni banyak deh, banyak jenis deh yo tubik mari deh. Gapotik tu ada gapo deh, ada gaporatik tu deh. Yo banyak deh, tapi ada cara-cara ho wah diye deh peminat. Nah, wah diye deh peminat tahu dak atau wah diye ni yo ada pedoh deh sedak. Deh, pedak dah waktu sedap sekali. Deh, kalau kita gapo tak tahu deh cara-cara jadi bahaya juga pada tubuh badan kita. Deh, kita belum kita nono makan berdiri tu kita kena tahu. Deh, kita nak jaga lagu mana. Deh, pimpin ada yuk ada lima. Deh, lima cara kita belum nak make wah duye. Dan yang pertama ni wah duye ho jadi wah kayu yo ada kalori tinggi dan kalori sung. Dan dalam wah duye pak sapan ne ulah tu yo hai periman kalori 400 kilokalori. Dan benar dah kalau kita pegu dengan air ke apa, air Fanta, air Coke nama ni ho aku kepong tu nah, nam adlum ho kepong tu dua kepong nah, pak sapan ne ulah tu yo tiap dengan nam adlum song kepong atau satu nasi pinge nasi pinge ho mumong tu nah, pernah ada kita kena do make bobo molek. Nah, pemenang nah, patu yang kedua ni wah duye dia yo ada perimanam tan dalam isi yo tu banyak juga. Nah, okay, ho jadi nyakit kencing manis tu kita kena jajah sikit lah. Nah, jangan dok makan banyak. Makan tu makan boleh tapi makan sikit-sikit. Nah. Patu yang ketiga ni okay, ho jadi nyakit apa kencing manis dah tu nah. Lepas tu, dia ada orang nyakit macam tu lah. Tu. Oh, jadi nyakit darah tinggi, deh, nyakit wajah, lepas tu sen lewat. Deh, nyakit apa, kaiman dalam lewat. Deh, kita kena makan waria sikit kali. Deh, boleh makan tapi makan sikit-sikit. Deh, orang ada nyakit. Nah. Lepas tu, masa ni kita berhenti dengan lagu atau anasik dulu. Lepas tu klik mari hubung pula. Ada dua cara lagi. Cara-cara wah duye. Nah.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

yang ketiga dari sesi yang terakhir orang Changi Music Plus dari pemina jaga-jaga wah diye deh. Walaupun kita berakhir tahun mana pun, kalau kita ada menyakit deh, kita kena kurai makan sikit. Nah pemina, nah kita mai hubung pula deh yang keempat. Yang keempat ni wah diye yo ada ron deh. Kalau kita makan gapo makan saja-saja ya ada bahasa panas-panas juga dari pemenang dah. Kalau kita makan dengan alkohol tu ya ada you know what we bahaya dengan tubuh badan kita dari pemenang dah. You know what we tubuh badan kita tu ada apa kuam berlangsung dan sampai ke mati boleh.

dah. Lepas tu yang kelima, yang kelima ni ye apa wah dia ye. Dah. Wah dia ye tu ya wi pelanggan tinggi dah. Kita nak ake masa mano tu dah hari mano tu dah kita kena do jago dah jauh dengan bagi make hok lalai juga dah pemnak dah ya wi pelanggan tinggi juga dah pemnak dah atpo dek bagi make hok wi pelanggan tinggi dah perpet hok apa hok gendeng-gendeng goreng-goreng tu nah tu patu hok prung dengan sate dah bagi-bagi hok mani-mani pemnak dah kita kota apa kena kuge dek kuge make juga dek pemnak dek takwi kita tu jadi menyakit kota mo dek pemnak dek kita make roh tu kita kena tubik geng dek dek ok kemelangkai untuk apa untuk wi tubuh badan kita tu pau pau plan pelanggan ko banyak dek pemnak dek ni cara-cara buah diri kira pada pemnak semua hok dengar dek kita berakhir taro mana pun kita kena kuge make juga dan orang ada penyakit dan penyakit timan ni penyakit penyakit darah tinggi penyakit jantung dan penyakit apa orang darah seluat tu nah lepas tu kaiman nai luat dan kita kena kurang makan juga dan peminat dan tu tengok masa orang sangnya Music Plus sudah bida silap salah gapo karabu minta maaf peminat semua orang duduk dengar ni dan siapa-siapa peminat. Lepas tu boleh klik mari dengar sama-sama nak-nak malih dalam masa buku 11 sampai buku 12 malih dan pemenang nah. Satu karabun mitok hunu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHM, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan dicemoni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam. Jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu pio dok nya masa ni dicemoni mari kosip-kosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni. Dengan ngau malam hok pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pio dok bok kereta masa ni pun bok kereta beringat-beringat lah jangan dok sing sangat koko bawa selamat belakang peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur we cukup lani udara dia panah kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bingat-bingat lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh sebuga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan duk lepas anak cucu my eye sebuga dia boleh tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah anak kosti maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi jawa-jawa tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena jawa pada. Kita kena tidur, kena jawa. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Paminah. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 jam, Paminah. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni leh dia kita nak wilelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Lepas tu pilih bata yang temik lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Lepas tu pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malek ke apa bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga, ni dah ambil suara apa panggil duk geger nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa, tidur hajar tubuh pada kita lekat, tidur betul masa sokmo tiap-tiap malam. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir kah lah mana dah. Kalau tak setiwi tidur apa ni, kalau nak tidur mudah kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah di jauh ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Hingga Malam ni. Nyebut tewi kapan nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang ke selamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu, maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ayo masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni kau pun itu dah.

kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh pemina. Kalau nak wijau kepada penyakit hilik semua penyakit deh. Kalau kita makin salah sigah ke apa itu, mula ada belakolah penyakit makin masing telajok, pedah telajok, manis telajok ke apa itu deh. Apa dia kata kalau kita nak wi makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena make bagi-bagi hak ada fedoh. Okey ni ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni hak ada cukup lima muka. Tani lo buat sendiri lo learning dah. Yang nak beli dia mau buat ubat ke apa itu kita kena ingat juga. Makin asik. Ini tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Yang ni tak makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing dah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak apa ni. Molek mana kepada tumbuh pada kita. Jangan duk makan bagi jeruk banyak tajuk, jangan duk makan bagi hak kotak gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah, tahu dah mudah tapi kita Cina fikir masa rupe kita duk makan bagi pelik-pelik ni ada penyakit marilah kata. Kena ingat pun nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia jom ni kosi persepsen ni pun nak semua makan ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jago makin ni, jago berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Sep-sep mana lah. Selamat berlaku weh Paminak dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih ada dengan di cemo ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senar. Malam ahak. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 yaklah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu DJ Muni minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. DJ Muni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

0: Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
1: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الناس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ

Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

0: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua.
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung.

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

0: Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim."
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
0: Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Dia Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."

Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

0: تكونن من الممترين.
1: Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya, dan Dia menghidupkan orang yang mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali.
1: Fatirus samawati wal ardh

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ardh

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal-a'lam.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

0: Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.
1: فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

0: Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.
1: Lillahi mulku as-samawati wal-ardh.

milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian mari sama-sama kita baca Fatihah dan kita niat hadiah pahala kepada Nabi, kepada ahli keluarga Nabi dan kepada kekasih Nabi semua. Nah, dan kepada Syekh Isa Al-Bayanuni. Dan kita niat dengan berkat amalan ini. Nah, Tuhan tunai hajat kita, mudah urusan kita. Dan sembuh penyakit kita, cabut buai segala mudarat yang ada pada diri kita. Dan Tuhan redha kepada kita selama-lama insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saudara semua, maka live kita pada pagi ini, saya ada banyak hadis yang nak baca pada pagi ini. Maka belum daripada nak masuk baca hadis yang kita nak baca, beberapa hadis dalam 45 ni hadis pada pagi ini, saudara semua. Jadi mukaddimah sikit sebanyak. Yang pertama, saudara semua, kita berbeza daripada orang-orang yang tak beriman. Kerana kita orang beriman, maka nikmat iman, sebesar-besar nikmat yang Tuhan beri kepada kita, sebagaimana kita bercakap pada kemarin hari. Maka daripada iman yang kita percaya, iaitu kita ada Allah, Tuhan kita, yang menciptakan kita dan sekalian alam. Dan tidak berlaku suatu perkara dalam dunia ini melainkan dengan kehendak Allah, melainkan dengan kuasa Allah, melainkan dengan dengan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, dalam hidup kita yang ada banyak, kita berhajat macam-macam bagai-bagai, sama ada hajat bagi diri kita sendiri dan bagi ahli keluarga kita, nah, bagi anak cucu kita, bagi ibu bapa kita, nah, dan juga bagi orang-orang yang kita kasih sayang. Dan sama ada hajat tu dalam kerja buat kita, dalam belajar kita, dalam amal kita. Nah, dan hajat ni tu baik dua besar-besar, iaitu kita nak benda hak kita rasa kata comel baik, dan kita minta selamat daripada benda yang tak baik. Itu kesimpulan doa yang kita duk berdoa, duk nak kepada benda tu. Baik. Maka sama ada benda yang kita nak, dan dia usaha nak we dapat, dinamakan hajat. Dan sama ada benda yang kita minta we selamat, juga dinamakan hajat kita juga. Saudara semua. Baik. Lepas pada tu, makna kata, yang boleh beri kepada kita, boleh tunai hajat kita adalah Allah. Dan yang boleh menyelamatkan kita daripada benda yang kita duk lari-lari, duk taksir ke dia, adalah Allah juga. Maka supaya hajat kita ditunai, sama ada benda yang kita nak ataupun benda yang kita nak lari-lari tak sedia berlaku, maka kita berhajat kepada doa, berhajat kepada minta daripada Allah. Saudara semua, maka doa yang didoa oleh manusia semua atas muka bumi ini, ia tak sama. Doa daripada makhluk, ia tak sama. Daripada orang ke orang dan tempat ke tempat dan masa ke masa. Saudara, kadang-kadang orang biasa ya, tapi dia doa pada masa yang Tuhan terima, maka doa ia diterima. Maka apabila diterima doa dia, maka hajat ia ditunai. Walaupun kalau kita nak berdalami, nak bicara-bicara bentuk Tuhan terima doa, maka terbagi kepada tiga bahagian yang kita muzakarah mari berkali-kali mari dah. Tapi tak apalah kita ambil bahagian pertama ya, iaitu Tuhan beri apa yang kita nak. Tuhan tunai hajat kita, sama ada nak selamat ataupun nak dapat. Baik. Dan kadang-kadang masa biasa ya. Sebab masa dalam setahun, dalam sebulan baik, dalam seminggu baik, dalam setahun baik, nah, ia tak sama daripada masa ke masa. Hak saning contoh kata orang biasa ya doa. Nah, orang yang supaya orang awam ramai-ramai lah. Orang amal tak ada hebat. Nah, dan tak siapa peringkat para ulama yang hebat, dan lebih-lebih lagi tak siapa lagi peringkat para-para awliya. Nah, maka dia orang biasa. Tapi doa yang ia doa dapat tak lama daripada masa dapat. Sebab apa? Sebab dia pergi doa pada masa yang Tuhan terima doa. Sebab dalam setahun ia ada masa hak lebih. Nah, seperti hari Jumaat, dah ketika khatib dia baca khutbah ataupun duduk di antara dua khutbah, ataupun belum naik baca khutbah, ataupun lepas sembahyang asar, ia masa lebih ketika tu. Ataupun masa sahur. Nah, atau dalam bulan Ramadan, atau dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, atau khususnya hari Arafah. Itu masa-masa. Nah, baik. Dan kadang-kadang orang masa biasa ya, tak ada berkat gapo dak. Nah, masa biasa. Tapi orang yang berdoa luar biasa. Nah, sebab dia sangat rapat dengan Allah. Sebab dia sangat-sangat berjuh dan banyak ibadat kepada Allah yang wa'wi Tuhan tak tolak doa dia. Maka ini bukan semua orang lah. Dah kena kepada orang yang tertentu. Dan kadang-kadang kita tak tahu kata orang itu siapa. Walaupun pada ghalib kena kepada para-para ulama, para-para awliya. Nah, itu. Baik. Dan kadang-kadang saudara semua, nah, orang berdoa bukan orang hebat gapo dak. Dan ketika dia berdoa bukan masa yang hebat dak, tapi kebetulan ia duduk tempat yang hebat. Duduk tempat yang hebat. Nah, seperti di hadapan Kaabah, seperti dalam raudhah, nah, seperti dalam masjid. Nah, seperti tempat-tempat yang Tuhan terima doa. Nah, di kubur para-para awliya, di kubur para-para nabi. Semua tu wa'wi Tuhan terima doa yang bagi orang yang doa. Maka dia terima doa, maka hajat dia tunai. Sama ada nak dapat benda yang dia nak, maka dapat sebab Tuhan kuasa bui ke dia. Cuma Tuhan ya. Nah, dia bui kepada orang yang duk minta dengan dia tu, emak tidak melalui siapa, dan kadang-kadang melalui orang tu, melalui orang ni. Tapi yang bui sungguh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara semua, baik. Walau bagaimanapun, nah, di sana ada satu lagi. Di sana ada satu lagi saudara semua, iaitu makhluk Tuhan yang hebat. Makhluk Tuhan yang luar biasa. Makhluk Tuhan yang tak serupa orang lain. Nah, berjuruh dianya. Kerana dah dalam hidup dia, dia tidak pernah deraka kepada Allah. Saudara semua, itu kehebatan dia. Dan dalam hidup dia, dia tak ada buat apa-apa melainkan ibadat kepada Allah. Nah, maka iaitu tak lain tak tidak kena kepada para-para malaikat. Kena kepada para-para malaikat Allah. Nah, maka sebab itulah para-para ulama yang hebat, ia kata apa? Doa yang didoa oleh para-para malaikat. Nah, para malaikat ia tak doa minta untuk dia. Nah, sebab nah, dia tidak berhajat kepada apa-apa. Nah, pada asal begitulah saudara semua. Kalau dia minta pun, minta tambah lagi ibadat kepada Allah. Dia tak minta seperti kita ni. Minta nak kebun, minta nak rumah, minta nak kereta, minta nak duit. Tak. Nah, bahkan, dia semata-mata ibadat kepada Allah. Tak ada, ada masalah ni. Nah, kerja buat tak ada dia. Nah, kerja buat dia hanya ibadat kepada Allah. Maka dengan sebab dia ni, begitu dia hidup, duduk tergelam dalam ibadat kepada Allah setiap masa, tidak ada masa yang dia tak ibadat kepada Allah. Nah, penuh masa dengan ibadat kepada Allah semenjak Tuhan menjadikan dia sampai dia mati ketika berlaku kiamat. Sebab ketika berlaku kiamat, tidak ada benda yang hidup melainkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, maka orang yang sungguh-sungguh tidak derhaka langsung kepada Allah, sikit pun tak ada, dan masa dia penuh dengan ibadat kepada Allah, cerak harga dia mahal di sisi Allah. Cerak dia luar biasa di sisi Allah. Maka orang yang hebat dan luar biasa di sisi Allah, kalau mereka minta apa-apa, cerak Tuhan tak tolak. Saudara semua. Nah, baik. Maka doa malaikat ni, ia tak doa untuk ia nak benda tu ke, nak benda, tak. Nah, hak ia doanya, ia doa kepada orang tu, kepada orang ni, daripada orang yang beriman. Nah, maka butunglah, bertuahlah, mana-mana orang Islam yang malaikat duk doa ke dia. Minta daripada Allah, wia dapat benda tu, wia dapat begini, wia panggil selamat begitu. Nah, malaikat duk doa, tolong doa ke dia. Maka Allah butungnya, lelaki ke perempuan tak kira. Siapa saja yang malaikat duk doa ke dia, wia dia selamat, wia tuha pun dosa dia, wia tuha merahmati dia, nah, wia tuha membutungkan dia, maka orang ni, nah, memang butung. Nah, memang betul. Sebab apa? Sebab doa para malaikat yang duk berdoa ke dia tu, Tuhan tak tolak. Maka, dia berdoa, minta wi Tuhan apun dosa kita, misal kata. Maka, cerak Tuhan apun dosa kita. Dia berdoa, wi Tuhan merahmati kita. Maka, cerak Tuhan merahmati kita. Apa yang malaikat minta daripada Allah, wi kepada kita, kita dapat. Sama ada kita boleh rasa ataupun tak boleh rasa. Tapi dapat. Sebab Tuhan tak tolak doa para-para malaikat. Baik. Maka saudara semua, apabila kita tahu lagu tu dah ni sebagai mukaddimah, nah, maka jadilah kita orang yang beriman daripada umat Nabi yang malaikat banyak doa ke kita. Nah, sebab malaikat bukan semua kepada orang semua. Bukan kata orang beriman semua ni malaikat tolong doa ke dia belaka. Tak. Nah, ia ada orang tertentu. Tertentu sini ni bukan orang ning saja yang ia berdoa, orang lain tak berdoa. Tak, bukan begitu. Nah, tak kira sesiapa malaikat ia tak pilih di rupa jangok ia nak berdoa. Tak. Malaikat ia tak pilih Orang yang ia nak berdoa ini orang yang kaya-kaya. Tak. Malaikat tak pilih. Orang yang dia nak berdoa ini orang yang rupa jangak cantik. Tak. Nah, mereka tak kira kata orang ini keturunan dia tinggi. Tak. Perekat dia comel, hebat tinggi, kedebel. Tak, tak. Nah, Tuhan malaikat tak kelih semua situ. Nah, ha tu. Bahkan malaikat nak berdoa wi kepada beberapa orang sahaja yang buat benda ni, yang buat benda ni. Orang yang buat benda ni walau rupa tak jangak pun malaikat berdoa wi ke dia. Nah, Allah. Nah. Walau orang ni tak kaya pun tapi dia buat benda ni, maka malaikat berdoa wi ke dia. Orang ni rupa tak cantik langsung, hula ke hudah pula. Tapi dia buat benda ni, malaikat berdoa wi ke dia. Saudara. Tapi sebaliknya, orang ni kaya pun kaya. Rupa pun cantik, perangkat pun tinggi. Tapi tak ada waksa mahbub. Hak malaikat nak berdoa wi ke dia, maka malaikat tak berdoa wi ke dia. Saudara semua. Allahu Akbar. Kalau gitu, selepas daripada kita dengar mukaddimah yang panjang lebar, saya ambil masa kakak 15 minit saat ni, duduk kecek, duduk goyak. Nah, kata kita semua nak gapa pun tak berlaku. Nah, sebab tak berlaku benda malaikat dengan kehendak Tuhan. Lalu tu dia kita nak, maka kita minta dengan Tuhan. Nah, maka minta ni dia terima, alhamdulillah. Sebab tu kita kena cari sebab yang buat Tuhan terima doa kita. Maka emo kita pilih doa pada masa yang baik, masa yang Tuhan terima doa. Emo kita gida tepat yang Tuhan terima doa. Atau kita tolong orang baik yang rapat dengan Tuhan tolong doa kepada kita. Nah, itu. Supaya hajat kita ditunai. Benda yang kita nak dapat, maka dapat. Benda yang kita nak selamat, maka selamat. Dan satu lagi doa yang Tuhan tak tolak sama sekali, iaitu doa para-para malaikat. Nah, maka bertuah beruntung orang yang malaikat berdoa ke dia. Bawa tahu lagu tu dah, dan kita tahu juga kata malaikat tidak berdoa kepada orang beriman semua. Bahkan malaikat tak pilih orang yang ia nak berdoa itu, ia tak pilih di segi rupa, tak pilih di segi orang panggil apa, kaya, tak pilih di segi peringkat, tak pilih di segi keturunan, tak pilih di segi perempuan lelaki, tak. Bahkan malaikat nak berdoa kepada orang yang buat benda ni. Satu, dua, tiga. Ada beberapa benda yang apabila anak cucu Adam yang beriman buat benda ni, maka malaikat akan berdoa ke dia. Saudara semua. Baik. Maka bertuah orang yang masuk dengan live pada pagi ni, supaya dia boleh tahu kata dia ni masuk ke tak dalam gulungnya orang yang malaikat berdoa bui. Maka nak tahu kata masuk tak masuk, haklah benda yang kita nak baca tak lagi ni. Nah, kata satu, orang yang malaikat berdoa ini siapa? Dan kita masuk tak dalam gulungnya tu. Ha. Dua, orang yang malaikat berdoa ini, orang ni, kita jadi ke tak orang ni? Ha. Dan juga tiga, empat begitulah. Maka ada beberapa orang. Nah, maka jikalau kita dengar salah lagi, kita masuk dah. Allah butuhnya kita, butungnya kita. Nah, alhamdulillah sangat-sangat. Dan kalau sebaliknya kita tak ada somah bo dan lepak lima ni orang hak malaikat berdoa ke dia ni, tak ada kita. Duk mana kita ni? Nah, maka hari ni kita dapat tahu dan kita usaha jadi orang tu. Jadi orang yang malaikat berdoa bui. Saudara semua. Nah, baik. Kalau gitu, ha, mari kita masuk tajuk, mari masuk muzakarah selepas daripada saya buat mukadimah kasar-kasar. Dah, we nampak gambar dulu supaya kita faham apa yang kita nak masuk bicara-bicara. Baik. Kalau gitu kita pergi kepada hadis yang pertama. Kita pergi kepada hadis yang pertama. Nah, sebab benda ni benda ghaib. Benda yang kita tak boleh nak geti, tak boleh nak tahu, malaikat wahyu daripada Allah. Maka wahyu ni, nah, kena orang yang Tuhan tu wahyu tahya ya. Maka tak ada orang lain malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau itu Nabi cerita kepada kita. Nah, Nabi cerita kepada kita, kata siapa kata? Nah, 1 2 3 4 5 gi lagi tu siapa kata yang masuk dalam golongan orang yang malaikat duk berdoa ke dia. Saudara semua. Nah, ada. Tapi kita ambil tahu dulu pertama dan yakin dulu, kata orang yang malaikat berdoa ke dia bertuah. Orang yang malaikat duk berdoa ke dia butung. Orang yang malaikat duk berdoa ke dia, dah orang ni akan dirahmati oleh Allah. Dosa dia diampun, dimulia oleh Allah dunia akhirat insya-Allah. Baik. Ha, kalau gitu, ha, mari kita mari yang pertama. Siapa yang pertama? Tanda baik-baik saudara. Nah, ha, satu gapo tanda. Dah kita masuk dah, alhamdulillah. Dah tak lagi kita boleh buat. Saudara. Dan semua ni saya royak dulu. Kata amalan yang apabila dibuat oleh seorang anak adat, tak kira lelaki atau perempuan, yang wak wi malaikat doa wi ke dia ni, tak payah langsung. Tak payah sikit mahbub. Bahkan sangat-sangat mudah pula. Saudara semua. Nah, Allah la haula wala quwata illa billah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik saudara semua. Yang pertama. Siapa yang pertama? Ha, tanda baik-baik. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ha, Nabi bagi tahu kepada kita. Nah. Nabi kata, "Man bata tahiran." Nah, ada. Bata fi syi'arihi malakun. Allah. Falam yastayqiz illa qala al-malak Allahumma ighfir li'abdika fulan fa innahu bata tahira. Allah, saudara semua. Ini golongan yang pertama yang malaikat berdoa bui. Nah, siapa? Ha, dengar makna Nabi kata apa? Nabi kata siapa-siapa man bata tahira. Nah, siapa-siapa yang tidur waktu malam dalam keadaan suci. Siapa yang tidur malam dalam keadaan dia berwudu. Nah, dia taharah. Nah, dia ada air semaya kecek kapung-kapung. Nah. Maka siapa sahaja yang tidur pada waktu malam, tak kira ia tidur panjang ke, pandak ke, sekejap ke, lama ke, tidur awal ke, tidur lewat ke, tak kira. Asal ketika ia nak tidur, dia ambil air semaya dulu. Sehingga dia tidur dalam keadaan dia tu berwuduk. Nah, dia bertaharah. Nah, maka siapa saja yang tidur dalam keadaan berwuduk, siapa saja, laki ke, perempuan ke, orang kaya, orang fakir, nah, pemimpin rakyat, nah, tak, orang jangok, orang tak jangok, tak kira. Asal ia, ia asal ia, ia beriman. Dan dia tidur dalam keadaan berwudu, bertaharah. Jawabnya, bata fi syi'arihi malakun. Maka bersama dia malaikat. Malaikat bersama dia. Maka malaikat ni yang bersama tu, ia bukan duduk saja dah, ia tugas dah. Nah, yang pertama, ia jaga orang yang tidur dalam keadaan suci saat ni tu. Jaga daripada kejahatan jin, kejahatan syaitan. Nah, abad jaga daripada benda-benda yang tak baik. Sebab apa? Sebab ia tidur dalam keadaan suci. Sebab ia tidur dalam keadaan berwuduk. Nah, ada. Allahu Akbar. มีน้ำละหมาดก่อนนอนทุกครั้งแต่ดวงสามีจะต้องอาบไหมคะอาบใหม่ไหมนะอาดเดียมาก็ seperti kak ni tanya saya ni babo nah nak tidur ke ambil semua air semaya patu buat pergi tidur maka tidur dengan suami maka buat lepas tu tak khabar dah kita ni ataupun suami mari tepuk misal kata nah maka kena ambil semula ke tak jawabnya tak dah tak apa dah nah tak ada kena ambil semula dah dan walaupun dia ambil semula lebih comel lebih baik lagi nah lebih-lebih lagi apabila kita tak menyerah lagi dan tak ada menyerah raik lagi ni dan kita khabar kata suami tepuh kita maka habis air semaya kita nah maka ketika ni hak paling comel paling baik kita pergi ambil semula nah begitu dan kalau kita tak khabar pada nah ketika tidur ni gak ya bahasa dia guling gi mari tak khabar dah. Nah, itu dia. Maka hari ini tidak ada apa-apa. Nah, walau bertepuh berkali-kali pun tak kira lagu mana pun tak apa. Nah, itu saudara semua. Maka malaikat bersama dia. Patu, walam falam yastayqiz illa qala al-malak. Dan lagu itulah sepanjang malam dia tidur. Tak kira lah berapa jam sekalipun. Dan ketika dia bangun, malaikat berdoawi. Nah, malaikat kata kata, Allahumma gfir li'abdika fulan. Nah, malaikat ni. Hak duduk sekali dengan dia tu. Nah, itu dia. Dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhanku. Engkau ampunkanlah dosa bagi hamba engkau yang nama ning ni. Yang tidur dalam keadaan suci ni. Ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Ni, nama Ning bin Ning ni. Kenapa? Fa'innahu bata tahira. Kerana sesungguhnya, sebab aku minta uya akan ampun dosa dia, sebab ia tidur dalam keadaan suci, ya Allah. Sebab ia tidur dalam keadaan berwuduk, ya Allah. Masya Allah, saudara. Maka, klih, butung tak butung. Dah, bang. Sebab tu jadilah kita orang yang apabila nak tidur, nah, gunalah masa sikit sebanyak. Ambillah masa, dah, sekadar dalam seminit dua minit, dah, untuk ambil air semaya dulu. Nah, ambil air semaya dulu, lepas tu kita kau tidur. Nah, tu, saudara. Baik. Mari dah pergi, mari dah pergi. Mari dah insyaAllah. Saudara, tolong ayat sikit. Lanjutkan dah lagi ke kata apa dah. Nah. Kang babo, duk kang lagi. Allah, kena panjang eh. Tapi mari tak di dah. Kau mana ni? Kau beragak internet kau mana? La hawla wa la quwata illa billah. Nah, ada. Rau minam lama tuk kun, tapi sami makan. Nah, tam ngai apa ni? Tam yang ngai dikah? Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Nah, ada. Maka tidak ada masalah kita niat lagu tu dah. Insya Allah, harapan kita masuk dalam orang yang tidur dalam keadaan berwudu dah. Nah, ada. Saudara. Tapi janganlah siapakah abang nak bertepuk, abang nak peluk dakat pun tak bui. Tak usah, jangan. Saya dah semai. Jangan buat lagu tu. Jangan buat lagu tu. Kenapa? Dia panggil deraka pula. Deraka ni dia panggil bahaya lagi. Nak dapat rahmat, nak dapat ampun, dah nak dapat doa malaikat, dah dia buat lagu tu, dapat sebaliknya. Malaikat laknat kita pula. Nah, saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Baik. Poketik lew babo ya alhamdulillah. Itu gulungnya yang pertama yang dapat doa para-para malaikat yang berdoa ke dia. Nah, maka setara mana bertuah beruntung. bangun tidur dalam keadaan cuci bersih daripada dosa. Nah, malaikat tolong berdoa bui. Allah saudara. Nah, padahal buat tu sangat mudah. Nah, masa sekejap saja tak panjang pun. Nah, itu sebab tu belumlah buat benda ni. Nah, jangan kita tinggal walaupun benda ni kita kadang-kadang sebab apa kita tinggal? Sebab kita tak menghargai. Nah, padahal benda ni luar biasa saudara. Walaupun buat mudah ya, tapi repangi pekelebih dia tu sangat hebat. Hebat sangat-sangat. Saudara. Sebab duk dia-dia malaikat nak berdoa kita ni bukan mudah. Nah, tapi itu hak kehendak. We malaikat berdoa kepada orang yang buat lagu ni. Maka perbuatan ni bukan kata payah. Nah, maka kita buat lama buat. Saudara semua. Nah, baik. Allahu akbar. Itu yang pertama. Ha, maka kita pergi kepada yang kedua. Saudara semua. Ini sebaliknya. Kalau kata apa ni, rau minam lama telot, sami mai kei tuk tua rau. Masya Allah. Allahu akbar. Baik. Itu gulungnya yang pertama. Yang malaikat berdoawi saudara semua. Ha, kita pergi kepada gulungnya yang kedua. Nah, ada dia. Maka hari ini, Masya Allah, nampak-nampak yang duduk dalam live sekarang ni, dah nampak pakat wak belakang ni. Nah, nampak dua wak dah. Maka Alhamdulillah lah, Alhamdulillah. Kadang-kadang amal baik, kita tak tahu kelebihan, eh, tapi kita dah buat dah, Masya Allah. Nah, maka mudah-mudahan dengan kita tahu kelebihan, eh, tambah semangat lagi kepada kita, yang wak kita tu nak buat, tak setinggal-tinggal, Insya Allah. Yang kedua saudara semua, daripada orang-orang yang malaikat berdoa bui, nah, maka bertuahnya, butungnya, nah, orang-orang yang malaikat berdoa bui ni, nah, iaitu nah, Nabi kata, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, innal abda al-mu'min fi salatin ma dama fi musallahu Allah la yahbisuhu illa intizarus salah wal malaikatu ma'ahu taqul Allahumma arhamhu Allahumma aghfir lahu ma lam yuhdith Allah saudara semua. Ini golongan yang kedua, yang malaikat duk berdoa tak buti-buti. Lebih daripada hak saning lagi. Nah, sebab apa? Hak saning ia lebih segi lain, dan malaikat berdoa ketika ia bangun tidur. Nah, maka malaikat berdoa itu apun dosa dia, maka ia bangun dalam keadaan cuci bersih daripada dosa. Adapun hak golongan yang kedua ni, malaikat tak buti-buti duk berdoa ke dia selama ia duk situ. Duk mana? Ha, mari dengar. Mari dengar. Saudara semua. Innal abda, Nabi kata sesungguhnya seorang hamba yang beriman, innal abdal mu'min fi salatin. Sesungguhnya seorang orang yang beriman ni duk dalam sembahyang. Walau dia tak sembahyang lagi pun, tapi dikira ia duk sembahyang dah. Makna mana? Makna kata malaikat duk tulis pahala supaya sembahyang dah. Nah, madama fi musallah, selama dia duk tempat dia nak sembahyang. Jadi siapa-siapa yang keluar daripada rumah gi masjid ataupun tempat sembahyang yang berjemaah lah, kita kata masjid ke musalla ke balasah mah kita panggil. Nah, kalau ke Malaysia dia panggil surau. Nah, abuh gilah kita kata. Bala di pondok ke, nah, tempat sembahyang berjemaah tu. Maka dia keluar daripada rumah gi duduk tempat di masjid lah kita kata yang mudah-mudah untuk nak sembahyang berjemaah agama-agama dengan orang-orang lain lagi. Nah, maka dia pergi itu Maka nama kata semayang jemaah, kena tunggu orang lain. Kena semayang dengan orang lain. Maka, duk tunggu, sama taruh orang nak komat. Kerana masa, kerana duk tunggu orang lain mari lagi. Untuk nak semayang ramai-ramai sekali. Maka, orang yang duk begitu tu, walaupun tak ada komat, tak ada semayang lagi, tapi Tuhan kira kata ia duduk semayat dah. Jadi malaikat yang tugas saya tulis pahala dan dosa tu duduk tulis pahala wi ke dia dah. Saudara semua. Nah, Allah. Nah, duduk tulis pahala wi ke dia dah. Wali duduk saja sekalipun. Tak ada berzikir pun. Pah, bagaimana ia berzikir? Lebih lagi. Nah, walau duduk saja pun, tak ada baca Quran sekali. Nah, ditulis pahala dah. Bagaimana ia baca Quran katik? Walau tak selawat ke Nabi pun, ditulis pahala ke dia dah. Kalau ia duduk situ, untuk tunggu nak semayah dengan orang lain, ramai-ramai berjamaah. Pah, bagaimana dia selawat? Lebih lagi lah. Haa, tu saudara. Lepas tu, la yahbisuhu illa intizarus salah. Dan tidak ada suatu pun yang duk kurung dia. Tidak ada suatu yang waktu dia duk situ tu malaikat nak semayang. Allah, saudara. Nah, sebab apa duk situ tu? Dia tak ada janji dengan orang nak berjumpa apa dak. Sebab apa duk situ tu? Sebab dah duk nak menego ke dak? Tak ada. Sebab yang wak dia duduk situ tu, saya. Kenapa? Tunggu nak semayang jemaah. Dengan orang-orang lain lagi. Itu yang wak dia mari duduk situ. Maka orang yang duduk ragu tu tu, yang keluar daripada rumah, mari kepada masjid dan tunggu nah nak semayang dengan orang lain. Dan tidak ada suatu benda yang wak dia duduk situ tu malaikat nak semayang dengan ramai-ramai saja. Nah, ada. Maka dikira kata ia duduk semayang dah. Dah di segi pahala tu ia dapat dah. Nah, walaupun dia tak ada semayang lagi. Nah, tapi malaikat mula tulis pahala dah. Allah, saudara semua. Nah, lepas tu wal malaikatu ma'ahu taqul. Dan ia tak ada duduk seorang dah. Walau dalam masjid tak ada siapa seorang mahbub pun. Nah, tapi ia tak ada duduk seorang dah. Sebab apa? Sebab Nabi kata, wal malaikatu ma'ahu. Dan bermula ramai daripada para-para malaikat bersama dia. Duduk sekali dengan dia. Lepas tu bukan duduk saja dah. Duduk takul, duduk berdoa. Duk berdoa wi ke dia. Duk minta wi Tuhan merahmati dia. Minta wi Tuhan ampun dosa dia. Jadi selama mana ia duk situ, walau siapa 10 jam pun, 10 jam malaikat duk berdoa wi ke dia. Nah, ha tu. Padahal wak misal dia tu, tak ada orang tunggu 10 jam gitu. Nah. Lepas tu malaikat sekali dengan dia duk berdoa, malaikat kata kana? Malaikat kata, Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, akan merahmatilah seorang hamba engkau ini. Nah, dan ya Allah, akan ampunkanlah dosa hamba engkau ini. Maka begitulah duk ulai, Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu. Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu. Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu. Sebaik-baik doa yang kita semua manusia beriman berhajat benar-benar dua ni, iaitu berhajat kepada Tuhan ampun dosa kita dan Tuhan merahmati kita. Dia dapat dua perkara ni, orang ni bertuah butung syurga. Dia dapat dua perkara ni, orang ni butung bertuah merdeka. Panak gapo lagi, saudara? Nah, pas kita ni, kita yang orang rajin sekalipun

Gih masjid pukul apa? Pukul 10 gih dah masjid. Nah, ha, tu dia. Tapi degi pop janganlah duduk di kaki masjid, duduk buah di gerai di tahap atas meja gapo. Nah, rugi gi lagu tu baca di rumah. Nah, pas dia buah lagu tu gak kadang-kadang kecah orang tu, kecah orang ni. Baik duduk di rumah selamat pada gi. Tapi kalau gi naik masjid, oh hak ni hak nonoknya. Nah, ha tu. Pas misal kata ada seorang nama Ahmad. Nah, umur dia berapa ni? Umur 90. Nah, dia sihat molek tapi anak dia kata, "Ayah tak apa, sah kerja apalah ayah." Nah, ayah tak apa, sayang sangat ayah belaka. Anak dia ada 4-5 ni orang tu, juru belaka, bertanggungjawab belaka, berlomba nak khidmat ayah dia. Yang nama Ahmad ni misal kata. Nah, orang ni siapa boleh orang ni hula 2000, siapa boleh orang ni hula 3000, hak tu hula 1000, hak ni hula 4000. Nah, tak habis nak makan dah dia tu. Mewah. Nah, dan dia ni pula, nah, Tuhan kehendak baik benar-benar ke dia. Nah, maka suka kepada akhirat, minat kepada amal yang baik, semangat kepada masjid. Nah, hati duk gantung di masjid, nak pergi sama kepada masjid, misal kata. Maka dia pergi pukul 10 pergi dah. Lepas tu kak, duduk di masjid, walau tak ada buat gapo sekalipun. Sebab apa di sini? Nak tunggu semaya jemaah. Nah, maka saudara cuba berkhayal. Dua je tak ada buti-buti, malaikat duk berdoa ke dia. Allah. Pada doa malaikat, Tuhan terima ke tak? 100% Tuhan terima. Malaikat, doa malaikat Tuhan tolak tak? 100% Tuhan tak tolak. Nah, Allah. Sebab malaikat harga dia mahal di sisi Allah. Sebab dia makhluk yang terbaik, yang sangat berjuru kerana tak ada deraka langsung kepada Allah. Bahkan masa dia penuh, tak ada luar sikit mahbub pun. Nah, duk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas dia berdoa pula, dia pilih sebaik-baik doa yang kita berhajat sekali. Kenapa? Tuhan merahmati kita kerana tidak boleh masuk syurga dan tak merdeka daripada api neraka melainkan orang yang Tuhan merahmati. Dan tak akan masuk syurga dan tak akan merdeka daripada api neraka bagi orang yang ada dosa. Nah, maka orang yang diampun dosa dan orang yang Tuhan merahmati, orang ning orang butung merdeka masuk syurga. Maka ya doa, pilih doa paling baik yang kita berhajat sekali manusia kita ni. Saudara, Allahu Akbar. Maka ada lagu tu lah. Kalau 3 jam pun 3 jam, kalau 4 jam pun 4 jam. Dah, ya doa tak ada buti-buti. Saudara semua, Allahu Akbar, Masya Allah, hebatnya. Kalau gitu, nah, orang yang tidak ada kerja, orang yang ada masa luar banyak, nah, maka pilih wakhoning lah pada duduk tidur rumah saja tu. Pilih wakhoning lah pada duduk buah di kedai kopi tu. Nah, ada. Pilih buat wakhoning lah daripada duduk, dia panggil apa, habis masa dengan tak ada dapat faedah apa-apa. Nah, itu dia. Tak mampu pergi 3 jam belum semayal. Sejam pun tak apa dah. Nah, itu dia. Orang kerja tak apalah, dia sibuk dengan kerja. Nah, itu. Baik. Kalau gitu, saudara semua, duk lagu tu, duk berdoa-berdoa selama tu lah. Selama mana, sehingga orang komat tu. Sehingga orang komat tu. Nah, baru dia buti doa. Allah, saudara semua. Nah, baik. Ini kena kepada golongan yang kedua daripada orang-orang yang malaikat doa bui, saudara. Oh. Nah, maka jadilah engkau daripada golongan itu. Maka ini bukan tentu bagi lelaki sahaja dah. Perempuan pun boleh juga. Nah, suan mak kunti you pondok kah? Nah, itu dia. Ya, orang duk pondok ni butung benar orang duk pondok. Nah, orang pondok. Sebab apa? Ya tak ada buat gapo dah. Ya kasihan dah. Nah, tak kerja buat apa dah. Mari duk pondok nak ibadat kepada Allah saja. Nah, itu. Maka masa ya isi dengan benda lagu ni. Nah, masuk dan kita masuk niat i'tikaf. Sahaja aku beriktikaf dalam ini masjid selama aku berada.

0: Ada berapa jam, berapa jam. Kalau ada 3 jam, maka i'tikaf 3 jam. Saudara semua, Allahu Akbar. Baik. Itu yang kedua, saudara semua. Nah, daripada orang yang akan dapat malaikat berdoawi ke dia. Butungnya, butuahnya orang-orang yang malaikat berdoawi ke dia. Maka usaha jadi orang yang malaikat berdoawi kepada kita. Yang pertama apa? Yang pertama saat ini? Iaitu orang yang tidur dalam keadaan ada air semayah, berwuduk. Yang kedua, orang yang dah pergi kepada masjid, maka duduk tunggu nanti nak semayah berjemaah. Nah, maka masa dia tunggu tu, setar ke, lama ke, tak kira lah banyak mana pun. Nah, setara mana dia duduk, selama itulah malaikat duduk berdoa ke dia, tak buti-buti. Saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Dan hak comel, jangan duduk sajalah. Dan ambil Quran baca ke, ataupun duduk berzikir, duduk selawat ke. Dan isi masa dengan penuh, dengan amal yang baik. Itu yang kedua, saudara. Baik. Dan yang ketiga, siapa lagi yang malaikat berdoawi ke dia? Saudara. Nah, mari dengar hadis yang ketiga. Comel benar-benar hadis ini, saudara. Baik. Nabi kata, da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabatun in mustajabah. Patu inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal al muwakkal bihi amin wa laka bi mithlin. Allah, saudara. Nah, comelnya, baiknya, bagusnya. Ha, apa makna dia? Orang yang ketiga ni, tanda baik-baik. Orang yang ketiga, yang malaikat berdoawi ke dia. Saudara. Nah, Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Bermula doa seorang yang Islam, seorang Muslim dan seorang Muslimah. Bermula doa yang didoa oleh seorang yang Islam li akhihi, ia doawi kepada saudara dia. Ia tolong doawi ke orang itu. Doawi ke orang ini. Dan orang itu tu dinamakan saudara dia. Sama ada saudara deh, adik beradik sungguh daripada ibu bapa, seibu sebapa ataupun seibu ataupun sebapa. Nah, atau saudara seugama. Nah, ugama Islam sama-sama, walaupun bukan adik dia, bukan kakak dia. Nah, tu. Masuk belaka tu. Jadi siapa saja daripada orang beriman yang dia berdoa kepada orang yang dia kasih saya daripada orang beriman. Sama ada kakak dia sungguh ataupun adik dia sungguh. Sama ada ibu dia ataupun ayah dia, sama ada anak dia ke, nah, ataupun sama ada kawan dia ke, guru dia ke, ataupun tak kira orang Islam. Nah, siapa yang doawi kepada orang lain yang Islam juga, saudara semua. Nah, maka doa yang seorang orang Islam dia doawi kepada orang lain ni, doa lagu ni Nabi kata mustajabah, doa diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Tuhan terima doa orang doa macam ni. Misal lagu mana? Misal kata saya doa wi kepada saudara saya. Sama ada ramai ataupun sore ke ikut. Misal kata saya doa wi kepada Ustaz Man. Ya Allah, ampunkanlah dosa Ustaz Man, ya Allah. Misal kata. Ya Allah, bahagialah keluarga Ustaz Man, ya Allah. Ya Allah, jadilah anak Ustaz Man semua hamba akan yang salih dan salihah, ya Allah. Nah, dan ya Allah, berjayalah kerja Ustaz Man semua. Berkatlah harta Ustaz Man. Nah, bahagia rumah tangga dia, ya Allah. Selamatkan dia daripada bala, ya Allah. Buka lagi pintu kebaikan kepada dia, ya Allah. Dan murahkanlah rezeki keluarga dia semua, ya Allah. Misa kata, saya berdoa kepada Ustaz Man. Maka doa saya yang doa begini ni untuk saudara ni. Nah, maka Tuhan terima saudara. Nah, bukan saya kata ni. Nabi Muhammad. Saudara, saya jikalau saya tak bohong, saya kata benar, saudara kena percaya saya dah. Pak, bagaimana Nabi Muhammad? Lebih lagi lah. Nah, saudara semua. Atuh, Allahu Akbar. Ikut. Ikut siapa saja yang saya berdoa bui. Dan ikut siapa saja yang saudara berdoa bui. Nah, hadut. Supaya saudara doa kat saya learning lah. Nah, itu dia. Mama di situ, muslimah di sini, kak di situ. Doa bui kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kata apa? Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhanku. Sama ada doa oleh majlisnya kita buat wiri. Dah doa pribadi di rumah. Ya Allah, ya Tuhanku. Sehatkanlah tubuh badan babo, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dia, ya Allah. Nah, dan selamatkan dia, ya Allah, dunia akhirat. Nah, jadikanlah keluarga babo keluarga yang bahagia, penuh dengan berkat rahmat. Jadilah anak babo semua ulama, awliya. Misal kata. Nah, maka doa lagu ni yang saudara doa untuk saya ni, Tuhan terima. Yakin Tuhan terima. Tidak syok sikit mahbub. 100% Tuhan terima, saudara. Sebab apa? Sebab Nabi kata Tuhan terima. Maka ada Nabi kata Tuhan terima, maka Tuhan terima. Tak ada ikut lain. Saudara semua. Allah. Nah, ikut siapa yang kita berdoa bui. Nah, ada dia. Allah. Lepas tu, sebab apa Tuhan terima ni? Padahal kita agak biasa, ya. Bukan wali pun. Bukan ulama pun. Kita orang awam serupa orang ramai-ramai. Sebab apa doa kita terima? Rusia duduk sini. Rusia dia. Rusianya, Nabi kata, inda ra'sihi malakun muwakkal. Kerana, apabila kita berdoa kepada saudara kita, yang kita kehendak baik ke dia, yang kita kasih sayang ke dia. Nah, itu. Semata-mata kita berdoa kepada saudara kita, malaikat mari haludah. Malaikat yang tugas saya dia, tugas saya hak ni ya. Dia tak ada nanti lain. Dia tidak ada tugas saya yang lain. Malaikat hak ni saya. Sebab malaikat tu yang bagi. Malaikat ni tugas saya ni. Malaikat ni tugas saya ni. Malaikat ni tugas saya ni. Maka daripada malaikat yang gama-gama tu, ada malaikat yang bertugas. Tugas untuk amin doa orang yang doa kepada orang lain. Ha, tu saudara. Maka apabila ia dengar siapa saja daripada orang beriman yang doa kepada orang tu, kepada orang ni, ia mari duduk selalu dah. Nah, ha, tu dia. Lepas tu, apabila orang berdoa dengan benda baik untuk wi saudara dia dapat, maka malaikat kata mana? Amin. Allahumma amin. Amin. Allah saudara. Maka kalimah amin ni doa daripada malaikat dah. Makna apa amin? Amin iaitu ya Allah terimakan doa dia. Ya Allah terimakan doa dia. Ya Allah terimakan doa dia. Ya Allah terimakan doa dia. Tu malaikat dah doa. Saudara semua. Nah, Allah. Patu sebab itulah orang panggil doa orang yang berdoa kepada saudara dia ni Tuhan terima. Sebab apa? Sebab malaikat tolong doa sekali lagi ke dia. Nah, ya Rab, terimakan doa orang ni yang doa kepada kawan dia tu. Ya Rab, terimakan doa orang ni yang doa kepada ibu bapa dia tu. Ya Rab, terima doa orang ni yang doa kepada tok guru dia tu. Ya Rab, terima doa orang ni yang doa kepada jiran dia tu. Kepada kawan dia tu, kepada sahabat dia tu, kepada anak cucu dia tu. Terima, terima ya Allah. Saudara. Allah. Nah tu. Lepas tu, maka jikalau kita doa, tak doa langsung kepada orang tu, kepada orang ni. Doa kepada kita seorang ya. Doa, ya Rab, minta lah aku kaya. Ya Rab, selamatkanlah aku ya Rab. Nah tu. Maka ni, malaikat tak ada mari doa kita, tak. Malaikat tak kata amin, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, tak, tak. Kelih Islam. Comel tak comel. Ya nak kita ni jadi orang yang buat baik ke orang. Tak sewa jadi orang yang hengkir tua. Nah, nak jadi orang yang suka buat baik kepada orang. Siapa kalau doa pun kita kena doa kepada orang lain juga. Saudara. Allahu Akbar. Lepas tu, adakah rugi kita berdoa lagu tu tak rugi pun. Yang pertama, kita tahu berlaku saat ni, doa lagu ni Tuhan terima. Sebab apa? Sebab malaikat mari duduk sekali dengan dia. Nah, lepas tu doa amin doa dia. Lepas tu apa malaikat kata? Walaka bimislin. Dan ya Rab, engkau bagilah kepada yang doa ni, nah, benda yang ia berdoa kepada orang tu, kepada orang ni. Faham tak saudara? Nah, jadi kita dapat juga. Mana apa? Misal kata saya berdoa. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Nah, engkau murahkanlah rezeki, nah, setiap orang yang duduk di cumrum jantung firdaus ya Allah. Nah, tu saya berdoa kepada orang lain, doa kepada ahli cumrum semua. Nah, tu. Maka malaikat mari duduk sekali dengan saya. Dia kata amin. Maka mana apa? Mana tu? Malaikat kata, ya Allah, terimakan doa Nawawi ini yang dia berdoa kepada ahli cumrum semua, wi murah rezeki yang halal lagi pula barakah. Lepas tu malaikat berdoa ke saya khususnya, ya Rab walaka bimislin, dan ya Allah bagilah ke dia apa yang dia minta kepada orang itu. Jadi saya minta wi rezeki murah kepada ahli cumrum semua. Maka malaikat berdoa ke saya, ya Rab murah, dan engkau ya Rab terimakanlah doa dia dengan engkau murah rezeki semua orang yang dia berdoa bui itu. Lepas tu, engkau murahkanlah rezeki juga. Maka, siapa berdoa kepada saya, murah rezeki? Malaikat. Saya berdoa kepada orang itu, murah rezeki. Tapi malaikat berdoa kepada saya, murah rezeki. Jadi, apa yang saya minta kepada orang itu, orang ini, malaikat minta kepada saya. Allah, saudara semua. Maka orang yang berdoa lebih butung daripada orang yang kita minta kepada dia lagi. Misal kata, saya minta, ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit tuan guru kami Syekh Abdul Aziz Al Khatib Al Hasani di Syria ya Allah. Cabut buat segala mudarat dari tubuh badan dia ya Allah. Misal saya doa lagu tu. Nah, maka malaikat kata amin. Lepas tu malaikat kata ya Allah, dan sembuhkanlah penyakit orang yang doa ni. Ha tu. Jadi apa yang kita minta kepada orang itu, malaikat minta kepada kita daripada Allah. Tak kira segi mana-mana. Saudara, sebab tu kita yang berdoa kepada orang tu orang ni tak ada rugi pun, duk laba dengan laba. Nah, sebab tu banyaklah kita berdoa kepada orang-orang lain yang kita kasih sayang. Nah, tu. Sebab tu saudara semua, kita banyakkan doa untuk umat Nabi Muhammad. Kita banyakkan doa untuk umat Nabi Muhammad. Wi Tuhan ampun dosa umat Nabi Muhammad. Itu yang merahmati semua umat Nabi Muhammad. Sebab tu ini Rusia berkat wiri atasi. Saudara semua. Sebab apa? Sebab kita kata la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadun Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Lepas tu kita kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan ammah. Allah kelih. Tak berkat ke mana? Nah, ya Allah ampunkanlah semua dosa, dosa semua umat Nabi Muhammad. Dan kita kuasa oleh hati kita yang hidup dan yang mati. Dan merahmatilah semua umat Nabi Muhammad yang hidup dan yang mati. Wi tegama semua. Kita semua oleh hati kita yang hidup dan yang mati. Saudara. Nah, maka malaikat kata amin. Dan ya Allah bagi ke dia apa yang dia minta kepada orang lain. Nah, saudara semua. Allahu akbar. Nah. Sebab tu di sini ada cerita, cerita yang Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada cerita, nah, seorang ataupun satu keluarga lah, satu keluarga. Nah, saudara semua. Jadi ada suami dia ni orang yang baik dan suka tolong orang. Dia orang baik dan suka tolong orang. Nah. Maka dia ada kawan dia seorang dah yang belum lagi berumah tangga. Dah tak ada bini lagi. Nah tu. Maka dia tolong berdoa buih dah. Dah doa ni, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah, bagikanlah kepada kawan saya, ya Allah, dan isteri yang salihah, yang cantik, dan yang berjuruh, yang akhlak sangat-sangat mulia. Ya Allah, jadikanlah, dan kurniakanlah kepada dia isteri yang baik, ya Allah, yang akhlak comel, ya Allah, rupa cantik, ya Allah, yang sangat taat kepada dia, ya Allah. Doa. Lepas maya ni banyak dia berdoa lagu tu. Kenapa? Karena dia kan nak baik kepada kawan dia ni. Yang belum lagi berumah. Padahal umur hulakan banyak dah. Nah, maka duk doa lagu ni. Nah, semua orang suka belaka. Nah, ada dia. Sorang yang tak suka. Siapa? Saudara semua cuba jawab sikit dalam komen tu. Nah, semua orang lain, masya Allah, laki ni baiknya, bagusnya, Allah hebatnya, sayangnya, kasihnya ke kawan dia. Siapa kata tolong berdoa, we kawan dia dapat begitu, dapat begini. Masya Allah, hebat benar-benar laki ni. Orang kenal belaka ke dia? Orang setuju belaka? Orang puji dia belaka? Nah, ada. Tapi ada seorang yang tak kenal ke dia kepada orang panggil hadut berdoa lagu ni. Siapa orang tu? Saudara, cuba jawab sikit. Cuba jawab. Nah, jawab tu syaitan. Baik. Hak kenanya, nah, orang panggil pun dunia apa akhirat, hak tu jawab kena. Yang tak suka, yang tak kena nak marah pula kepada seorang lelaki yang duk doa minta wi saya dapat isteri yang baik ni. Nah, hak tak kenanya isteri dia. Nah, murah sungguh-sungguh marahlah pecatung masih muka. Patu kau nak balas omong dengan suami dia. Abai kena doa lagu ni. Jangan doa lagu ni. Dia kata, weh, apanya adik? Nah, saya kan tak baik kepada kawan saya. Nak ia berumah supaya dapat anak yang salih, salihah, apa itu ni. Jangan betul asyik, ada asyik weh abis doa lagu tu. Jangan betul asyik, tak. Nah, itu dia. Tak ada. Itu. Ke mana? Nah. Nah, suami kata, sebab apa orang lain semua setuju belaka, orang lain kenal belaka, orang lain bas kata, oh, masya Allah belaka. Kenapa engkau cari cap lagu ni? Saya berdoa bukan untuk saya. Misal kata. Nah, jadi tekan balas dengan suami dia. Dengan isteri dia. Saudara. Nah. Nah, maka berasa pelik jugalah suami dia tu. Sebab dia berdoa baik, tiba-tiba marah kok mana. Kalau dia berdoa untuk dia tu lain cara lah. Dia cemburu nak gapa pun. Nah, dia kata, adik, kok mana ni? Saya tak ada berdoa untuk saya sekali. Kalau saya kata, ya Allah, kurnialah aku saya isteri yang soleh apa. Saya fahamlah kalau adik nak marah pun cemburu kau tu kat ni. Tapi ni doa aku kawan saya. Masya Allah. Baik. Maka kata isteri dia, abis tak tahu kau kabar, wak tak tahu. Kok mana? Orang, Nabi ada kata, orang yang doa ke kawan dia benda baik lagu mana, dia nak dapat benda baik lagu tu sebab malaikat doa ke dia. Maka dia kalau abis kata, ya Allah, kurniakanlah kepada kawan saya isteri yang soleha, cantik, akhlak mulia, maka malaikat akan doa, minta, ya Allah, dan engkau bagilah kepada yang doa ni isteri yang cantik, berjuruh, begitu. Tu yang saya cemburu tu. Misal kata, Allahu Akbar. Ya, saudara, ini suap isteri yang faham. Nah, itu dia, Allahu Akbar. Ya, saudara semua. Kalau gitu, nah, kita banyak doa kepada orang lain. Nah, kita jadi orang yang baik di sisi Allah. Sebab kita baik kepada orang tua, baik kepada orang ni. Dan doa kita macam itu, Tuhan tak tolak, Tuhan terima. Nah, itu dia. Lepas tu kita yang doa tak rugi pun. Sebab apa? Sebab malaikat tolong doa kepada kita, we to have we kepada kita, benar yang kita minta kepada orang itu, kepada orang ni. Maka kita lebih butuh daripada orang yang kita berdoa ke dia lagi. Sebab orang tu kita yang berdoa. Tapi kita ni malaikat berdoa untuk kita dapat. Saudara semua, nah? Allahu Akbar. Nah? Hmm. Ya. Hah, tu dia. Cari buku pagi ni. Nah, Rashidah kata, hah, tu dia. Allahu Akbar. Saudara, nah, aning, belum lagi kepada orang yang keempat, daripada orang-orang yang, apa ni, yang malaikat berdoa bui dan jadi orang butung sebagainya. Dan di sini ada satu cerita nak rakyat. Nah, tu Allahu Akbar. Cerita ni Jadi berlaku pada masa dulu. Berlaku pada masa dulu. Dan dengan satu keluarga yang dia ni jadi materi bagi seorang raja. Dan jadi laki ni jadi materi. Jadi rata menteri lah lah ni jadi materi bagi seorang raja pada masa dulu hari itu. Saudara. Maka seorang lelaki ni ni ada isteri dia yang sangat repa-repa baik. Isteri yang sangat kasih ke dia dan dia pun sayang kepada isteri dia. Tetapi satu benda yang pada golek ada berlaku dalam jiwa lelaki. Pada golek lah, boleh kata 99%. Iaitu dia nak berumah lagi, nak tambah lagi isteri. Maka benda ini tabiat yang Tuhan masuk dalam jiwa orang lelaki itu lagu tu pada golek. Sama ada dia berumah sungguh atau tak berumah. Tapi perasaan ini boleh kata kebanyakan orang itu ada. Tak mesti kata sebab ia fikir lagu tu, sebab ia berasa lagu tu, sebab apa? Sebab isteri dia tak berjuru. Sebab isteri dia tak layak. Sebab isteri dia tak baik. Tak, tak mesti. Walau isteri baik secara mana pun, kadang-kadang benda ni masih ada dalam jiwa mana-mana lelaki. Sebab ni, itu asal-asal. Nah, kejadian itu pada golek, ada benda tu dalam jiwa orang lelaki. Baik. Maka saudara semua, dia pun duk nak bumuh tambah. Lebih-lebih lagi dia boleh bantu. Sebab dia materi, dia orang duit ada. Di segi nafkah, dia orang panggil perkuasa. Dan dia ni orang muda lagi. Dah kita bolehlah kita kata orang 40 lebih-lebih. Nah, saudara semua. Maka, dan benda ni agama izin wik ke dia. Sebab, bagi orang yang mampu, agama izin wik kepada dia, 4 orang. Nah, walaupun benda ni, tidak ada mana-mana perempuan pun setuju. Boleh kata 99% tidak ada perempuan yang setuju benda ni. Walau dengan putu tilik kata dia berjuru atau tak berjuru. Dia akhlak baik atau tak baik. Dia orang mengaji atau tak kira. Nah, ada dia. Cemburu, ini sifat. Benda suatu yang ada dalam jiwa perempuan belaka. Cemburu ni. Saudara. Walau lelaki ada cemburu, tapi perempuan lebih hebat cemburu daripada lelaki. Saudara semua. Baik. Maka dia tu nak. Nak. Dan isteri kasih benar-benar kepada suami dia ni. Suami dia pula kasih sungguh-sungguh kepada isteri dia. Maka dengan sebab dia nak tambah lagi. Lepas tu nak buat lagu mana. We isteri dia terima dan tak punah perasaan. Lalu tu dia tak ada buat semata-mata nak buat susuk ke. Tak, tak, tak. Nah, ha tu. Ya nak buat kalau berlaku boleh berumah yang kedua pun dengan baik. Dengan isteri yang pertama ni setuju dan izin. Walaupun setuju izin, isteri yang pertama bukan wajib, tak mesti, bukan syarat. Baik. Dan suami tak mesti royak kepada isteri pun. Kata saya nak umah yang kedua, tak mesti royak. Tapi dengan sebab seorang lelaki ni. Nah, itu dia. Seorang lelaki ni. Dia nak. Dan dia nak jaga perasaan. Isteri dia sebab dia saya. Lalu tu, dia fikir lama dia. Fikir lepas fikir. Fikir nak buat lagu mana. Nawi isteri dia ni setuju. Dan dia ni boleh bermuah yang kedua. Sebagaimana dia nak. Baik. Maka lama kelamaan curah Perah-perah akal fikiran dia duk fikir nak buat lagu mana? Lagu mana? Buat guning tak jadi. Buat lagu ning tak jadi. Buat lagu ning tak jadi. Allah banyak fikir. Nah, saudara semua. Baik. Saudara semua, maka suatu hari ia klik dalam keadaan muka masa catung supaya orang serabut gitu. Supaya orang ada masalah. Sama-sama klik tak? Klik dengan suka ria, seronok, senyum, mani, bahagia, wak bareng, wak klik. Nah, ia materi. Nah, tapi hari ini klik pitpoketi. Klik hari ini tak suka dulu. Klik dengan nampak torok, nampak lemah, nampak serabut, nampak ada masalah. Nah, muka pun tak ada senyum. Nah, nampak. Nampak itulah, nampak ada masalah sangat-sangat. Klik, saudara semua. Baik. Maka, ia klik sampai di rumah dalam keadaan rupa lagu tu, nampak serabut, ada masalah, maka isteri dia pun tak biasa klik rupa lagu ni. Nah, maka dia layak supaya layak sama-sama tu lah. Nah, suami dia duduk atas kisi ke apa, ia akan air. Nah, layak baik benar-benar. Sebab tu, suami dia sayang ke dia. Sebab dia sungguh-sungguh sayang kepada isteri, kepada suami dia. Ia buat nak ikhlas hati. Nah, tak ada buat untuk nak benda tu, nak benda ni tak. Maka dia kata, abang, deh ada gapo hari ni? Ada masalah apa? Napa abang serabut ya? Napa abang ada masalah ya? Berlaku gapo? Boleh abang bagi tahu ke saya? Masya-Allah. Isteri yang sangat-sangat hebat benar-benar. Nah, tu dia hormat kepada suami dia, lembut lemah. Nah, alaiye baik, masya-Allah. Luar biasa. Baik. Maka ia pun jawab dengan keadaan muka masa itulah. Nah, tu. Maka ia kata, jadi dapat berita tak baik sikit. Nah, jadi berita sangat-sangat tak baik lah. Nah, maka wak isteri dia kau serabut. Kau robah, gapo apa berita tak baik kat mana? Ia kata, tadi waktu sama ketika saya duduk dengan raja tadi, dapat berita yang sangat-sangat duka cita sekali. Dan berita yang sangat bahaya sangat-sangat. Nah, isteri pun, gapo abang, gapo. Masya Allah. Nah, dia kata, pihak di setara sepadan, nah, hatta berita mari, kata musuh serai, ada berlaku serai oleh musuh bagi negara kita. Nah, dan menyebabkan berlaku peperangan di antara tentera kita dengan musuh yang nak mari serai kita, menyebabkan ramai tentera yang mati. Nah, ramai tentera yang mati. Maka raja sangat serabut benar-benar. Nah, dan sangat marah sungguh-sungguh. Nah, dan tanya belaka, kita nak ukai masalah ke mana dengan benda yang berlaku ni. Nah. Maka orang tu senda orang ni kata begini, orang ni kata begini, macam-macam. Lepas tu kesimpulannya, tubik natijah. Nah, raja ambil keputusan. Nah, raja ambil keputusan, kata apa? Kata dengan sebab benda yang berlaku ni, kita kena sedia tentera pada masa depan. Tentera yang sikit lagu ni tidak ada keamanan bagi negara kita. Nah, sebab tu kita kena mengramalkan tentera. Lalu tu saya nak paksa setiap rakyat daripada lelaki, mula daripada orang dalam kerajaan aku ni, materi-materi semua, nah, mesti kena rumah tangga dua orang paling kurang. Allah. Kena rumah tangga, nah, kena bini lebih banyak. Supaya dapat anak lebih banyak, akan jadi tentera pada masa depan. Jaga keselamatan negara. Ini benda yang berlaku, wahai isteri ku. Maka benda ni lah yang buat aku serabut sekali. Kerana apa? Kerana aku tak ada nak rumah tangga. Sebab aku sayang kepada engkau seorang saja. Masya Allah. Nah, sebab aku cinta kepada engkau seorang sahaja. Nah, tak telitah pun nak bumuh hari tu, nak bumuh hari ni. Maka aku bimbang. Kalau aku bining seorang lagi, aku bumuh seorang lagi, yang wak wi akan sedih hati. Wak wi akan cemuru. Wak wi akan duka cita. Maka hak ni ku tak sewi berlaku ni. Sebab aku sayang kepada engkau, nak kelihatan senyum suka semua. Tapi berlaku lagu ni, tak tahu buat lagu mana. Hak ni ku serabut ni. Oh, jadi pen dia. Masya Allah. Nah, jadi pen dia. Nah, itu saudara. Itu. Sebab kalau saya bining turut perintah raja, engkau duka cita. Nah, engkau tak suka. Nah, itu. Tapi kalau saya tak bining, raja bunuh saya. Apa nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana, adik? Nak buat lagu mana, adik? Nak buat lagu mana, adik? Saudara. Oh, Masya Allah. Duk fikir, duk perah tu. Mengu-mengu, boleh-boleh tu pun. Tubik lagu tu. Nah, Masya Allah semua. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara. Nah, maka leh hati dia ni gapo? Nak dengar sepatah daripada isteri dia. Kata apa? Kalau gitu tak apalah abai. Abai berumah lah. Suara dua pun tak apalah. Hak tu yang nak dengar tu, saudara. Nah, tebal-tebal rekod cerita semua nak hak situ ya. Nah, muka nampak masin, nampak serabu. Leh hati tu suka bela-bela dah. Sebab apa? Sebab mesti isteri dia kena izin wik dia untuk bumuh sore ataupun dua lagi. Saudara semua. Nah, maka adik apa dia nak kata? Nah, itu. Sebab kalau adik tak setuju, saya tak bumuh. Tapi tak bumuh, abai mati adik. Nah, ini arahan daripada raja. Raja akan bunuh. Nah, orang yang tak ikut perintah dia. Saudara semua. Allahu Akbar. Baik. Nah, Kak Ning kata King Sud-Sud, Masya Allah. Ya, Allah. Maka, isteri kata kena, abai, kalau gitu, abai matilah syahid kerana saya. Allahu Akbar. Nah, apa isteri kata? Abai, kalau gitu, abai matilah syahid kerana saya. Abai jangan bini, abai. Allahu Akbar. Allahu Akbar, saudara. Nak ayat kata apa tu? Nak kata, cemburu perempuan ni rela. Suami mati pun tak apa lagi. Tak jang lepas saat tu, saudara. Allah Akbar. Allah Akbar. Suruh mati lagi. Kalau gitu, abai matilah syahid kerana saya. Nah, nak ayat cemburu perempuan ni tak ada terhak dia. Nah, itu dia. Siapa akan mati, abang mati gila. Tapi jangan tak jangan sama sekali. Saudara semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik. Mia celak kuat. Allahu Akbar. Allah. Baik. Maka, daripada perasaan suka oleh hati, dah gemar sungguh-sungguh, supaya apa? Nak dengar jawab apa kata, kalau gitu abang ambil lah suara dua pun. Tiba-tiba, nah, dikerak oleh isteri, peng, nah. Maka catung, hak muka catung, hati suka, tapi boleh lepas tu, muka catung, hati pun catung jugalah. Kenapa? Tak dapat ajak dia sekali. Saudara semua. Nah. Oh, kita, oh, somnam-nam, nah. Allahu Akbar. Baik. Ya, baik saudara semua. Kau pecah ni sawan. Allahu Akbar. Nah, king susut, king sut, ya sut, ya macam. Baik. Allahu Akbar. Baik saudara semua, itu dah agak panggil pun clear sikit saudara. Nah, betul. Kalau gitu, nah, ini orang yang ketiga saudara. Orang yang ketiga daripada nah, orang-orang dah yang malaikat berdoa bui. Allahu Akbar. Kalau gitu saudara semua, kita yang buat dah, alhamdulillah. Dah teruskan. Dah doa wi kepada kawan kita, doa wi kepada jiran kita. Dah doa wi orang panggil kepada orang lain, dah tok guru-tok guru kita, ustaz-ustaz kita, orang yang berjasa baik dengan kita, dah berdoa bui kepada orang yang kita kasih saya, tak kira sesiapa pun. Nah, kerana doa kita begitu tu Tuhan terima, Tuhan tak tolak. Lagi pula, nah, malaikat doa amin dan tolong berdoa bagi kepada kita, bagi Tuhan bagi kepada kita apa yang kita minta bagi kepada orang tu, bagi kepada orang ni. Nah, tu. Sebab tu comel yang kita ahli cumrum pakai berdoa bagi kepada ahli cumrum. Kita berdoa nah untuk ahli cumrum. Nah, orang berdoa untuk ahli cumrum. Maka kita masuk daripada orang yang pakai-pakai berdoa gemari. Maka doa hak lagu ni diterima cerak 100% saudara. Sebab apa? Sebab Nabi kata tu hati. Nah, tu dia. Ya, Kak Nuk kata, saya rela suami diambil Allah dari diambil wanita lain. Masya-Allah. Allahu akbar. Sebab itulah cemburu perempuan ni dah orang panggil pokuak sungguh. Nah, orang panggil Allah, tak ada benda yang boleh mengkalahkan cemburu orang panggil perempuan ni. Baik. Nah, oh somkuan tai masyaallah. Orang panggil pak web itu ni. Allahu akbar. Baik, saudara semua. Kalau gitu dah klik kepada masa dulu. Baik. Maka kita pergi kepada yang keempat, saudara. Pergi kepada yang keempat, siapa lagi orang yang malaikat berdoa bui. Dah butuhnya, butungnya orang-orang yang malaikat berdoa bui. Jadilah saudara orang yang malaikat berdoa bui. Nah, kalau kita boleh jadi semua. Nah, hok saya wayak saning. Ambil semaya mau tidur, ha kita buat. Tawak lagi usaha buat. Nah, tunggu nak semaya Jumaah. Ha, buat dah comel. Tawak lagi usaha buat. Dan yang ketiga ni, doa wik kepada saudara kita, doa wik kepada orang yang kita kasih saya, tak kira siapa pun. Dia buat dah, teruskan. Dia tawak lagi, ha, maka buat. Saudara semua. Nah, Allah. Baik. Maka yang keempat, saudara semua, hak ning saya yakin. Maka yang keempat ni jadi berita baik lah. Jadi berita baik bagi kita semua. Nah, itu dia. Nah, jadi Mama Dah kata, saya mai heng le babo, Masya Allah. Oh, jadi Mama Dah. Nah, itu dia. Hak ni, dah, neng nai pan ataupun neng nai men Mama Dah ni. Ataupun neng nai lan Mama Dah ni, Masya Allah. Luar biasa. Nah, Allahu Akbar. Baik. Maka hadis yang keempat yang Nabi bagi tahu siapa orang yang malaikat sentiasa berdoa ke dia, maka ni berita baiklah bagi kita semua. Sebab apa? Sebab kita dah buat dah. Nah, alhamdulillah taufik daripada Allah. Nah, Tuhan buka benda ni wik kepada kita. Tuhan hadiah wik kepada kita. Nah, Tuhan bagi taufik kepada kita. Bagi kita minat dan suka buat benda ni. Maka dengan kita suka buat benda ni, kita masuk dalam golongan orang yang malaikat berdoa bui. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Nah, orang panggil pun, oh, kak, apa ni mak, Rositah kata, abaya mai miting mai huang. Macam mana. Allah akbar. Baik. Nah, Allah. Dan komen tu kita kira tu jadi hiburan lah, nakal-nakal, suka-suka saja. Jangan ya cincang lah. Ya jangan sungguh lah. Apa tu, kuk-kuk mana pun tak usah boleh hati gapo lah. Suka-suka ramah-ramah saudara semua lah. Ya, nah. Sami kongka krayatek, Masya Allah. Nah, bahasa takut ke saya. Dah takut belakang kepada para-para muslimah lah cumrum ni. Nah, dia panggil bekain belakang napak-napak ni. Nah, kelih tu sami kongka kerayatak. Dah sumkuan tai, Masya Allah, sosok. Satu-satu komen tu. Nah, Allahu Akbar. Dah berdiri bulu ramu. Allahu Akbar. Baik. Yang keempat, saudara semua, ha, mari dengar hadis bersama. Apa Nabi kata dan siapakah orang yang butuh, yang butuh yang masuk dalam gulungnya orang yang malaikat-malaikat berdoa bui. Nah. Baik. Nabi kata, saudara semua, ma min muslimin yusalli alayya illa sallat alaihi al-malaikah ma salla alayya Allah falyuqilla al-abdu min dhalika aw liyukthir. Masya Allah. Oh, hebatnya. Masya Allah. Saudara yang dengar hadis ni pada hari ini dan faham makna sekali lagi yang saya nak buah arti bui, nak hurai bui. Nah, orang yang dengar hadis ni pada hari ini dan faham sekali lagi selepas daripada kita hurai insya-Allah, izin dengan izin daripada Allah, nescaya kita tak sibuti buat benda ni. Nescaya tambah semangat kita dah buat dah, nak buat bersungguh lagi, nak tambah lagi. Nah, itu dia. Kalau gitu ha, mari faham bersama. Gapo Nabi kata? Saudara semua. Nah. Nah, kalau kata kong rau mami kai tak ke lew. Babo ta mama mai wa yo mai. Baik. Nah, puyin ke naksu tuk kun lei babo, masya-Allah. Ya, betul. Nah. Baik, ha, mari faham makna hadis ni. Baik. Nabi kata, "Ma min muslimin." Tidak ada seorang pun daripada orang Islam. Lelaki ke, perempuan ke, tak kira. Asal dia orang Islam, nah, tidak ada seorang pun daripada orang Islam, nah, yusalli alayya, yang berselawat atasku. Siapa saja daripada umatku yang beriman yang selawat atasku ni, Nabi kata, illa sallat alaihi malaikah. Siapa yang selawat atasku, tidak ada seorang pun yang selawat atasku, malaikat-malaikat yang ramah tu pakat selawat ke atas dia. Selawat malaikat ni mana apa? Mana doa. Kecik mudah-mudah kapung-kapung, siapa saja yang minat selawat ke atas Nabi, malaikat duk berdoa kepada dia tak buti-buti. Selama dia duk selawat, selama tu malaikat duk berdoa. Dia selawat saja, malaikat berdoa ke dia saja. Dia selawat dua je, maka malaikat duk berdoa kepada dia dua je. Dia selawat tiga je, malaikat duk berdoa ke dia tiga je. Dia selawat neje sehari, maka malaikat duk berdoa ke dia neje. Jadi malaikat tak buti doa kepada dia selama dia duk selawat. Saudara, sebab tu majlis kita berkat, penuh dengan rahmat. Sebab kita duk selawat ramai-ramai tu, malaikat duk selawat, duk berdoa kepada kita. Saudara, Allah, Allah, Allah. Nah, illa sallat alaihi al-malaikatu ma salla alayya. Siap, tidak ada seorang orang Islam yang selawat ke atasku, malaikat dia selawat ke dia tak buti-buti selama dia tak buti selawat. Nah, buat lepas tu Nabi kata mana? Kalau gitu ga, falyuqillal abdu ala min zalika aw li yukthir. Kalau gitu ikut kamu, nak sikit-sikit, nak banyak-banyak, ikut kamu suka. Tapi ambil tahu saja, selama muda selawat, selama tu malaikat doa bagi kamu. Pas doa malaikat tu hai tak tolak. Pas tu doa malaikat kepada Jibril dua tu hak besar-besar, gapo? Ya Allah, rahmatikalah dia, ampunkan dosa dia. Allah, saudara. Nah, pas kita selawat bukan dapat hatu saja. Nah, bukan dapat hatu saja. Bukan dapat hatu saja. Bukan dapat rezeki murah, dapat berkat dalam hidup, mudah urusan, tunai hajat. Nah, cahaya. Nah, Selama ketika titik sirat, kelebihan ya ulama bila siapa beratus kelebihan selawat. Satu daripadanya malaikat selawat ke dia, duk berdoa ke dia selama dia duduk selawat ke Nabi. Bahkan nah, Tuhan pun selawat kepada orang yang selawat ke atas Nabi. Makna apa? Ai Tuhan merahmati. Tu makna Tuhan selawat, ai Tuhan merahmati dan Tuhan wi baik. Nah, kepada orang-orang yang selawat ke Nabi. Sebab tu saudara semua pergi wi kuat dan wak wi sungguh dengan semangat yang luar biasa dan jangan tinggal selama-lama. Gapo? Selawat ke Nabi. Ini anak koci kebahagiaan dunia akhirat. Ini anak koci pitu kebaikan dunia akhirat. Anak koci merdeka daripada seksa kubur dan seksa api neraka. Anak koci bagi syurga yang sangat tinggi, Al-Firdaus. Yang Nabi kata, awlan nasibi aktharuhum alaiya salatan. Aw kama qal. Nah, orang yang paling dekat dengan aku di akhirat kelak dalam syurga adalah orang yang paling banyak selawat ke atasku. Sebab tu para-para ulama, lebih-lebih lagi para-para aulia, mereka bertawah selawat ke Nabi. Tak jang Allah mungku. Mu banyak aku nak banyak lagi. Sebab apa? Tak ba. Sebab apa? Sebab ia baik semata. Kau banyak kau baik. Kau banyak kau baik. Kau banyak kau baik. Kau tambah kau hebat. Saudara semua. Nah, sebab tu selawat ke Nabi. Waktu pagi kita, selawat ke Pak Nabi. Waktu petang kita, selawat ke Nabi. Waktu siang kita, selawat ke Nabi. Waktu malam kita. Nah, tu. Banyakkan selawat seboleh-bolehnya. Nah, maka butung orang baca wiri atasi. Nah, sebab ada selawat. Dan selawat bukan selawat biasa dak. Ya Allah, aku selawatkan dan salamkan ke atas Nabi Muhammad sama banyak dengan butir pasir atas muka bumi. Allah, banyak mana tu eh? Tak tahu nak ayat alih. Sama banyak dengan bilangan malaikat. Allah, lebih banyak daripada butir pasir lagi. Butir pasir atas dunia ni semua ni, kita tak kuasa nak bila nak hitung dah. Terlalu banyak, tak berkhayal, tak bergamal dalam otak kita. Tapi malaikat lebih banyak daripada butir pasir lagi. Saudara. Nah, ha, selawat ke atas Nabi engkau dan salam ya Allah. Nah, itu dia. Sama dengan bilangnya yang engkau tahu. Bilangnya makhluk semua. Gap banyak mana? Maka banyak tu selawat. Itu selawat atasi, biri atasi, saudara. Sama banyak dengan benda yang di atas langit. Sama banyak benda yang di atas bumi. Sama banyak dengan benda di antara bumi dengan langit. Sama banyak dengan ikan dan laut dan sungai. Sama banyak dengan repa-repa, dengan daun kayu, dengan buah-buahan, dengan bunga, dengan upuk. Sama banyak dengan bilangan manusia, bilangan jin, bilangan malaikat. Sama banyak dengan tasbih malaikat, tahmid malaikat, takbir malaikat, tahlil malaikat. Nah, sama banyak dengan benda-benda yang hidup nyawa, gerak-geri mereka, dia apa semua. Allah, saudara semua. Itu mana yang duduk lagu di atas yang kita duduk baca tu. Sebab tu hebat dia tu luar biasa. InsyaAllah tu hari berkat. Dan kita dah boleh kelih dah, boleh rasa dah. Alhamdulillah, saudara semua. Allahu Akbar. Lalu tu, nah, pegang dengan salawat. Kuat dengan salawat. Banyakkan salawat. Nabi kata, dia mu tahu lagu ni dah gak. Malaikat tak buti doa selama duduk salawat. Maka ikut kamu suka. Nak sikit kan nak banyak? Nak banyak ah. Sikit buat apa? Betul tak, saudara semua? Nah, Allahu Akbar. Baik. Apa? Datang dalam hadis pula. Nabi kata, siapa yang salawat 1,000 kali sehari, dia tak akan mati. Sebelum Tuhan hendak tempat duduk ialah syurga. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nah, suci murni kata selawat 40 kaum baba barakat mak-mak ya gama duk rajak begitu alhamdulillah dah alhamdulillah alhamdulillah saudara nah baik maka ada lagi dalam 2-3 orang saudara semua yang malaikat berdoa bui ke dia dah tapi hari ni masa tak ada dah nanti kita orang panggil apa sambung semula InsyaAllah esok hari saudara semua lah. Siapa lagi yang malaikat berdoa bagi dia. Nah, itu dia. Baik. Maka mari sama-sama kita selawat. Nih, baca saat ni sudah hadis selawat, maka mari kita selawat saludah. Selawat jazallahu anna di muka 32 dia ke 10 tu saudara semua. Ha, mari sama-sama kita selawat insya-Allah. Allahu akbar. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu adada ma khalaq. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu mil'a ma khalaq. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu adada ma fil ardi was sama. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu mil'a ma fil ardi was sama. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu adada ma ahsa kitabu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu mil'a ma ahsa kitabu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu adada kulli syai. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu mil'a kulli syai. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله عدد ما علمت وملء ما علمت وزينة ما علمت ومداد كلماتك. Kemudian mari kita beri salam ke Nabi assalamualaikum yang kita telah semaya dalam tasyahud kita itu 10 kali insya-Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بعدد ما في علم الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Kemudian kita mari baca doa dahlah ketah kita bagi bau ni dah di majlis dalam majlis hak tepat 27 baru ni saudara. Maka mari sama-sama kita baca doa khitam majlis insya-Allah. Allahumma lakal hamdu bi'adadi man hamidak wa lakal hamdu bi'adadi man lam yahmadka wa lakal hamdu kama tuhibbu an tuhmad wa lakal hamdu hamdan daiman ila al-abad. اللهم لك الحمد بعدد من حمدك ولك الحمد بعدد من لم يحمدك ولك الحمد كما تحب أن تحمد ولك الحمد حمدا دائما إلى الأبد. اللهم لك الحمد بعدد من حمدك ولك الحمد بعدد من لم يحمدك ولك الحمد كما تحب أن تحمد ولك الحمد حمدا دائما إلى الأبد. عدد خلقك ورضاء نفسك
1: wa zinata arshika wa midada kalimatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala

0: كرمه وجوده يهب ما يشاء لمن يشاء هبنا الإخلاص والقبول والفوز بجنات القرب والوصول ونيل المنى ومرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم إنك على ما تشاء قدير اللهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وبكرمه وجوده يهب ما يشاء لمن يشاء هبنا الإخلاص والقبول والفوز بجنات القرب والوصول ونيل المنى ومرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم إنك على ما تشاء قدير اللهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وبكرمه وجوده يهب ما يشاء لمن يشاء هبنا الإخلاص والقبول والفوز بجنات القرب والوصول ونيل المنى ومرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم إنك على ما تشاء قدير عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا ممن يكثر الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يدخل السرور إلى قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يكرم برؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا ممن يكثر الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يدخل السرور إلى قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يكرم برؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا ممن يكثر الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يدخل السرور إلى قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يكرم برؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا ممن يحبهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يفرح بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يباهي بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا ممن يحبهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يفرح بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يباهي بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم اجعلني محفوفا بأنظار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني تحت رعاية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني تحت عناية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني موصولا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني محبوبا عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني محفوفا بأنظار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني تحت رعاية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني تحت عناية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني موصولا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني محبوبا عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني محفوفا بأنظار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني تحت رعاية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني تحت عناية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني موصولا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني محبوبا عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت أسكنني وذريتي وأحبابي الفردوس الأعلى مع حبيبك المصطفى يا الله أسكنني وذريتي وأحبابي الفردوس الأعلى مع حبيبك المصطفى يا الله أسكنني وذريتي وأحبابي الفردوس الأعلى مع حبيبك المصطفى يا الله في عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك الحمد لله. Kemudian saudara semua, mari sama-sama kita buat amalan Abu Dhamdham yang pahala hebat, banyak, besar dan sangat menggembirakan Nabi. Iaitu kita maaf kepada semua orang Islam daripada umat Nabi yang pernah buat salah kepada kita, menyakiti kita, buat nyanyi kepada kita. Tak kira lah, lama mari dah atau baru-baru, banyak ke sikit, besar ke halu. Kita tahu atau tak tahu, dia yang buat tu. Ada lagi tak yang mati dah, tak kira. Kita maaf kepada dia berlaku dan halal kepada semua. Maka, kita niat, dah ikhlas kerana Allah, nak kepada redha Allah, niat menyukakan Nabi. Dan dengan berkat amalan ini, mudah-mudahan kita banyak mimpi jumpa Nabi sepanjang umur kita hidup. Dan akhirat boleh bersama Nabi dalam syurga insyaAllah. Mari kita buat belaka, pakai akad tangan, tempat kita duduk masing-masing. Maka kita pakai kata, ya Allah, ya Tuhan kami. Siapa sahaja daripada hamba akan yang beriman daripada umat Nabi, yang pernah buat nyanyi kepada kami, menyakiti kami, buat zalim kepada kami, sama ada kami tahu atau tak tahu, baru-baru atau lama maridah, besar ke, halus sikit ke, banyak. Dah tak kira lah. Kami maaf, kami halal kepada semua, ya Allah, kerana engkau dan niat menyukakan Nabi, ya Allah. Baik. Lepas tu kita mari buat, mari sama-sama kita buat amalan ahli syurga. Jikalau sungguh-sungguh kita nak ahli syurga. Iaitu kita hadiah semua pahala kita yang kita dapat. Semenjak kita beranak sampai kepada saat ini, jelala ni, banyak mana banyak itulah pahala kita, kita hadiah semua. Hadiah ke pihak? Ha, pakai hadiah belakang lah. Hadiah kepada Nabi, kepada isteri-isteri Nabi, kepada semua anak-anak cucu Nabi, kepada semua para-para sahabat Nabi, kepada semua para-para ulama, para-para awliya ahli sunnah wal jamaah daripada umat Nabi. Hadiah lagi kepada tokoh-tokoh ulama fatani semua khususnya dan ulama Melayu semua umumnya. Hadis lagi kepada guru-guru kita, syekh-syekh kita, ustaz-ustaz kita, cikgu-cikgu kita, khususnya kepada Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dan ayahnya Syekh Mullah Ramadan, dan kepada Syekh Isa Al-Bayanuni, dan kepada semua tokoh-tokoh ulama Syam, ulama Suria semua. Siapa masuk dulu hari itu. Hadiah lagi kepada ibu bapa kita, adik-beradik kita, wewara kita, jiran-jiran kita, kawan sahabat kita, dan semua orang yang buat baik kepada kita, dan orang yang kita pernah buat salah kepada mereka, dan kepada semua orang yang upah haji melalui saya, dan kepada ahli cumrum, dan kepada semua, dan yang ada lagi dan yang mati dah, khususnya kepada Al-Mukarramah binti Cik Wei, dah repang ibu bagi makna, dan hadiah lagi kepada semua orang Islam, orang beriman yang ada lagi dan yang mati dah. Maka kita pakai hadiah belaka. Kita pakai kat tangan, tempat kita duduk masing-masing, kita pakai kata, Ya Allah, kami hadiah semua pahala yang kami ada, semenjak beranak sampai kepada lala ni, banyak mana banyak tu, dan maka akan sampaikanlah kepada semua orang yang bawa, ya Rab, sampaikan kepada mereka, Ya Allah, amin. Dah, buat belaka saudara semua, insyaAllah. Baik, saudara semua, maka masa ada lagi lebih kurang 15 minit lebih-lebih. Nah, maka di sini saya nak bayar sikit sebanyak. Saudara, saya nak seru diri saya dan nak seru buat kita semua yang duduk dengar lala ni. Dengarlah, benda ni penting. Saudara semua, benda ni sebab dia besar. Lalu tu saya bercapai yang kena buat. Dan saya minta maaf kepada semua jikalau wakwi punah perasaan. Walaupun saya yakin kata kebanyakan semua tu tak ada punah perasaan. Nah, dan semua akan rasa bahagia. Saudara, kalau saya tanya siapa orang yang paling berjasa di tiga wilayah ni? Siapa yang paling berjasa? Saudara cuba jawab. Maka boleh jadi jawapan itu nak serupa ataupun sama dan kadang-kadang berbeza. Tapi supaya ringkas kepada masa, orang yang paling berjasa baik dan dengan sebab dia agama Islam hebat tempat kita sini. Nah, itu dia, iaitu kena kepada tuan guru, dah al-imam, al-syaikh, al-wali, seorang wali Tuhan di tanah Melayu kita di sini. Dan jasa dia bukan sekat tiga wilayah ini saja dah, bukan menata lagi kepada Malaysia, kepada Indo, kepada mana-mana lagi. Nah, maka tak lain tak tidaklah, iaitu kena kepada dah seorang ulama besar tempat kita, iaitu tuan guru Syekh Daud. Dah rahimahullah. Yang dia meninggal di Taif di Mekah tu. Maka kita semua kena balas budi bahasa Syekh Daud. Kita semua tak lupa hadiah pahala kepada Syekh Daud. Saudara. Dan saya nak seru diri saya dan buat kita semua hari ini, mari kita pakat-pakat bantu Masjid Syekh Daud. Kerana Masjid Syekh Daud nak mula nak guna dah. Dah diparik itu. Walau tak ada sudah 100% lagi. Tapi tuan guru kita, baba kita, baba yang kita, Hafizahullah, dia nak mula pindah. Daripada Masjid Besar Taning, duduk mengajar hari Sabtu tu, nak pindah main mengajar di Masjid Syekh Daud. Diparik itu. Nah, maka masjid ni akan jadi masjid yang sangat hebat pada masa depan, kerana akan hidup majlis-majlis ilmu yang sangat banyak dalam masjid ni. Nah, luar biasa. Nah, maka hak ni lah jariah yang paling butung, paling bertuah. Maka lala ni masjid dah berhajat kepada nak tepek mozak. Tepek mozak dan nak buh krenik. Dah jadi jatuh satu taramik tu 1,000. Nah, wak hak molek, ambil hak molek, ambil hak sejuk. Maka we padai dengan Masjid Syekh Daud. Dah yang besar, yang teluh orang, dah ribu-ribu orang lah. Kalau semayah wak baris tu teluh dalam 1,000 orang semayah. Tapi kalau duduk dengan orang ngajar, maka siapa dalam 4,000-5,000 orang teluh. Saudara semua. Nah, maka hari ini pada-pada babo, pakak-pakak siapa babo dia siapa dalam majlis dia mengajar. Nah, untuk nak buh mazhab ni dan babo so chome masya-Allah hebat sangat-sangat. Saudara, dia kutip dah siapa kepada orang yang mai mengaji dengan dia pada hari Ahad tu. Dah hari Jumaat dua hari seminggu yang ngajar orang awal tu. Orang pakak duwi tu banyak boleh banyak ratus ribu dah. Nah, maka pak semalam lah orang telefon kat saya kata babo Nawawi dah boleh kedak dah hak acumrum jantung Firdaus nak masuk katik dalam mozek ni. Dah suka saya saudara semua. Suka saya. Suka sangat-sangat. Kerana dah kita misuan ruam di tempat ni. Tapi ialah saya tak mampu nak buat sore. Lalu tu saya nak ajak buat kita ramai-ramai mari dah pakak dah bantu bersama dah untuk musudahkan mozek dalam Masjid Syekh Daud. Untuk babaknya kita nak mula ngajar pada bulan Maulud ni. Saudara. Dan harap-harap pay saya besar. Dan insya Allah berlaku. Ya Rab. Berlaku benda ni ya Rab. Hak saya duduk azam ni. Hak saya duduk niat ni. Hak saya duduk minta ni. Nah, ya Rab berlaku. Dan kita semua pun pakai-pakai berdakwah berlaku. Gapo? Iaitu selepas daripada boleh guna Masjid Syekh Daud. Kita nak berhimpun sebulan sekali di Syekh Daud. InsyaAllah. Dan kalau Tuhan izin, insyaAllah. Saudara. Nak berhimpun ramai-ramai buat kita sebulan sekali untuk pergi buat wirid situ. Untuk pergi khotam Quran situ. Untuk hadiah pahala kepada Syekh Daud dan semua tokoh-tokoh ulama fatani yang berjasa kepada tempat kita sini. Saudara semua. Nah, insyaAllah berlaku. InsyaAllah berlaku saudara. InsyaAllah berlaku. Ya Rab, terimakan doa kami pada saat ini ya Allah. Maka saudara, lalu tu saya nak buka hanya minggu ni, seminggu saja. Ambil di hari ni hari kami sampai hari Jumaat depan. Nah, tu boleh banyak mana banyak tulah. Dan saya tahu kata kita tak mampu nak buat sore tu ambil satu tarang ambil tu 1000 tu ada orang mampu tapi tak ramai. Sebab tu saya tak sibuk buka tarang ambil lagu tu. Nah, itu dia. Orang yang boleh banyak, boleh banyak. Orang yang boleh sikit, boleh sikit. Kita hipung semua, boleh banyak mana, taramik, hak kita, hak kita. Saudara, we masuk capur lihat tu gama-gama. Saudara semua. Nah, jadi, dan, on masuk banci ni, saudara. On masuk banci ni. Ni banci tanakan kurung tai ni. Saudara. Nah, masuk tanakan kurung tai. Nah, 9220541009 saudara. Mula daripada saat ini jelah luar ni pukul 9:30. Deh, mula sini sampai hari Jumaat depan. Sampai hari Jumaat depan ni, tapi saya bukan kutip hak untuk ni saja dak. Tapi hak lak-laknya hak ni. Hak lak-laknya hak ni. Boleh kata 80% untuk hak ni. 20% lagi saudara semua dan untuk saya nak belanja sikit bukan diri saya tapi saya nak ambil duit ni untuk nak sambut seorang tok guru daripada Seria yang nak mari di tiga wilayah kita ni iaitu nama Syekh Abdul Qadir Al-Husain seorang ulama hebat lah dia nak mari ziarah tempat kita nak duduk tempat kita tiga hari ni maka dengan sebab saya ni jadi bekas pelajar Seria maka kita dah nak sambut dia nya. Nah, ada dia. Maka ada program siaplah tu dia kena buat majlis di buat mengajar di majlis jala ada lalai program tu. Saudara semua dan saya sewa resort wik dia ni. Dah ambil puwila untuk dia rehat. Lalu tu sikit sebanyak daripada hak masuk ni saya nak ambil dari 10% ataupun tak siapa untuk nak gi agak panggil apa untuk nak buat sambut dia tu go minyak kereta tempat dia sewa gapo semua nak. Nak layak dia lah kita saudara semua. Dah kita layak ulama, bantu ulama ni. Dah hebatlah pahala dia tu saudara insyaAllah. Lepas tu kalau lebih lagi tu, dah 10% lagi. Maksudnya dome kita yang banyak lagi kena guna dalam belanja air tu. Dah tu dia insyaAllah. Untuk tiga perkara tu lah kasar-kasar saudara lah. Tu. Allah. Dan kalau ada sikit sebanyak lagi, saya nak repan untuk buh salah sewa dalam pondok ni. Tapi 80% tu untuk Masjid Syekh Daud. 20% lagi tu untuk dalam tiga perkara tu. Orang panggil apa? untuk nak jadi nak sambut ulama suria, lepas tu untuk dom dan untuk salasil. Semua tu dia panggil baik belaka saudara. Semua nah. Dah mula daripada hari ni siapa kepada jemaah depan. Dah maka belomolah kita. Nah, itu dia. Ingat hak besar syadau saudara, syadau. Nah, dan kita berdoa dah wabuk yang kita sihat. Dah tu hepan ya umur wabuk yang dalam keadaan baik. Dah sempurna sihat, kekal ni mak sihat wal afiah. Tuhan tambah lagi ilmu yang laduni dah kepada babak yang kita, ilmu yang barakah kepada babak yang kita, dan menjadikan anak cucu dia ulama besar pada masa depan, para-para auliya pada masa depan, untuk dia bawa masyarakat petaning lagi pada masa depan. Nah, insya-Allah saudara semua. Nah, maka we berlaku supaya bodo azam. Nak mula boleh maluk maka boleh mula. Nah, saudara. Nah, dan pihak jamiah tu nak naik gi kepada gi Kelih lah tempat hak buat tu. Dari hari Ahad ni pun nak naik gi. Nah, tapi tak apa. Kita nah, maka bakat-bakat belombolah kita bantu bersama saudara semua insya-Allah. Nah, tu. Ya, saudara, maka siapa ada nak telefon masuk silakan boleh insya-Allah. Nah, masa dari 10 minit lagi masa ada. Nah, anak rakyat perasaan yang kita dengar live pada pagi ni ataupun nak soal nak tanya boleh silakan insya-Allah. 0-5-074-0-428. Nah. Maka ingat saudara yang Nabi ada kata dalam sebuah hadis, Nabi kata siapa bina rumah Allah walau tepat ia bina tu sama besarnya bu sare burung burung pore panggil gapo dah burung hok tu bel waktu maghrib tu eh. Tak ingat weh lok burung tu bawa dulu ingat molek nama burung tu. Nah, kesimpulannya nak kata walaupun sikit ya kita masuk capur untuk masjid ni. Nah, banallahu lahu baitan fil jannah. Tuhan bina mahligai rumah yang hebat yang besar untuk dia dalam syurga. Allah saudara. Nah, apa? Kita bina masjid dia, masjid Syekh Daud pula. Nah, saudara. Allah, peluang lagu ni bukan semua ada. Nah, maka kita yang dah ni udah kita dulu, jangan lepas ke orang. Saudara. Nah, dia lupuk-lupuk. Nah, itu dia. Baik. Hak sungguh pun nak buat sehari ni ya kalau boleh. Ataupun dah dua hari ni ya, tapi takut-takut kita dah nak buka duit gaji ke apa itu ni. Ha, tak apalah. Sengai sikit lagi masa dah usapa kepada minggu depan insya-Allah. Saudara semua. Ya. Minggu depan tempat 25. Ha, takut-takut duit gaji tu baik ketika tu kan boleh bantu boleh apa gitu ya lah. Tapi itu buka buka peluang lagi tu. Ya, saudara semua. Baik. Ada ke tak yang nak telefon masuk? Terima kasih banyak-banyak kepada orang yang telefon. Sebab kalau kita tak tahu, tak ada bahasa nak buat. Dia tahu, nak duduk alih lah. Nah, mesti kita kena buat. Nah, mesti kita kena buat. Sebagai balas budi bahasa Syekh Daud. Sebagai kita nak sebar lagi ilmu tepat tanah kita ni. Nah, ulama jamiah akan mengajar bergile-gile lagi di masjid itu. Nah, insya-Allah bukan abang yang sorang dak lah. Nah, dan hak kita pun insya-Allah akan dapat izin daripada pihak jamiah untuk kita pergi buat majlis wiri, majlis khatam Quran dalam masjid dan paling kurang sebulan sekali insya-Allah. Ambil tempat yang berkat begitu saudara. Nah, kita semua ni anak supaya kita semua ni anak cucu Syekh Daud belakalah kita semua ni. Nah, ha tu dia. Kita ni anak murid Syekh Daud belakalah. Nah, kita semua ni tupai tuah Syekh Daud belakalah. Nah, agama dak ada lah ni pun dengan sebab Syekh Daud belakalah tu hewat sebab menyebab tu. Nah, maka nah, kita boleh balas budi bahasa, kita boleh buat benda hebat lagu ni enggak? Nah, mesti kita kena buat. Bahkan saya kata setiap orang dari tiga wilayah kena wi ada capur tangi masuk bina Masjid Syekh Daud. Walaupun sekut dua kot sore. Ni, tiga wilayah semua ni. Banyak mana orang, banyak tu kena bantu masjid jamiah ni. Nah, hantu saudara. Sebab saya tu, ya, sungguh tu. Nah, sebab ibu kita, ayah kita, tok kita, mak kita pun, agama Islam ada ni, nah, besar, walaupun bukan Syekh Daud sore. Tapi, hak besar tu, dari Syekh Daud. Kali kita dengan jaga pondok, kita Syekh Daud saya saja. Saudara. Nah, ya, baik. Ya, saudara semua ada ke tak? Yang nak lipu masuk tak ada berkali. Nah, dia tak ada, tak ada apa lah saudara. Lepas tu cuba kita bergambar, kita berkhayal. Kalau benda tu dapat sungguh. Dan saya yakin kata insyaAllah Tuhan bagi nikmat ni kepada kita. Iaitu nikmat buat kita ahli cumrum sebulan sekali. Awal bulan ke, akhir bulan ke, tengah bulan ke, nanti kita letak lah. Kita akan pergi beramai-ramai. Nah, penuh dengan para-para muslimah kita untuk nah, buat wirid di situ. Nah, insyaAllah saudara semua. Nah, seronok belah-belah saya ni, seronok belah-belah. Ramai belah-belah. Saya suka belah-belah. Sebab benda ni, saya suka baik kepada Allah akan berlaku. Nah, insyaAllah. Ya, assalamualaikum.
1: Alhamdulillah,
0: ha, kak ada-ada naga lalu tabian hak dengan Cik Asadin naga tu kak, dengan kapal sendiri ke dengan dengan mokku dengan Kak Nah dengan adik apa ni apa ni adik Amirah ke ha, tu dan di kawasan lain tu long tabian dengan ketua dia apa ketua tu ya ceng masuk dalam klum hak warna dalam klum lain tu
1: pasal demo tak ni apa hai nak ceng ke siapa ni panagi di Bukit Tak ke mana.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, faham, faham.
1: Lepas tu, siapa nak pergi dalam Tuhan Ibi buat anak yatim tu, hak duit, hak ayah hak bawah ni tu, hak mana tak mari ambil, boleh mari ambil dah, duit-duit dah tu, hak ibu anak yatim, hak pemerang tu, bagi siap dah, hak warun ni, pagi ambil mama aku, boleh, tak apa, hubungan kat apa pun boleh tu,
0: dan. Ya, ya.
1: Ya, baik. Alhamdulillah, Bapak, terima kasih sungguh, Bapak,
0: no. Ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih, Bapak.
0: Ya, baik, baik, ya, ya.
1: Bapak dah sebab buat kita, berjadi mulut.
0: Ya, baik apa ya.
1: Ya, ya, alhamdulillah, terima kasih kamu.
0: Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saudara semua, baik. Ya, kalau gitu dia tidak ada gapo-gapo dagak sekali sajalah pada hari ini. Dan saya minta ginilah saudara semua kalau boleh kita jangan buat sekat kita. Dah, ibu kita, ayah kita, tok kita, mak kita, dia dekat budi bahasa syahdaud juga. Tapi dia tak ada buat kadang-kadang. Nah, maka kita dan ni tolong buat atik kat dia. Satu, yang kedua pula kita yang tahu ni hajak atik, goyak kepada orang lain atik. Kata, "Eh, mu nak masuk kedak ni? Walaupun sekok 2 kok, 10 kok, 20 kok tak apa, ikut mu suka." Nah, we masuk atik dalam Masjid Syah Daud ni balas budi bahasa dia. Kita nak kena besar Masjid Syah Daud ni. Nah, tu. Hajak jiran-jiran kita, wife-wife kita, kawan kita tempat kerja. Nah, haipok, lepas tu on masuk baca ni, saudara semua. Nah, tu dia. Kita nak sebanyak-banyak bolehlah. Sebab yang nak pakai banyak lagi. Tapi, syarat-syarat tu. Dalam masa seminggu ni, insyaAllah. Dan saudara semua, saya azam begini. Saya azam begini. Kalau boleh jumlah duit tu, hula ke banyak sikit, saya nak pergi serah sendiri di Babak yang sepanjang dan nak pergi grup kita. Nak minta izin di Babak, buat berjumpa dengan folk kita. Walau bukan semua. Dah. Lebih-lebih lagi Cik Asa kita. Daripada perempuan lelaki dah pergi berjumpa babo di masjid dia dan perempuan duduk di belakang tabir tu. Nak gecek dengan babo nak jumpa babo. Kalau kita boleh duit banyaklah. Ha, kita bergamak buat lagu tu apa sikit tak bergamak buat lagu tu. Itu hadu azam nak buat lagu tu saudara. Sebab kita nak suruh duit kepada babo yang sendiri. Saudara, ha tu dia. Insya-Allah. Nah, maka belum bolehlah. Nah, dan insya-Allah kita boleh pergi. Nah, kita pergi boleh orang panggil apa 100 orang ke. Dah wakil daripada kita. Dan kita nak buka lah. Ha, siapa yang nak pergi tu. Ha. Dia panggil satu hari ada apa ni. Ha, misalnya ada apa naga boleh. Ha, dia panggil apa. Boleh. 15 hari. Ha, setiap apa 15 hari mari. Misal kata. Kalau buat izin. Dah kalau tak izin pun. Ha, kita pergi sekadar. Ha, pergi suruh dia. InsyaAllah saudara semua. Nah, tapi yang besar tu. Saya azam nak buat benda-benda. Kita pergi baca wirid setiap bulan sekali di Masjid Syah Daud. Dan kita hadiah kepada Syekh Daud dan ulama petani semua yang berjasa yang bawa Islam apa kepada kita ni. Untuk jaga Islam yang baik, yang comel, yang bersih. Nah, yang terima daripada guru-guru bertali-tali siapa kepada Nabi ni. Nah, insya-Allah saudara semua. Nah, ya baik. Maka kan sajalah pada pagi ini, jumpa lagi pagi esok, insyaAllah dalam keadaan baik, nasihat wal afiat semua daripada penyakit, dan Tuhan mudah urusan, lucu hutan, selesai masalah, sembuhkan penyakit, cabut buat segala mudarat, murah rezeki, selamatkan daripada benda tak baik semua, dan Tuhan redha kepada kita selama-lama insyaAllah. Kan saja pada hari ini, dan maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

0: الواعظ حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur aduk.

40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.